0: مواصلة أصدقائه ومن خلال الدعاء له والصدقة على الفقراء بنية أن الأجر له.
1: Berbuat baik kepada orang tua bisa dengan memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tua kita, dan bisa juga dengan cara menjalin silaturahmi dengan kaum kerabat kedua orang tua kita. Dan ini bisa kita lakukan bahkan ketika dua orang tua kita sudah wafat. Setelah kedua orang tua wafat, kedua mereka sudah wafat, kita bisa memperbanyak doa kita untuk beliau. Dan jangan kira bahwa dengan wafatnya kedua orang tua kita, maka sudah selesai kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tidak. Berbuat baik kepada orang tua itu bahkan setelah kematian keduanya. Lakukan silaturahim bersama keluarga-keluarga kedua orang tua kita. Lakukan hubungan baik bersama sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Perbanyak doa kita untuk kedua orang tua kita. Dan perbanyak sedekah kepada kaum miskin dengan niat untuk pahala kedua orang tua kita.
0: Al-wasiyyah al-thalithah التي جاءت في كتاب الله أن نجتمع ونتآلف ويحب بعضنا بعضا تقربا لله تعالى، وخصوصا فيما يتعلق بالأمور الدينية، نجتمع على الصلاة، نجتمع في صلاة التراويح، نجتمع أيام العيد، نتقرب بذلك لله عز وجل.
1: Wasiat yang ketiga yang diwasiatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia adalah agar kita selalu melakukan persatuan dan saling memperbaiki hubungan sesama kita dan saling mencintai satu sama lainnya. Kita lakukan semua itu untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus saling mendekatkan diri, apatah lagi dalam urusan-urusan agama. Kita saling mendekatkan diri di saat salat, salat tarawih misalnya, dan salat Id. Kita semua mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalin hubungan sesama kita.
0: Yaqulullahu jalla wa ala dhakiran hadhihi alwasiyyah ats-tsalithah. Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din lillah ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
1: Allah menyebutkan wasiat itu dalam Al-Qur'annya, wasiat yang ketiga ini dalam firman-Nya. Syara'a lakum min ad-dini ma wasa bi Nuh wa alladhi awhayna ilaik. Kami syariatkan kepadamu daripada agama ini apa yang telah kami wasiatkan kepada Nuh dan kepada orang-orang yang telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu. Wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimud din, tegakkan agama Allah wala tatafarraqu fi, jangan kalian berpecah belah di dalam agama Allah tersebut. Kabur al musyrikin ma tad'uuhum ilaih, sungguh telah berat bagi orang musyrikin apa yang kalian serukan mereka untuk kepadanya. Allahu yajtabi ilahi man yasha, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala dialah yang memilih untuknya orang-orang yang ia kehendaki. Wa yahdi ilahi man yunib, dan Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang patuh dan taat kepadanya.
0: Anzur li hadhihi al-ayah, syara'a lakum min ad-din, ay جعل الأمر المشروع الذي يتسع للناس كلهم هذه الأمور، أولها أن أقيموا الدين. هذه الشريعة هي شريعة الأنبياء السابقين وفي مقدمتهم أولي العزم أفضل الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لهم ماذا؟ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي كونوا أمة واحدة وطريقة واحدة، لا توجد هناك فرق في اليمين وفرق في الشمال، كل منهم عنده عبادات لا توجد عند غيره، بل ينبغي بنا أن نكون على طريقة واحدة. متى نجتمع؟ متى نكون أمة واحدة؟ متى نترك التفرق والاختلاف؟ نتركه متى رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نأخذ بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتبعه ولا نأتي بعبادات جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نجتمع ونتحد ونتفق ونكون أمة واحدة. أما إذا وجدت البدع، هذا يبتدع عبادة وهذا يأتي بطريقة وذاك يأتي بشيء جديد، حينئذ نفترق ونختلف، ولن يعصمنا من التفرق والاختلاف إلا أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، اتباع بلا ابتداع.
1: Lihatlah kepada ayat ini. Syara'a lakum minad dini. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kalian syariat. Al-amrul masyru'. Perkara yang disyariatkan ini masuk dalamnya seluruh manusia. Yaitu, aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Tegakkan agama Allah dan jangan kalian berpecah belah di dalam agama Allah tersebut. Jangan kalian berpecah belah di dalam agama Allah tersebut. Ini wasiat Allah kepada Nabi kita. Bahkan wasiat Allah kepada Nabi-Nabi sebelum beliau. Bahkan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada ulul azmi minar rusul. Kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Inilah wasiat Allah. Aqimud zina wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama kalian. Dan jangan kalian berpecah belah di atas agama tersebut. Kapan kita menjadi umat-umat yang benar-benar berada di atas sebuah perkara yang sama? Kita tidak berpecah belah. Tidak ada yang di sini di kanan dengan segala amalan-amalannya. Dan yang di kiri dengan segala amalan-amalannya. Kapan semua kita menjadi umat yang akan berada pada ibadah yang sama? Jawabannya, kita akan menjadi sebuah umat yang satu. Umat yang tidak berpecah belah. Umat yang selalu bersepakat. Apabila kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila semua kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berpegang teguh kepada kitab tersebut. Kita hanya berpegang teguh kepada apa yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta. Dengan itu, kita akan bisa bersepakat. Dengan itu, kita akan bisa menjadi umat yang sama. Di atas ibadah-ibadah yang sama. Kita akan menjadi umat yang bersatu manakala hal itu telah kita lakukan. Apabila kita justru berpecah belah dan masuk ke dalam perkara-perkara bid'ah. Yang ini mengamalkan amalan yang lain. Dan itu mengamalkan amalan yang lain pula daripada apa yang diamalkan. Niscaya akan terjadi di antara kita perbedaan. Ketahuilah, selama-lamanya kita tidak akan pernah bersatu. Sampai kita benar-benar menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagai hakim pemutus perkara di antara kita.
0: هذه نماذج من وصايا الله في كتابه العزيز، وسنأتي إن شاء الله لعدد من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصينا بأن نحافظ على صلواتنا.
1: Dan apa yang kami sampaikan tadi adalah beberapa contoh daripada wasiat-wasiat yang ada di dalam kitabullah yang mulia. Dan sekarang kita akan bawakan beberapa contoh, beberapa hal wasiat dari Nabi kita tercinta SAW untuk umatnya. Dan adalah wasiat yang akan kita bawakan ini, akhir daripada wasiat Nabi kita tercinta SAW di saat-saat terakhir daripada kehidupan beliau. Nabi SAW bersabda, As-salah. As-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, jaga salat, jaga salat dan jaga budak-budak kalian. Nabi kita tercinta mewasiatkan kita untuk selalu menjaga dan menjaga salat kita.
0: Akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi wasiyyati Jibril al-malak alladhi wakkalahu Allah bi inzal al-Qur'an ala nabiyyi. فقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang wasiat. Yang wasiat ini adalah wasiat dari malaikat Jibril. Jibril adalah malaikat yang Allah percayakan untuk menurunkan Qur'annya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berwasiat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Dan senantiasa Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepadaku untuk aku berbuat baik kepada tetangga. Untuk aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira. Saking seringnya Jibril memberikan wasiat bahwa Jibril akan menjadikan tetanggaku itu adalah ahli warisku.
0: Isma' li hadhihi al-wasiyyah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fiha usikum bi taqwallah was-sam' wat-ta'ah لمن ولاه الله أمركم وإن كان عبدا حبشيا مقطع الأطراف. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وقد تقدمت معنا، كما أوصى بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية الأمراء القادة. حتى الأستاذ في درسه هو ولي أمر، وحتى الضابط والعسكري في الطريق هو ولي أمر. تتقرب إلى الله عز وجل بالسمع والطاعة لرئيسك في العمل ليثيبك الله، فهذا من السمع والطاعة لولاة الأمور.
1: Kemudian wasiat berikutnya dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-ta'ah, liman wallahu Allahu amrakum. Dan aku wasiatkan kalian untuk patuh dan taat kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka perkara urusan kalian. Wa in kana 'abdan habasyian muqatta'al atraf. Walaupun orang-orang tersebut, pemimpin-pemimpin kalian tersebut adalah seorang hamba dari Habasyah, hamba Habasyi yang mana kedua kaki dan tangannya puntung. Inilah Nabi kita tercinta yang telah memberikan wasiat kepada kita untuk bertakwa dari pembicaraan yang telah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian Nabi kita memberikan wasiat as-sam'u wa ta'ah agar kita patuh dan taat kepada para pemimpin. Pemimpin kita, orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk memimpin negeri kita, bahkan sampai kepada ustaz kita yang memberikan pelajaran kepada kita dalam pelajarannya harus kita ikuti. Tentara, polisi yang ada di jalan, semua itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala serahkan urusan kita kepadanya dan harus kita taati mereka dalam rangka mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Min wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam an qal, usika an tastahi min Allah kama tastahi min ar-rajul as-salih min qawmik. Lau kana hunaka rajul sahib din, sahib taqwa, تخافه تهابه هل تفعل عنده شيء من المعاصي؟ لا، ما لا تفعل، لأنك تستحي منه، فكيف لا تستحي من الله وهو الذي خلق هذا الرجل الصالح وهو الذي وفقه للصلاح وهو الذي يرزقه ويتولى شأنه وهو الذي يميته ثم يبعثه، فكيف لا تستحي من الله؟
1: Kemudian di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah wasiatkan kepada kita, usika an tastahyi min Allah kama tastahyi min ar-rajul as-salih min qaumik. Saya wasiatkan kalian untuk kalian agar kalian malu kepada Allah, memiliki sifat malu kepada Allah sebagaimana kalian malu kepada seorang laki saleh dari kaum kalian. Manakala di tengah-tengah kaum kita ada seorang lelaki yang saleh, orang yang memiliki agama yang kuat, orang yang takwa kepada Allah, niscaya kita akan segan kepadanya, kita akan takut kepadanya, dan tidak akan berani berbuat maksiat di depannya. Bagaimana kita akan melakukannya kepada Allah? Bagaimana kita tidak takut dan tidak malu kepada Allah? Padahal dialah Allah yang telah membuat lelaki ini menjadi orang saleh, yang telah memberikan kepada lelaki ini jalan-jalan menuju kebaikan. Dialah Allah yang telah melakukan kepada lelaki ini. Bagaimana mungkin kepada lelaki itu kita tidak berani berbuat maksiat di hadapannya dan kita tidak malu berbuat maksiat di hadapan Allah?
0: Wasiyatun ukhra min wasaya an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة. السر والعلانية بالنسبة لله سواء، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكما قال واصفا نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
1: Dan wasiat yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: usika bitaqwallahi fi sirri amrika wa ala niyatih. Aku wasiatkan engkau agar bertakwa kepada Allah di dalam kesendirianmu atau ketika engkau berada di hadapan orang ramai. Wa idza asata fa ahsin. Apabila engkau telah berbuat hal yang salah dan buruk, maka ikuti dengan perbuatan baik. Wala tas'alan ahadan syai'a, dan jangan kamu pernah meminta-minta kepada orang apapun. Wala taqbidan amanah, dan jangan engkau sampai memegang sebuah amanah. Asirru wal alaniyah. Kita bertakwa kepada Allah di dalam kesendirian atau di dalam saat kita berada di keramaian. Allah, saudaraku, Dia mengetahui kita. Ketika kita berada di keramaian atau kita berada di dalam kesendirian, Allah tidak tersembunyi baginya keadaan kita, dan sama saja di saat kita berada sendiri atau berada di tengah keramaian. Allah berfirman: Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi darinya apapun di langit dan di bumi. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui semua yang ada pada diri kalian, maka takutlah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan: ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dialah Allah yang mengetahui khianat yang ada pada mata, dan Allah tahu semua yang tersembunyi di dalam dada.
0: Qal wa idza asata fa ahsin. Yani idza asaita Allah fa atbi'il ma'siyah bi ta'at min ajli an tamsahaha. وهكذا إذا أسأت إلى عباد الله فأحسن إليهم. كم من مرة أنت تسيء إلى الآخرين، مرة وأنت تسوق السيارة تقوم بالحجز عن من يمينك، ومرة تلف على من يسارك، أنت أسأت إليهم بذلك. مرة تضرب صوت المنبه في السيارة فتزعج الآخرين، أسأت إليهم بذلك. بل مرة تتكلم بلسانك فتسب الآخرين، أسأت إليهم بذلك. ومرة تذكر عيوبهم، تقول فلان سيء، فلان رديء، فلان يفعل المعصية الفلانية، هذه إساءة، حرام، تعصي الله بها، لأنك حينئذ تغتاب. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. وبالتالي إذا أسأت إلى أحد بالغيبة فأحسن إليه بأن تذكر محاسنه في المجالس التي ذكرت مساوئه فيها. وإذا أسأت إلى موظف أو إلى شخص فتقرب إلى الله بالإحسان إليه، إما بالثناء عليه، وإما بحسن التعامل معه، وإما بأن تأتي إليه وتطلب منه أن يسمح عنك لأنك أخطأت في حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليستسمحه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.
1: Sabda Rasul kita tercinta: wa idza asata fa ahsin. Apabila engkau telah berbuat hal yang buruk, maka ini dengan perbuatan yang baik. Maksudnya adalah apabila engkau telah berbuat maksiat kepada Allah, dengan engkau melakukan hal yang dilarang oleh Allah, maka ini dengan perbuatan baik, yaitu engkau berbuat hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan manusia. Idza asa'ta ila an-nasi fa ahsin ilaih. Apabila engkau telah berbuat buruk kepada manusia, maka lakukan perbuatan baik kepada manusia tersebut. Apa yang telah kita lakukan? Sering sekali kita lakukan perbuatan buruk kita kepada orang lain. Terkadang kita menyetir, mengendarai kendaraan kita, lalu kita kemudian menutup jalan dari orang yang sebelah kanan kita, menutup jalan dari orang yang sebelah kiri kita, dan terkadang kita membunyikan bunyi klakson yang sangat besar di dalam pada mobil kita, sehingga mengganggu pendengaran kaum muslimin. Itu artinya kita telah berbuat buruk kepada orang tersebut. Iringi perbuatan buruk kita itu dengan perbuatan baik kepada orang-orang yang telah kita lakukan perbuatan buruk kita kepadanya. Dan kadang-kadang kita menyebut aib-aib orang lain. Kita mengatakan fulan itu adalah orang yang buruk. Fulan itu adalah orang yang telah melakukan perbuatan buruk. Fulan itu melakukan perbuatan maksiat ini, maksiat itu. Ini haram. Ini sesuatu yang telah engkau lakukan dari perbuatan haram. Yang dengannya engkau berbuat maksiat kepada Allah. Allah melarang engkau melakukan itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan jangan kalian, kata Allah, melakukan ghibah. Jangan sebahagian kalian menghibah sebahagian yang lainnya. Al-ghibah. Itu adalah hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau telah menyebut keburukan seseorang di suatu majlis, maka lakukan hal yang baik setelah itu. Sebut kebaikan-kebaikannya di majlis-majlis yang kau telah menyebut keburukan orang itu di majlis tersebut. Kadang-kadang engkau telah berbuat buruk kepada seorang karyawan. Engkau telah berbuat buruk kepada orang yang bertugas. Maka lakukan perbuatan baik kepada mereka setelah itu. Puji mereka, minta maaf kepadanya. Dan setelah itu bermuamalah dengan muamalah yang baik kepadanya. Engkau terkadang datang kepada manusia telah menghibahinya, kemudian engkau minta agar dia memaafkan kesalahanmu. Nabi SAW mengatakan, "Man kana indahu mazlamatun li akhih." Barang siapa di antara kalian yang memiliki kezoliman yang telah dia lakukan kepada saudaranya, "Falyastasmihhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Hendaklah dia minta maaf kepadanya dan minta direlakan sebelum datang hari di mana tidak ada berguna lagi dinar, uang emas, dan tidak juga berguna dirham, yaitu uang perak.
2: Thumma qala fi hadzal hadis,
0: wala tas'alanna ahadan syai'a.
2: Al-mu'min yahsun bihi an yakuna su'aluhu kulluhu lillah, kama fil hadis al-akhir, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahada ma'na qawlillahi 'azza wa jall, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. أي لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين بأحد سواك. إذا سألت الناس قلت منزلتك عندهم، وإذا سألت الله ارتفعت درجتك عند الله، فإن الله يطلب منك أن تسأله، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكما قال صلى الله وكما قال جل وعلا: وإذا

0: Wasiat berikutnya dari Nabi kita tercinta, wala tas'alan ahadan syai'a. Jangan engkau meminta sesuatu kepada manusia. Orang mukmin, orang yang bertakwa, hendaklah seluruh permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada manusia. Sesungguhnya engkau apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya engkau telah mengamalkan firman Allah yang Allah perintahkan kepadamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau kami akan minta pertolongan. Di mana kami tidak akan minta pertolongan kecuali kepadamu. Wahai saudaraku. Apabila engkau suka meminta kepada manusia. Dan rajin meminta kepada manusia. Maka sesuai dengan kadar itu. Derajatmu di sisi Allah akan turun. Dan ketika engkau rajin meminta kepada Allah dan tidak meminta kepada manusia, maka derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Allah memerintahkan kita untuk memohon kepadanya dengan firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berkata ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku dan meminta kepadaku, niscaya dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa manakala dia berdoa hanya kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka juga mengistijabah permintaanku, mengabulkan apa yang kuminta dari mereka, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan dengannya mereka menjadi orang-orang yang berjalan di atas kebenaran.
1: وصيه تغفلون عنها ولا تطبقونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة, أوصيك بتقوى الله وأن تكبر على كل شرف, أي إذا ارتفعت فكبر, إذا ركبت السيارة وارتفعت بك السيارة على جبل أو غيره قل الله أكبر, تكون بذلك منفذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
0: Wasiat berikutnya, ini adalah wasiat yang kita sering lalai mengamalkannya dan sering sekali kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, usika bitaqwallah, aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Wa an tukabbira ala kulli syaraf, dan agar engkau selalu bertakbir di atas setiap ketinggian. Ketika aku berada di tempat yang tinggi, engkau berada dalam tempat yang tinggi, maka di situ Allah, maka di situ diwasiatkan kita untuk bertakbir. Misalnya kita berada di atas sebuah mobil, lalu mobil kita berjalan menuju sebuah pendakian, menuju sebuah bukit, maka di sana kita disyariatkan dan diwasiatkan untuk bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya Allah Maha Besar. Ini adalah wasiat yang diberikan kepada kita agar kita kemudian menjalankan wasiat tersebut dalam kehidupan kita.
1: Istami' li hadhihi al-wasiyyah al-jami'ah allati rawaha ahlu sunan bi isnadin jayyid. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, usikum bi ashabi khairan. Sahabat Rasulullah, في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, أوصيكم بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم, ثم قال صلى الله عليه وسلم, ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما, عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد, من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة.
0: Wasiat berikutnya adalah wasiat yang mulia diriwayatkan oleh Ashabu Sunan, oleh sunan-sunan, yaitu perawi-perawi hadis yang di dalam kitab sunan. Rasulullah SAW berwasiat, usika bi ashabi khaira. Aku wasiatkan kalian agar kalian selalu berbuat baik kepada sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang telah menemani perjalanan hidup Nabi kita. Di bahagian terdepan dari mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kita yang kita harus berbuat baik dan melakukan kebaikan kita kepada mereka. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi-generasi penerus mereka. Dalam wasiat berikutnya, Nabi SAW mengatakan, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah." Ketahuilah agar jangan sampai seorang lelaki berduaan saja dengan seorang wanita, illa kana syaitanu thalithuhuma. Kalau itu terjadi, niscaya yang ketiga di antara mereka adalah syaitan. Maka tidak boleh bagi seorang lelaki berduaan saja dengan wanita. Dalam wasiat lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bil jama'ah. Hendaklah kalian bersama jama'ah. Karena sesungguhnya syaitan bersama seorang yang berada pada satu orang. Dan kalau dia berada pada dua orang, maka niscaya syaitan akan semakin menjauh dari orang yang berdua. Dalam wasiat yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, man arada bahbuhatal jannah fa'ala falyalzamil jama'ah. Barang siapa yang ingin berada di tengah-tengah surga yang mulia, maka hendaklah dia selalu bersama jama'ah.
1: Nahnu muhtajun ila dzikir, kama qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum, wa muhtajun ila syukur, kama qala ta'ala la'in syakartum la'azidannakum. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك لا تدعن الدبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك.
0: Sesungguhnya kita adalah orang yang sangat membutuhkan untuk berzikir kepada Allah. Kita membutuhkan itu. Allah berfirman, udhkuruni adhkurkum. Selalulah kalian ingat kepada aku. Selalulah kalian berzikir kepada aku. Niscaya aku akan selalu ingat kepada kalian. Kita juga orang yang sangat membutuhkan syukur. Kita yang membutuhkannya. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan kita membutuhkan wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku benar-benar cinta kepadamu, wahai Mu'adz. Usika alla tada'anna dubura kulli salata an taqul. Aku wasiatkan kepadamu, wahai Mu'adz, agar jangan engkau tinggalkan, setiap engkau selesai salat, jangan engkau tinggalkan mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melaksanakan ibadah yang baik kepadamu.
1: Min al-wasaya allati awsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an wassa Aba Dzar وأبا الدرداء وأبا هريرة بثلاث وصايا عظيمة. قال أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
0: Dan di antara wasiat-wasiat yang mulia dari wasiat-wasiat Nabi kita tercinta SAW adalah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar. Demikian juga hal yang sama kepada Abu Darda. Demikian juga hal yang sama kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga wasiat yang wasiatkan kepada sahabat-sahabatnya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi tersebut, Awsani Khalili. Sesungguhnya kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku. An utira qabla an anam. Wasiat pertama agar aku selalu melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Kemudian, wa an usalliya duha. Agar aku selalu melaksanakan sholat duha. Wa an asuma thalathata ayyamin min kulli syahr. Dan mewasiatkan aku, agar aku senantiasa puasa 3 hari pada setiap bulan.
1: Min wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an wassa الأمة بحق الضعفاء بحق اليتيم وبحق المرأة الضعيفة المسكينة. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والأرملة، وفي لفظ والمرأة. ومن حينئذ ينبغي أن نتقرب إلى الله بحقوق هؤلاء الضعفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ من أراد أن ينصره الله وأن يؤيده الله وأن يكون الله معه فليرحم أولئك الضعفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم إيش؟ من في السماء.
0: Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah wasiat yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada seluruh umat, agar menjaga orang-orang yang lemah di antara mereka, menjaga anak-anak yatim di tengah mereka, menjaga wanita-wanita yang lemah dan miskin di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Uharriju haqqal yatimi wal armalati", dan riwayat yang lain adalah wal mar'ah. Sesungguhnya aku meminta kepada kalian untuk selalu menjaga haknya anak yatim dan haknya janda-janda. Dalam riwayat lain, haknya wanita-wanita. Manakala kita ingin menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hendaklah kita bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperhatikan mereka, orang-orang yang lemah di antara kita. Memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang yatim, wanita-wanita janda, dan lakukan itu untuk mentaqarrub diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam bersabda: hal tunsarun wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan tidaklah kalian itu mendapatkan rezeki dari Allah, kecuali karena di antara kalian ada orang-orang yang lemah. Maka barang siapa di antara kita yang ingin Allah menangkan dia dan Allah jayakan dia, hendaklah dia memperhatikan haknya orang-orang lemah, haknya orang-orang miskin di antara mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta SAW, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit.
1: Hakadha awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil rahim wal qarabah. أمر بصلتهم، أمر بالإحسان إليهم، أمر بتفقد حوائجهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أوصاني الله بذي القربى وأمرني أن أبدأ بالعباس. وقد قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
0: Demikian juga Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kita untuk menjalin silaturahmi di antara kita dan menjalin hubungan kaum kerabat yang ada di antara kita. Hendaklah kita menjaga dengan selalu menjalin hubungan tersebut, dan hendaklah dengan berbuat baik kepada mereka dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan: "Awsanillah, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepadaku bidil qurba, agar aku memperhatikan orang-orang yang memiliki kaum kerabat, hubungan tali kerabat denganku, wa abda'u bil abbas, dan aku memulai dengan pamanku Abbas." Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang yang memiliki tali silaturahmi, tali kekerabatan, maka di dalam kitabullah mereka lebih berhak untuk memperhatikan sebahagian dari mereka.
1: Kedzalika awsan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'atillahi azza wa jal. Wa qad أوصى بطاعة الله حتى أخبر بأن من أطاع الله دخل الجنة، وأن من عصاه وأن من عصاه استحق عقوبة الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
0: Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah wasiat kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah azza wa jalla. taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita menyampaikan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Namun manakala kita berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah, ketika itulah kita berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita juga pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa orang-orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, menyelisihiku, dialah orang yang enggan untuk masuk surga.
1: Kadzalika awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'adam al-musharakah fil fitan. المراد بالفتن ما تضطرب فيه الأمور ولا يدرى من هو الذي على الحق ومن هو الذي على الباطل فحينئذ هذا وقت الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهبان أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن وفرقة واختلاف فيقال فإذا كان ذلك فاكسر سيفك واقعد في بيتك واتخذ سيفا من خشب وذلك لتبرأ ذمة الإنسان ولئلا يلتحق به دم امرئ مسلم. والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما لو وجدت فرقة أو فئة تريد أن تقاتل الناس وتريد أن تسفك الدم وكانت بقية أمور الناس مستقرة فحينئذ يشرع قتالهم ووقفهم وردعهم لتستقر أحوال المسلمين وليوجد عندهم الأمن.
0: Demikian juga di antara wasiat Rasulullah SAW kepada umat adalah agar kita tidak ikut di dalam fitnah-fitnah yang terjadi di tengah manusia. Agar tidak ikut mencampuri perkara-perkara fitnah. Perkara fitnah maksudnya adalah segala sesuatu yang tengah manusia terjadi, hal yang beraneka ragam, akan tetapi tidak diketahui siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Perkara manusia sudah tumpang tindih, sehingga tidak diketahui lagi siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Ketika itulah terjadi fitnah di tengah manusia. Sahabat Nabi SAW ada yang mengatakan, Awsani Khalili, telah memberikan wasiat kepadaku, orang yang kucintai, kekasihku, annahu satakunu fitan, dan sungguh akan terjadi fitnah, wa furqa wa ikhtilaf, akan terjadi perpecahan, dan akan terjadi silang sengketa. Ketika itu Nabi wasiatkan kepadanya, faksir saifak, ketika hal itu terjadi, patahkan pedangmu, waq'ud fi baitik, dan engkau harus hendaklah duduk di rumahmu, wattakhidh saifan min khashab, ketika itu ambillah pedang hanya dari kayu saja, supaya kemudian kita tidak ikut terlibat dalam fitnah, akhirnya terjerumus ke dalam pembunuhan-pembunuhan kaum muslimin dan darah kaum muslimin haram untuk ditumpahkan. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Sesungguhnya orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjaran untuknya adalah jahannam dan dia akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya maksud daripada fitnah tersebut adalah ketika terjadi hal yang kita sampaikan tadi. Akan tetapi, manakala umat Islam berada dalam satu keamanan, satu kehidupan yang nyaman dan aman, kemudian ada sekelompok orang dari mereka, segelintir daripada mereka yang melakukan keonaran. Mereka ingin menumpahkan darah. Mereka mengajak manusia untuk melakukan pertumpahan darah. Maka ketika ini bukanlah masalah fitnah. Akan tetapi disyariatkan ketika itu untuk seluruh umat bersatu padu memerangi mereka, menghentikan mereka, dan menjauhkan mereka agar tidak menjadikan fitnah bagi manusia.
1: Izan, hadihi wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yuhibbukum walladhi yushfiq alaikum. كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم أي ما يشق عليكم فإنه شديد عليه.
0: Inilah dia wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kita, mencintai umatnya dan selalu mengasihi umatnya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum, berat baginya perkara-perkara yang menimpa dan memberatkan kalian, harisun alaikum, sangat tamak untuk kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin beliau adalah orang yang sangat penyantun dan penyayang. Makna azizun alaihi ma'anittum, makna daripada azizun alaihi ma'anittum adalah sesuatu yang memberatkan umat. Hal ini tidak suka Rasulullah dan Rasulullah akan melakukan hal yang sangat keras untuk menghalanginya.
1: Barakallahu fikum wa waffaqakumullahu lil khair wa ghafarallahu dhunubakum wa yassarallahu umurakum wa ja'alakumullahu mimman sara ala wasiyyati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. اللهم أصلح قلوبهم وتول شأنهم وكن لهم ولا تكن عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: بارك الله فيكم. Semoga Allah memberi berkah kepada kalian semua saudaraku. Semoga kalian semua diberikan oleh Allah taufik untuk selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum semuanya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan seluruh urusan antum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan antum semua adalah orang-orang yang selalu berjalan di atas wasiat Rasul-Rasul kita, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah hati saudara-saudaraku ini. Dan jadilah engkau adalah orang-orang yang selalu membela mereka. Dan jangan engkau menjadi orang yang membela orang lain untuk menghancurkan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita memasuki pertanyaan. Assalamualaikum Syekh, barakallahu fikum. Tolong doakan untuk kami kaum muslimin Indonesia agar bersatu di atas akidah yang benar, meninggalkan firqah-firqah yang sesat, dan untuk pemimpin-pemimpin kami, doakan agar mereka mendapat hidayah, dan agar hidayah menyapa mereka, khusus untuk diri kami pribadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan niat kami untuk pergi ke tanah suci menuntut ilmu di sana. Yaqul Syekh, ud'ullah lil muslimin fi andunusia, la'allallah subhanahu wa ta'ala yuqimuhum ala aqidatin sahihah, wa لعل الله سبحانه وتعالى يبعدهم عن الفرق الضالة. ادع الله لولاة أمورنا يا شيخنا، لعل الله يهديهم إلى طريق الرشيد، وخصوصا إلي يا شيخ، ادع الله لي أن يجعل الله سبحانه أن يسر الله نيتي لأطلب العلم في الحرم المكي.
1: هذا السائل أناني يريد أن نخصص بعض الوقت له خاصة.
0: Pertanyaan ini agak egois. Dia ingin memberikan sebuah doa khusus untuk dirinya saja. Di antaranya.
1: من خاصية المؤمن أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمؤمن إذا دعا لإخوانه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول له ولك بمثل، بالتالي تقرب إلى الله بأن تدعو لإخوانك بالخير من أجل أن يدعو أن يقول الملك ولك بمثل. أسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى وصلاح أحوال الخلق وصلاح معتقداتهم.
0: Dan di antara sifat khusus orang mukmin adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Di antara sifat khusus orang mukmin adalah dia selalu mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui hal tersebut. Dan ketika dia melakukan itu, Allah akan peruntukkan untuknya malaikat yang akan mengatakan walaka bimithlihi, dan engkau juga mendapatkan hal yang sama. Maka bertaqarrublah kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah untuk mendoakan untuk saudara kita kebaikan-kebaikan. Dengan itu Allah akan mendatangkan malaikat yang juga mendoakan hal yang sama untuk kita. Saya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin di negeri ini. Agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan langkah mereka kepada kebaikan. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Pertanyaan yang kedua, ya Syekh, apa nasihat antum untuk para pemuda yang banyak dilalaikan oleh hal-hal yang bersifat mubah? Ya Syekhana, ma nasihatukum nahwa syabab alladina ghafalu bi asbabin mubahat?
1: Al-ghaflah مرض يصاب به الكبير والصغير، فليست الغفلة للشباب، بل هناك غفلة حتى في الكبار وحتى في النساء. كيف غفلة؟ ذكرهم لله قليل، وبالتالي هناك غفلة، غفلة عن الذكر. كم مرة في اليوم تستغفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، فكم تستغفر أنت من مرة؟ هل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار أكثر من حاجتك؟ لا والله، أنت محتاج أكثر. إذن أنت عندك غفلة. واسمع لقول الله تعالى في سورة الكهف: واصبر

0: والكبار أو لا يأتي إلا للكبار فقط؟ ألا يوجد شباب ماتوا بعضهم بمرض وبعضهم بحادث وبعضهم بأمور أخرى؟ فكيف تغفل؟ واحذر أن تكون ممن يأتي يوم القيامة فيقول: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واحذر من أن تكون ممن عناهم الله عز وجل بقوله عن يوم القيامة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
1: غفلة لالاي. لالاي itu adalah penyakit. Namun untuk semua orang, untuk orang besar, orang kecil, untuk pemuda, untuk orang tua, untuk wanita, semuanya lalai. Bagaimana lalai? Lalai itu adalah zikirmu kepada Allah sangat sedikit. Ingatmu kepada Allah sangat sedikit. Ketika orang lalai berzikir kepada Allah, dan di dalam zikirnya kepada Allah sangat sedikit, ketika itulah dia dihinggapi penyakit lalai. Lihatlah Nabi kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu majlis, beliau duduk bersama sahabat, 70 kali sahabat menghitung, beliau mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. 70 kali dalam satu majlis. Tidakkah kita lebih butuh istighfar itu daripada Nabi kita? Ya, kita lebih butuh kepada istighfar itu daripada Nabi kita tercinta SAW. Maka perbanyaklah istighfar kita pada setiap majlis-majlis kita. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pada waktu pagi, pada waktu petang, mereka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau panjangkan pandanganmu kepada harta mereka dengannya kamu menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada zikir kepada kami. Ayat ini adalah ayat yang mulia, ayat yang mesti kita selalu fikirkan. Hendaklah setiap kita mengetahui bahwa sesungguhnya malaikat maut bisa saja tiba-tiba datang kepadanya. Setiap saat malaikat maut bisa mengintai kita. Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi isabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sesungguhnya sudah sangat dekat kepada manusia datangnya masa berhisab mereka, akan tetapi mereka selalu lalai dan berpaling. Sesungguhnya kematian bisa datang seketika, datang kepada anak kecil, datang kepada orang besar, datang kepada anak muda. Apakah kematian datang hanya kepada orang tua saja? Kepada anak muda tidak? Enggak, anak muda juga mati seketika meninggal. Anak muda juga mati tiba-tiba. Ada yang kemudian meninggal karena sakit. Ada yang meninggal karena kecelakaan dan meninggal karena hal-hal yang lainnya. Hendaklah berhati-hatilah kalian agar di hari akhirat tidak menjadi orang-orang seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Aduh celakanya kita. Sesungguhnya kita benar-benar orang yang lalai dari perkara-perkara ini. Dan sungguh kita adalah orang-orang yang melakukan hal yang zalim. Dan jangan sampai kita menjadi orang seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan datanglah pada hari itu setiap jiwa ada orang yang menuntunnya dan ada orang yang menjadi saksi atasnya. Sungguh engkau telah lalai dari hal yang seperti ini. Dan pada hari ini kami bukakan matamu dan engkau pandanganmu sangat tajam pada hari ini.
0: ما هي عواقب الغفلة؟ ما هي عواقب نسيان الله؟ نسيان الله ونسيان أمر الله ذنب عظيم يترتب عليه مفاسد كبيرة. من تلك المفاسد أن الله عز وجل يوقع العداوة بين الناس والبغضاء، يتباغضون. لماذا؟ لأنهم غفلوا ونسوا ما ذكروا به، كما قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء.

0: إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهكذا من آثار نسيان الله نزول العقوبات. الناسي لله قد يعطيه الله من الدنيا قليلا من أجل أن يغتر بها، ثم بعد ذلك ينزل به العقوبة. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هكذا من ينسى الله وينسى لقاء الله ينساه الله، وخصوصا في أشد المواقف في يوم القيامة. قال الله جل وعلا: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ويقول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كذلك يترتب عليه أن ينسى الله العبد، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم. وكما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يجعلك الله تنسى نفسك، تبدأ تشتغل بما يضرك. لماذا؟ لأنك غفلت عن الله ونسيت أمر الله، وبالتالي أنزل الله بك العقوبات. قال الله تعالى: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
1: Apa akibat buruk daripada lalai dan ghaflah ini? Apa akibat buruknya? Sesungguhnya akibat buruk daripada ghaflah adalah disebabkan kita lupa kepada Allah. Disebabkan kita lupa kepada Allah, dan lupa kepada Allah adalah dosa yang sangat besar dan memiliki kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Di antara kerusakan yang Allah akan timpakan kepada orang yang lalai dan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat mereka saling bermusuhan, dan mereka akan saling benci-membenci. Permusuhan dan saling benci-membenci di tengah manusia itu disebabkan manusia sudah lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran: فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Lalu mereka telah melalaikan hal yang mereka diperingatkan atasnya. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Oleh karena itu, kami tebarkan di antara mereka permusuhan dan saling benci-membenci sampai hari kiamat. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan beritakan kepada mereka seluruh yang mereka kerjakan. Sesungguhnya, terkadang manusia diberi oleh Allah dunia yang sedikit. Sebentar saja ia diberikan dunia, lalu dia tertipu dengan dunia itu, padahal itu bukanlah kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka melupakan apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dari segala sesuatu, sehingga ketika mereka gembira dengan pintu-pintu itu, kami adab mereka seketika sehingga mereka menjadi orang-orang yang terdiam seribu bahasa. Allah juga mengatakan: alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Orang-orang yang telah menjadikan agamanya adalah permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a rabbihim. Sesungguhnya pada hari ini, fal yauma nansahum kama nasu liqa'ana, Sesungguhnya pada hari ini kami akan lupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakan kami. Dan kemudian Allah juga berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan, kami selamatkan orang-orang yang melarang manusia daripada pekerjaan buruk, lalu kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang sangat pedih di atas perbuatan mereka yang fasik. Adapun orang-orang munafikin, Allah mengatakan kepada mereka, nasullaha fanasiyahum, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Allah juga berfirman, wala takunu kalladina nasullaha faanzahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan kalian adalah orang yang lupa kepada diri kalian sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menyibukkan mereka dengan sesuatu yang membuat mereka akan memberikan mudhar kepada diri mereka sendiri. Itu disebabkan, dikarenakan mereka telah lalai kepada Allah dan lalai daripada mengingat Allah.
0: Antum wa ana min asbabi wujudil ghaflah inda haula liannana qassarna ma'ahum lam naqum بالدعوة إلى الله بنية صادقة فوجد هؤلاء الذين غفلوا عن ذكر الله.
1: Antum dan ana sendiri adalah di antara sebab-sebab adanya kelalaian di tengah manusia. Bagaimana itu? Kita ini belum berdakwah kepada Allah dengan dakwah dengan niat yang sangat ikhlas. Kita berdakwah kepada Allah belum sempurna niat kita yang keikhlasan, sehingga itu menciptakan kelalaian di tengah saudara-saudara kita.
0: Anta ya ayyuhal wahid yumkin an yahdi Allah bika al malayin bil bin al bashar. Unzur ila hali ulaika ad du'at. Wahid da'iya wahid istajib lahu al malayin. Ala yumkin an takuna mithla dhalika al wahid? Lakin madha yahtaj al amr? Yahtaj إلى أن تكون مخلصا لله لا تريد الدنيا ولا تريد السمعة ولا تريد أن يثني عليك الناس وإنما تريد أن ترضي الله وأن تقدم عليه بالحسنات الكثيرة يطلب منك أن تبذل من وقتك في الدعوة إلى الله يطلب منك أن تستشعر رضا الله يطلب منك أن تقوم لله جل وعلا والله جل وعلا قادر أن يجعلك ممن يستجيب له الملايين الله يعجز الله لا يعجز الله الله قادر وجد قبلك أناس دعوا إلى الله فهدى الله بهم الملايين فأنت حينئذ تعلم ما تدعو إليه عرف الناس بمعنى لا إله إلا الله عرف الناس كيف يصلون عرف الناس كيف يزكون عرف الناس كيف يذكرون الله وبالتالي تكون قد فتحت لهم الباب وأنرت لهم السبيل وكان ذلك من أسباب هداية الخلق على يديك وبالتالي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: Engkau wahai saudaraku, engkau seorang diri mampu untuk memberikan hidayah kepada miliaran manusia, jutaan manusia. Biarlah kepada dai-dai yang banyak, satu di antara mereka Allah mampu memberikan hidayah kepada jutaan orang lain. Tidak bisakah engkau seperti mereka? Apa yang engkau butuhkan? Engkau hanya membutuhkan agar engkau berdakwah ikhlas kepada Allah. Tidak inginkan dunia. Tidak inginkan popularitas. Tidak inginkan perhiasan dunia dan kenikmatannya. Allah meminta kepadamu agar engkau menyisihkan waktumu untuk berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Allah meminta kepadamu agar hadir di dalam dirimu ridho Allah. Dan engkau hadirkan ridho Allah itu di dalam perasaan saudara-saudaramu. Allah meminta kepadamu agar engkau melaksanakan semua itu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau putus asa untuk menjadi orang yang bisa memberikan hidayah kepada jutaan manusia. Minta kepada Allah agar Allah menjadikan engkau seperti itu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu mengerjakannya? Allah mampu. Allah itu maha bisa atas segala sesuatu. Berdoalah kepadanya. Jadikan engkau sebagai orang yang satu namun di tanganmu mendapat hidayah jutaan manusia. Sesungguhnya apabila engkau mengetahui hal itu, hendaklah engkau mempelajari bagaimana cara engkau berdakwah kepada Allah. Kalau inginkan engkau menjadi orang yang seperti itu, engkau juga harus belajar bagaimana cara berdakwah kepada Allah. Beritahu manusia. Setelah engkau mempelajari, ajarkan kepada orang apa itu la ilaha illallah. Bagaimana itu la ilaha illallah dan bagaimana menjalankannya. Ajarkan kepada manusia bagaimana mereka melaksanakan sholat. Ajarkan kepada manusia bagaimana mereka mengeluarkan zakat. Ajarkan kepada mereka bagaimana mereka selalu berzikir kepada Allah. Dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala bisa bukakan pintu-pintu kebaikan melalui jalanmu. Allah bukakan jalan-jalan kebaikan kepadamu. Dan akhirnya, engkau seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, la iyyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum laka min humur na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepadamu, memberi hidayah kepada orang lain, satu orang saja melalui dirimu, itu lebih baik daripada unta merah.
0: Yaqulullahu azza wa jal, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسير على طريقته في الدعوة، لا يأتي بمبتدعات وطرائق جديدة في الدعوة، ولا يعدد أشياء لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدعو إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون من أحسن الناس. يقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakan kepada manusia, inilah jalanku yang lurus. Aku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Garis bawahi saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Artinya, berdakwahlah engkau dengan jalan mengikuti nabimu. Dan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya, yaitu dia dengan berdakwah dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mengikuti cara-cara yang dikarang oleh manusia dari hal-hal bid'ah di dalam dakwah. Dia berdakwah ke jalan Allah sesuai dengan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ketika itu dia menjadi orang yang Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah di antara manusia yang lebih baik perkataannya dibanding orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah, dan banding orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia berkata, aku termasuk orang-orang yang muslimin. Pertanyaan berikutnya, ya Syekh, wasiat Allah untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan anak wanita? Siapa yang harus diutamakan, orang tua atau suaminya? Terutama saat orang tuanya telah tua dan tidak ada yang merawatnya. Ya Syekh, an wasiyatillahi subhanahu wa ta'ala bil ihsan lil walidain. Fakaifa bimra'ah man tuti' walidayha aw zawjaha, wa khasatan anna 'inda walidayha lam takun hunaka man yurabbihima.
0: Awalan la yahsun an yujada 'inda al-mu'minina ta'aruf. Limadha يأمر الوالدان ابنتهما بمعصية زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تعصي زوجها، فكيف يأمر الوالد الزوجة أن تعصي زوجها؟ والله تعالى قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن ثم على المرأة أن تتقرب إلى الله بطاعة زوجها، ولا يجوز للوالدين أن يأمراها بمعصية الزوج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
1: Pertama, tidak bagus bagi seorang muslim untuk membuat perkara-perkara bertabrakan di tengah mereka. Seorang orang tua yang memiliki anak wanita yang telah memiliki suami, tidak baik bagi orang tua tersebut untuk memerintahkan putrinya yang telah memiliki suami untuk berbuat maksiat kepada suaminya, menyelisihi perintah daripada suaminya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau wanita itu telah mengikuti kalian, maka tidak ada lagi jalan kalian untuk mereka. Maka tidak boleh bagi kedua orang tua yang memiliki putri yang sudah memiliki suami untuk memerintahkan putrinya menyelisihi permintaan dan perintah daripada suaminya. Dan ini bahagian daripada sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan lagi untuk makhluk kalau itu dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, mohon nasihatnya Syekh, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi pernyataan dari sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa ketika kami mengingatkan mereka bahwa perbuatan ini adalah bid'ah, perbuatan ini adalah syirik, lalu mereka menuduh kami suka mengkafirkan kaum muslimin. Fadilat Syekh, kaifa mauqifina inda ba'dil muslimin alladhina idza nasahnahum wa amarnahum bisnabil bid'ah wasyirk qalu antum tukaffirunal muslimin.
0: Al mu'min ma'mur bi ta'atillah wa ma'mur bid da'wati ila Allah. Qala Allah ta'ala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan idha asa'u ilayk فقابل إساءتهم بالإحسان وانظر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع من في عصره كيف كان يعاملهم واسمع لقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ومن حينئذ عليك أن تنصح بأسلوب هادئ وأن تبين حكم الله في هذه الأفعال. يا أخي هذا الأمر هل كان يفعله رسول الله أو لا؟ إذا لم يفعله رسول الله أليس رسول الله أعلم بدين الله منا؟ دين الله كامل أو ناقص؟ اليوم أكملت لكم دينكم، كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ إذا كان الدين كامل فلا نحتاج إلى أشياء جديدة نعبد الله بها لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، ويقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل جميع بلا استثناء.
1: Kewajiban bagi setiap mukmin adalah untuk taat kepada Allah, dan kewajiban kepada setiap mukmin juga berdakwah ke jalan Allah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidalah bersama mereka dengan cara yang terbaik. Apabila mereka berbuat buruk kepadamu, apabila manusia yang kau dakwahi berbuat buruk kepadamu, maka sambutlah itu dengan kalian berbuat baik kepada mereka. Tirulah Nabi kita Muhammad SAW. Lihat bagaimana beliau terhadap orang-orang yang telah berbuat buruk kepada beliau, beliau justru membalas orang-orang yang berbuat buruk kepada beliau dengan melakukan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Disebabkan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu, engkau wahai Nabi bisa berlemah lembut kepada mereka. Andai engkau adalah orang yang keras berhati kasar, niscaya manusia akan lari daripadamu. Enggaklah engkau menasihati saudaramu dengan cara nasihat yang sangat lembut. Hendaklah engkau mengatakan kepadanya, menerangkan dengan lemah lembut. Katakan kepada mereka, perkara yang seperti ini wahai saudaraku, apakah Nabi kita pernah mengerjakannya atau tidak? Apakah Nabi kita pernah mengerjakan pekerjaan yang seperti yang anda kerjakan ini atau tidak? Kalau seandainya tidak, Bukankah Rasulullah itu adalah orang yang lebih tahu daripada kita dalam urusan agama ini? Berarti kalau Nabi tidak kerjakan, hendaknya kita juga tidak mengerjakannya. Katakan kepada mereka dengan lemah lembut, apakah urusan agama Allah ini telah sempurna atau masih kurang? Dia telah sempurna karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau seandainya agama ini sempurna, maka tidak perlu bagi kita untuk membuat hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru di dalam agama kita. Itu akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan diterima. Nabi kita SAW mengatakan, Man ahdata fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang berbuat hal yang baru di dalam perkara ini, yang beliau tidak pernah ajarkan, maka itu akan ditolak. Ditolak. Allah tidak akan pernah menerimanya. Dan Nabi kita yang mengatakan, Kullu bid'atin dalalah. Seluruh yang bid'ah adalah kesesatan. Semua yang bid'ah, Nabi kita mengatakan, adalah kesesatan.
0: Asbir wa tahammal. Fannabiyu sallallahu alaihi wasallam qad ta'arrad jasunuf al-adha bisabab da'watih wa tuhim bi-ittihamat shani'a. Fasbir وستكون العاقبة لك واستمر في دعوتك وحافظ على شعائر دينك وسيجعل الله العاقبة لك.
1: Bersabarlah saudaraku dan bertahanlah untuk terus berdakwah. Sungguh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah dituding oleh manusia dengan tudingan-tudingan yang sangat keji, namun beliau tetap berada di atas jalan dakwah. Yakinlah bahwa akhir daripada kehidupan ini, akhir daripada kehidupan ini adalah untuk dirimu yang bertahan di atas jalan dakwah. Maka lanjutkan estafet dakwah itu dan jaga hal-hal yang Allah perintahkan kepadamu dan yakinlah bahagian akhir hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan berikutnya, Syekh mengatakan kita disyariatkan untuk bertakbir di tempat yang tinggi. Apakah kita juga disyariatkan apabila kita menaiki tangga dari gedung lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya? Syukran atas jawabannya. Syekhana jazakumullah khair, qultum yushra'u lana an nukabbir idza kunna fi syaraf. Hal syuri'a lana bitakbir idza kunna nas'udu 'ala ad-daraj min ad-dawr al-awwal ila ad-dawr ath-thani mathalan?
0: Syaraf aw laysa bi syaraf, irtifa' aw laysa bi irtifa'.
1: Itu ketinggian atau tidak? Anda melangkah ke tempat yang lebih tinggi atau tidak?
0: Ajibu.
1: Tolong dijawab. Mengarah kepada daerah tempat yang lebih tinggi atau tidak? Iya. Nah.
0: Idzan yadkhul fil hadis.
1: Berarti hadis juga berlaku untuk itu. Pertanyaan berikutnya dan ini yang terakhir insyaAllah. Syekh, kami sangat mencintai antum. Doakan kami agar Allah memberikan kepada kami ketaatan kepada pemimpin kami dan agar kami istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian bersatu di atas jalan Allah. Soal akhir ya Syekhna, jazakumullah khair. Nahnu nuhibbukum fillah ya Syekhna, wad'u'allaha lana an yarzuqana at-ta'ah liulatil umur wal istiqamah fi sabilillah wal ijtima' fi fillah subhanahu wa ta'ala.
0: Ahabbakumullah. المحبة في الله من أفضل الأعمال، ترفع العبد يوم القيامة إلى درجة عالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم المحبة في الله. ولذلك أشهد الله أني أحبكم فيه، أشهد الله أني أحبكم فيه، أشهد الله أني أحبكم فيه.
1: صدركم. Aku juga mencintai kalian karena Allah. Cinta karena Allah adalah sebaik-baik amal saleh. dengan cinta kepada Allah, karena Allah, Allah akan mengangkat derajat seorang hamba pada hari kiamat. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat, pada hari kiamat, pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya disebut oleh Nabi kita tercinta, rajulaini tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Di antara 7 orang itu adalah 2 lelaki yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka bersatu karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-mutahabbuna fillah ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka di akhirat berada di mimbar-mimbar yang tercipta dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Dan mimbar-mimbar itu begitu indahnya sehingga para nabi dan orang-orang yang syahid sangat iri kepada mereka. Allahu Akbar. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa daripada kemuliaan saling mencintai karena Allah. Oleh karena itu, saksikanlah wahai Allah bahwa saya mencintai kalian. Saksikanlah wahai Allah bahwa saya mencintai kalian. Saksikanlah wahai Allah bahwa saya mencintai kalian.
2: Al-ijtima' fi majalis al-khair wal-dhikr mithil hadzal majlis yunammi al-mahabba fillah wa yakun min asbab nuzul ar-rahmah wa min asbab dhikrillah lil-'abd. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حفتهم الملائكة أي جاءت بجوارهم, حفتهم الملائكة أي جاءت بجوارهم ومعهم, وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة غطتهم رحمة الله وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر, ما أعظم هذا الأجر. ولذلك بعض الناس يقول أنا أشوف المحاضرة في التلفزيون أو أستمع إليها في الشريط أو الإذاعة أو أشاهدها في اليوتيوب. لا, حضورك هنا له مميزات ليست تماثل ما لو كنت هناك. هذه مجالس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ذكر أن لله ملائكة سياحين يتفقدون مجالس الذكر, ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الذكر فارتعوا. هذه رياض الذكر, هذه رياض الذكر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ذكر أو سأل الملائكة عن قوم فذكروا أنهم يذكرون الله وأنهم يسألون الله الجنة وأنهم يستعيذون من النار. قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا إن فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم القوم إيش؟ لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. متى جلست في مجالس الذكر وعند أهل الخير والصلاح فلن تشقى بل ستكون من المنعمين دنيا وآخرة.
1: Berkumpul di majlis-majlis zikir seperti ini akan menambah keimanan kita, akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan semakin membuat hamba gampang untuk ingat dan zikir kepada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa tanazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mereka saling memahami di antara mereka. Melainkan akan turun kepada mereka rahmat. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, turun kepada mereka ketenangan. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan Allah akan menyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Maksud bahwa malaikat akan turun adalah malaikat ada bersama kita. Di dekat kita, di majlis-majlis seperti ini. Maksud turun ketenangan, bahwa hati kita akan tenang dan tentram. Maksud rahmat meliputi kita, maksudnya bahwa kita dinaungi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita pada makhluk, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Sesungguhnya sebagian orang kadang-kadang mengatakan, saya tidak perlu hadir ke majlis itu. Saya cukup bagi saya untuk nonton di televisi. Cukup bagi saya untuk mendengarkan kaset. Cukup bagi saya untuk mendengarkan di radio atau di YouTube. Tidak. Tidak, saudaraku. Tidak. Engkau harus hadir kemari, ke majlis seperti ini. Malaikat itu ada di sini. Di sini, bersama orang-orang yang ada di majlis seperti ini. Nabi SAW mengatakan, inna lillahi malaikatun sayyahun. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang pekerjaan setiap hari berjalan dan berjalan. Yatafaqaduna majalisa dzikir. Kerjaan mereka adalah mencari di mana ada majlis-majlis zikir. Nabi juga SAW mengatakan, idza marartum biryadi dzikri farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman di mana orang berzikir kepada Allah, maka ambil manfaat bergabung di taman-taman itu. Sesungguhnya Nabi bercerita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala bertanya kepada malaikat yang melihat kaum manusia yang sedang berzikir kepada Allah. Allah bertanya kepada mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ingatkan? Malaikat menjawab, mereka mengingatmu, wahai Allah. Allah bertanya kepada mereka tentang surga dan neraka. Malaikat menjawab, mereka memohon surga kepadamu, wahai Allah. Mereka minta perlindungan dari neraka. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Persaksikan kalian, wahai para malaikat, bahwa hambaku yang duduk di majlis itu, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Malaikat kemudian mengatakan, wahai Allah, di antara mereka ada orang yang datang bukan untuk di majlis zikir, bukan untuk di majlis ilmu, tapi datang karena satu hajat. Allah mengatakan kepada malaikat, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah akan celaka. Maka sesungguhnya dengan kita berkumpul bersama orang-orang yang memiliki kebaikan, bersama orang-orang yang memiliki kesolehan, niscaya kita tidak akan pernah celaka untuk selama-lamanya.
2: Hal natrub min al-akharin an yad'u lana?
1: Apakah kita boleh meminta kepada orang lain agar mendoakan kita?
2: Allah talaba minna an nad'uhu mubashara. Fa hal natrub min al-akharin an yad'u lana? Qala ta'ifa min al-ulama, لا تطلب من أحد الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وقال أوصاني بأشياء ذكر منها وألا تسأل أحدا إلا الله وقال آخرون يجوز أن تطلب إذا كنت تظن أن في ذلك مصلحة لمن طلبت منه فإنه إذا دعا لك سيكون له أجر وثواب وبالتالي فأنت تطلب منه أن يدعو لك من أجل أن تشترك في فائدة الدعاء لا يكون لك وحدك خاصة وهذا القول الثاني هو الأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس رجل كان بارا بأمه لو دعا الله لا أبره فإن استطعت أن يدعو لك وفي لفظ أن يستغفر لك فافعل فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يطلب من غيره الدعاء بارك الله فيكم وأسعدكم الله وجعلكم الله مباركين موفقين أسعد الله قلوبكم وأكثر الله أموالكم وجعل الله مدخلها من مباح ومخرجها في طاعة كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. اللهم اجمع عليهم قلوب الخلق واجعلهم يتعاونون معهم على البر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في أندونيسيا. اللهم أغني فقيرهم. اللهم أطعم جائعهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اجعلهم متعاونين على البر والتقوى. اللهم اغفر لهم. اللهم وافعل ذلك بالمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجمع كلمتهم وألف ذات بينهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: Bolehkah kita minta doa kepada orang lain? Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah langsung. Maka bolehkah kita minta kepada orang lain agar mendoakan kita? Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh kita meminta kepada seseorang untuk dia mendoakan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau berdoa, meminta, mintalah kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mewasiatkan sahabatnya untuk tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Ini sebagian pendapat para ulama. Hendaklah dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada orang lain. Namun berkata sebagian ulama yang lain, itu boleh. Boleh minta kepada orang lain, tapi untuk sebuah maslahat. Engkau meminta kepadanya agar kemudian orang tersebut berdoa dan dia mendapatkan pahala kebaikan berdoa untuk antum. Sesungguhnya itu apabila Anda lakukan, Anda ingin orang tersebut mendapatkan pahala dengan dia minta kepada Allah sesuatu untuk diri Anda, bukan karena keyakinan sesuatu terbaik dari orang tersebut. Sesungguhnya pendapat yang kedua ini lebih kuat. Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Sayatikum rajulun min ahli Yaman." Sungguh akan datang kepada kalian seorang lelaki dari penduduk Yaman. Yuqalu lahu Uwais. Dikatakan namanya adalah Uwais. Kana baran bi ummi. Dia adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Apabila dia meminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doanya. Maka apabila kalian sanggup, kalian bertemu dengan dia, mintalah agar dia mendoakan kalian kepada Allah. Dalam riwayat lain, mintalah kepada Uwais agar Uwais meminta ampunkan untuk kalian atas dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh. Ini pendapat yang paling kuat, boleh minta doa kepada orang lain. Semoga Allah memberkati antum semua. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada antum semuanya. Semoga Allah menjadikan antum semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan berkah. Menjadikan orang-orang yang selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan berkah pada waktu-waktu antum, memberikan berkah dan memberikan hal yang banyak daripada harta-harta antum, menjadikan masukan-masukan harta dari hal yang mubah dan pengeluaran-pengeluaran harta dalam hal ketaatan kepada Allah. Semoga Allah memberikan antum semuanya ke jalannya yang lurus. Semoga Allah memberikan taufik kepada penguasa di negeri yang mulia ini, kepada seluruh kebaikan, agar mereka kemudian menjadi manusia, memiliki tuntunan dan pedoman, dan mengajak manusia kepada ketakwaan dan kebaikan. Ya Allah, jadikan seluruh orang-orang yang saling tolong-menolong di jalanmu, agar engkau kemudian memperbaiki seluruh perkara mereka. Ya Allah, kayakan orang-orang yang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ya Allah, berikan makan dan kenyangkan orang-orang yang lapar dari kaum muslimin. Ya Allah, sembuhkan seluruh orang yang sakit dari kaum muslimin, ya Rabbal Alamin. Dan jadikan mereka adalah orang yang saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui seluruh makhlukmu dan maha mendengar seluruh permintaan mereka. Ya Allah, ampuni kaum muslimin, ampuni kaum muslimat, dan jadikan mereka adalah satu kalimat, dan jangan jadikan mereka adalah kaum yang bercerai-berai. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian dalam format rekaman. Kajian bersama Syekh Dr. Sa'ad Asy-Syathri Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah RC Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Wasiat Nabawiyah untuk Muslimin Indonesia. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 8 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, kita akan lanjutkan dengan membacakan informasi-informasi yang sudah masuk ke meja siar kami, baik informasi sholat Jumat, informasi kajian, dan juga yang lainnya. Baik, informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat di siang hari ini, pada siang hari ini di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat untuk siang ini di Masjid Jami Al-Badar adalah Ustaz Muhammad Idris Hafizahullah Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat Jumat pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Muhammad Idris Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaan sholat Jumat, kurang lebih pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian dari masih dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, Rumbai, Pekanbaru. Kajian untuk malam hari ini, pembahasan kitab Akhlaqul Karimah adalah anugerah terindah. Akhlaqul Karimah adalah anugerah terindah, diambil dari kitab Fikih Akhlaq, karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala, yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini, kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar bersama Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab Akhlaqul Karimah adalah anugerah terindah, diambil dari kitab Fikih Akhlaq, karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Baik, itu saja informasi kajian dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kita beralih ke informasi berikutnya, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Panam, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Panam yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat nanti siang adalah Ustaz Muhammad Raihan Salim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Al-Furqan Panam yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat adalah Ustaz Muhammad Raihan Salim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Judul khutbah adalah Kenali Dirimu. Ya, dengan judul khutbah Kenali Dirimu. Al-Ustaz Muhammad Raihan Al-Ustaz Muhammad Raihan Salim LCMA Hafizahullah Ta'ala, untuk judul khutbah Kenali Dirimu. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam yang terletak di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Jalan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Panam kita ke Masjid Al-Furqan Air Dingin. Informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin yang berlama di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau di belakang kampus UIR Pekanbaru. Untuk khatib Jumat nanti akan dibawakan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Fizahullah Ta'ala dengan tema khutbah Renungan di Balik Pergantian Tahun. Ya, informasi pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Waktu pelaksanaan sholat Jumat kurang lebih pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Untuk khatib
dibawakan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizallahu Ta'ala dengan tema atau judul khutbah beliau, Renungan di Balik Pergantian Tahun. Demikian untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, atau di belakang kampus UIR. Untuk kajian nanti malam, kajian ba'da maghrib seperti biasa, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di Masjid Al-Furqan Air Dingin. InsyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah ta'ala. Kajian untuk malam hari ini ba'da maghrib insyaAllah akan dilanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah ta'ala. Demikian untuk informasi kajian ba'da maghrib dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Dan satu lagi informasinya, ya ada dua lagi ya, untuk kajian besok pagi ba'da subuh dan besok malam ba'da maghrib. Untuk besok pagi seperti biasa kajian rutin Sabtu ba'da subuh. Kajian rutin Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala yang rutin membawakan pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kitab karya atau ya tulisan dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala yang berjudul pengantar fikih jual beli dan harta haram. Pembahasan kitab ini insyaAllah besok pagi ba'da subuh akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi untuk pelaksanaan ya kajian ba'da subuh ya, setiap Sabtu pagi ba'da subuh. Dan satu lagi informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Kajian ini akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ta'ala. Ya, kajian di hari Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ta'ala. Demikian rangkaian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau di belakang kampus UIR Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi berikutnya. Informasi dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Untuk pelaksanaan kajian rutin nanti malam seperti biasa bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Jumat malam Sabtu pekan yang ketiga, untuk malam ini Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala melanjutkan materi dari kitab Syarah 100 Bait Syair tentang manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Ya, kitab gubahan dari Ibnu Abil Aizi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Dan ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Syarah 100 Bait Syair tentang manusia termulia sallallahu alaihi wasallam, gubahan Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Demikian informasi untuk kajian malam ini, Jumat malam Sabtu pekan yang ketiga di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Beralih kita ke informasi kajian malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima. Jumat malam Sabtu ba'da maghrib seperti biasa kajian kumpulan atau ensiklopedia akhlak. Ensiklopedia akhlak dalam kitab Mausu'atul Akhlak yang dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian Jumat malam Sabtu ba'da maghrib oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Mausu'atul Akhlak atau kumpulan ensiklopedia tentang akhlak. Demikian informasi kajian untuk malam hari ini ba'da maghrib
di Masjid Omar bin Khattab yang berlokasi di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru.

Ya, baik, komisi-komisi, kita beralih ke informasi berikutnya. Informasi dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Ya, baru saja masuk informasi dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Yang pertama, informasi dari Masjid Zaid bin Sabit untuk pelaksanaan sholat Jumat di siang hari ini. Pada siang hari ini yang membawakan khutbah adalah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, tapi mohon maaf ya, untuk pelaksanaan kajian rutin nanti malam ya, untuk pelaksanaan kajian rutin nanti malam, kajian rutin nanti malam setiap Jumat ba'da Maghrib ya, dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, yang pertama, informasi kajian malam ini Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib, kajian dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Satu lagi informasi dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Hari Ahad pagi pukul 9, kurang lebih pukul 9 pagi ya, ini ada kajian khusus muslimah. Majelis Ta'lim Ibu-ibu bersama Al-Ustazah, ya Ustazah Nurul Qamariyah LC, Hafizahullah Ta'ala. Untuk kitabnya yaitu kitab Minhajul Muslim, konsep ideal dalam hidup. Ya, konsep ideal dalam hidup seorang muslim. Kitab Minhajul Muslim. Kurang lebih pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian Ahad pagi bersama Ustazah Nur Qamariyah LC, Hafizahallahu Ta'ala, di Masjid Zaid bin Thabit. Silakan bagi ibu-ibu ya, silakan bagi antuna yang rutin mengikutinya. Hari Ahad ini kembali akan digelar kajian untuk antuna ya, Majelis Ta'lim Ibu-ibu di Masjid Zaid bin Thabit. Waktunya kurang lebih pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Untuk pematerinya seperti biasa Ustazah Nur Qamariyah LC, Hafizahallahu Ta'ala. Untuk kitabnya itu kitab Minhajul Muslim, konsep ideal hidup seorang muslim. Baik, demikian informasi, dua informasi ya dari Masjid Zaid bin Thabit untuk kajian nanti malam ba'da Maghrib dan kajian khusus muslimah Ahad pagi. Demikian informasi dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit yang beramat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru.

Baik, komsima-komsima, rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Ada satu lagi informasi yang tertinggal ya. Pembahasan kitab Bulughul Maram yang baru saja kami dapatkan. Kembali kita ke Masjid Al-Furqan Panam. Kajian untuk malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib. Pembahasan kitab Bulughul Maram bersama Al-Ustaz Irfan Thoib LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian untuk malam hari ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan Panam. Kajian bersama Ustaz Irfan Thoib LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab fikih Bulughul Maram. Ya, itu dia tambahan informasi dari Masjid Al-Furqan Panam. Ya, Masjid

0: Informasi-informasi berikutnya kita tunggu dulu ya untuk informasi-informasi berikutnya. Dan kita akan bacakan yang terakhir informasi yang kami dapatkan dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Baik, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3, saya kita dapatkan informasinya. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat siang ini adalah Al-Ustaz Abul Haris Harpendra LC, hafizahullah ta'ala. Ya. Satu lagi informasi pelaksanaan sholat Jumat siang nanti di Masjid At-Taqwa Simpang 3, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Abul Haris Harpendra LC, hafizahullah ta'ala. Itu dia tambahan informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa Simpang 3 berlamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengku Bay ke Jalan Kayu Jati, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ya, baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, sepertinya sudah kita bacakan semuanya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi yang tadi sudah Ana bacakan, silakan dilihat di kolom info kajian ya, di aplikasi kami di Google Play Store. Silakan di-download. Mudah-mudahan antum-antuna bisa mengambil manfaat dari aplikasi ini. Bisa mendengarkan Radio Hidayah, bisa mendapatkan informasi-informasi seputar kajian, daurah, dan yang lainnya. Dan tentunya ada juga nasihat-nasihat dan info lainnya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Baik, pukul 8:55 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan, dan apabila nanti ada informasi-informasi terbaru, insya Allah kita akan bacakan ya. Baik, jazakumullah khair kita ucapkan kepada para pengurus masjid, pengurus kajian, pengurus majelis taklim yang sudah membantu kami untuk memberikan informasi kepada kaum muslim-muslimah pendengar kami di frekuensi 103.4 FM atau di www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Baik, kita insya Allah menunggu kehadiran guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizallahu Ta'ala untuk kajian rutin beliau seperti biasa, pembahasan kitab Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahli Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian Ahli Sunnah. Baik, saat ini kita akan dengarkan dulu beberapa jeda tilawah Al-Quran dan yang lainnya. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah azza wa jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu awla min Musa minkum. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumat natasi. Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah. Benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi alaihissalatu wassalam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Ashura, puasa Ashura. Beliau mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah. Dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Ashura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang bisa anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Ashura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
3: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka 2 hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahroini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu, 8 hari plus Ayyamul Bid, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya, yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10. Salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
3: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala ala sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama itu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, lain baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa 3 hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam, kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Islam. Gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ سأل

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasan.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur." Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ.

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
0: Sesungguhnya perintahnya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk empat bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam

0: perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, SAW tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan, lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari.

0: kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Siyam bab Fadli Saumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Saumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasai serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram.
3: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalkum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ladzi binikmati tatimus salihat. Hamdan kathiran taibah mubarakam fi. Kama yuhib rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa la alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum. Wa man tabihum bi ihsan ila kiamisa'ah. Ayol ikhwal mustamiin wal mustamiat, pendengar radio Hidayah, pendengar radio dakwah lainnya, dan kami sapa juga untuk pemirsa televisi-televisi dakwah, Asil TV, Surah TV, RJTV, dan juga televisi-televisi dakwah, dan juga yang menonton di media sosial, yang ikut share membagikannya. Kajian bersama RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi di Pusat Jakarta, dan disebarluaskan di beberapa media di tanah air. Jazakumullah khair untuk admin dan krunya. Kami dari studio Radio Hidayah FM sudah bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Dalam kajian bersama ini kita akan lanjutkan mendengarkan pembacaan kitab Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlu Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian Ahlu Sunnah. Karya dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dari kota Nabawiyah, kota Madinah. Dan kaum muslimah, di edisi hari ini, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di hari Jumat tanggal 4 bulan Muharram 1448 Hijriah. Kita berada di Jumat pagi tanggal 19 Juni 2026. Baik kaum muslimah, sebelum kita dengarkan lanjutan pembacaan kitab ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Bi khair walhamdulillah. Kaifa anta abauni?
2: Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Hayyakallah wa barakallahu fiik.
2: Wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum. Ayuhal ikhwal mustami'in wa mustami'at wal musyahidin wa musyahidah. Kita akan lanjutkan mendengarkan pembacaan kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlu Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Ini dia nasihat dari kitab Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Selamat menimba ilmu syar'i kepada pendengar dan pemirsa semuanya. Dan langsung saja kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita taufiknya, memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Semoga hendaknya taufik, amal saleh, aktivitas ketaatan yang kita kerjakan menjadi amalan-amalan yang makbulah, diterima di sisi Allah Jalla wa'ala, dan diampuni dosa-dosa kita, dan menjadi penyebab-penyebab keberkahan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia, kita kembali bersama di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita, membaca kitab buah karya dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin wa matta'ahu bis sihhati wal afiyah, dengan judul Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Wahai Ahlus Sunnah, hendaklah kalian berlemah lembut sesama Ahlus Sunnah. Pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini dari kitab Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahli Sunnah adalah perkataan penulis Hafizahullah, Ar-Rifqu wal-Linu. Ar-Rifqu wal-Linu. Ar-Rifqu berlemah lembut, al-Lin juga artinya berlemah lembut. Ar-Rifqu dan al-Lin yaitu bersifat atau bersikap lemah lembut, penyantun. Ya, inilah tema pembahasan kita pada kesempatan ini. Di bawah tema Ar-Rifqu wal-Lin, penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, وَصَفَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifati nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berada di atas akhlak yang agung, memiliki budi pekerti yang luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqal wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di surat Al-Qalam, surat Nun ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Kemudian penulis melanjutkan, wa wasafahu birrifqi wal-lin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ar-rifq dan al-lin, berlemah lembut dan penyantun. Ya. Faqal, Allah berfirman, fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini di surat Ali Imran ayat 159. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan, andai engkau keras, ghalidhal qalbi, kasar, andaika engkau kasar dan keras qalbu, keras hati, lam faddu min hawlika, niscaya mereka-mereka akan menjauh dari sekitarmu. Artinya menjauhi Nabi SAW bila Nabi SAW bersikap keras dan kasar. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi disifati oleh Allah dengan al-lin. Penulis melanjutkan, wa wasafahu birrahmati warra'fati bil mu'minin. Allah juga menyifati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat, memiliki sifat rahmat dan juga menyayangi, ya, menyantuni orang-orang beriman, ya, mengasihi orang-orang yang beriman. Sebagaimana di firman Allah di surat At-Taubah ayat 128, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, memberatkannya apa yang menyusahkan kalian. Ini akhlak yang luar biasa. Memberatkan Nabi kesusahan-kesusahan yang menimpa umatnya. Yang kedua, harisun 'alaikum, sangat tamak, ya, terhadap kalian, maksudnya tamak untuk dalam perhatian kepada kalian, kepada umatnya. Besar perhatiannya kepada mereka. Bil mu'minina raufur rahim. Memiliki sifat ra'fah dan rahim terhadap orang-orang yang beriman. Mengasihi dan menyayangi orang-orang yang beriman. Ini semua saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akhlak sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam redaksi pujian-pujian Allah. Allah yang memuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan keistimewaan dan kelebihan Nabi kita Muhammad SAW, di mana intinya beliau memiliki akhlak yang mulia. Di antara akhlaknya yang mulia adalah ar-rifqu wal-lin, berlemah lembut, kemudian ar-ra'fatu war-rahma, menyayangi dan menyantuni. Ini semua adalah sifat yang istimewa, akhlak yang mulia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi disifati oleh Allah demikian, maka tentunya Nabi alaihi salatu wasallam mengupayakan umatnya untuk berada di atas keadaan yang sama dengan beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain mengatakan di surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian pada pribadi Nabi SAW suri tauladan yang baik. Ketika Allah memuji Nabinya di ayat-ayat tadi dengan akhlaknya yang mulia, budi pekertinya yang luhur, keistimewaan-keistimewaan pada akhlaknya, berlemah lembut, berarti kita sebagai umatnya mesti menauladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata penulis, wa amara ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam birrifqi wa raghaba fi. Bukan hanya tugas kita menauladani beliau setelah Allah mengabarkan kepada kita tentang akhlaknya yang mulia, budi pekertinya yang luhur, lemah lembutnya beliau, menyayangi, menyantuni, berat, memberatkannya kesusahan yang menimpa umatnya. Tugas kita menauladani, ditambah lagi beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan kita untuk melakukan bahagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Seperti ditegaskan oleh penulis di sini, wa amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam birrifqi wa raghaba fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memerintah untuk bersikap lemah lembut, dan beliau juga menganjurkan, mendorong kita untuk menerapkan sifat atau sikap berlemah lembut tersebut. Nanti akan dinukilkan oleh penulis hafizahullah ta'ala dalil-dalil tentang hal ini, tentang perintah Nabi kepada kita untuk menerapkan akhlak berlemah lembut dalam kehidupan kita. Faqal, ini di antara hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Ini hadis pertama, perintah Nabi SAW untuk menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Ya, mudahkanlah urusan orang dan jangan mempersulit, kata Nabi menyuruh. Yassiru wa la tu'assiru. Jadi kita disuruh untuk memudahkan, mempermudah urusan-urusan. Sebagaimana kita ingin urusan-urusan kita mudah, maka kita diperintah untuk menjadikan urusan-urusan orang lain mudah. Wabashiru wa la tunaffiru. Dan buatlah orang bergembira dan jangan menjadikan orang lari dan berkecil hati atau bersedih. Bashiru wa la tunaffiru. Berikanlah kesenangan kepada orang. Sampaikan kabar gembira. Senangkan orang dan jangan sedihkan orang. Jangan membuat orang lari, orang khawatir, cemas. Ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 69. Sementara Imam Muslim dengan nomor hadis 1734. Dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim dari hadis sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis kedua. وأخرجه مسلم dan Imam Muslim mengeluarkan hadis yang sama, yaitu permudahlah dan jangan mempersulit, sampaikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang lain, dari hadis sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Lafaznya, lafaz hadis Abu Musa ini, wa lafdhuhu bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Kebalikan dari hadis Anas tadi. Kalau hadis Anas yassiru wa la tu'assiru, kemudian bashiru wa la tunaffiru. Kalau di sini dibalikkan, bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Itu hadis kedua dengan sahabat yang berbeda. Dan kedua-duanya hadis sahih. Salah satunya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang satu lagi dikeluarkan oleh Imam Muslim saja. Hadis ketiga. Warawal Bukhariyu fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-Imam Bukhari mengeluarkan di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dengan nomor 220. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi fi qissatil a'rabi alladhi bala fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya pada kisah seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Ada kisahnya masyhur dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, cerita Abu Hurairah bahwa ada seorang Arab Badui, orang pedalaman, masuk masjid lalu dia mengencingi atau kencing di dalam masjid. Nabi berkata kepada para sahabatnya, mengarahkan mereka, membimbing mereka. Ya, da'uhu, kata Nabi kepada para sahabat yang sudah mulai meneriaki, menghalangi, mencegah dengan ada sikap yang keras dan tegas di sana. Karena siapa yang menerima masjid jadi tempat kencing? Ya, azakumullah. Jadi tentu para sahabat, sebagaimana di dalam sebagian riwayat, mereka fazajaruhu, mereka menghardik dan meneriaki orang yang kencing di dalam masjid tersebut. Nabi SAW justru mengatakan ke mereka, para sahabat, biarkan dia, da'uhu, biarkan dia. Wahariqu ala baulihi sajlan min ma, dan sirami tempat kencingnya tadi seember dari air. Dalam riwayat lain, zanuban min ma, dengan seember air. Jadi dibiarkan dia selesai dari kencingnya, azzakumullah. Kemudian nanti setelah selesai Nabi SAW memerintahkan untuk disirami bekas tempat ia kencing tadi dengan air yang banyak, dengan seember air, sajlan atau zanuban atau dalwan minal ma. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, fa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Sesungguhnya kalian, kata Nabi kepada para sahabat, diutus untuk memberi kemudahan. Maksudnya syariat ini diberikan ke kalian, mengajarkan kepada kalian untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Dan tidak untuk mempersulit dan mempersempit, menyusahkan. Ya, menyusahkan. Hadis tersebut di dalam Sahih Bukhari itu syarahnya luar biasa. Kesimpulan-kesimpulan, pelajaran-pelajaran, catatan-catatan penting yang diambil dari hadis itu disimpulkan oleh para ulama, ini luar biasa. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali catatan penting dari hadis tersebut. Yang menjadi bahan kita di sini adalah hadis ini menekankan untuk berlemah lembut. Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Ambil ini. Kita dalam agama ini, inti dari syariatnya adalah memberikan kemudahan dan bukan mempersulit dan menyusah-nyusahkan orang, menyempitkan orang. Karena para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, andai para sahabat sempat menghentikan, mencegah orang yang tadi kencing, maka mudaratnya akan banyak. Di antaranya pakaiannya basah-basah karena dia sedang kencing, azakumullah, kemudian terhenti, bisa jadi berpercikan, ya, percikan-percikan itu menebar ke pakaiannya dan juga akan mengenai tempat yang lebih luas daripada yang pertama karena dia berlari. Ya. Kemudian yang paling tidak kurang berbahayanya atau tidak kurang besar mudaratnya adalah dampak menghentikan kencingnya yang sudah kadung keluar itu kepada kesehatannya. Nah, ini mudarat yang luar biasa. Dan inilah taisir yang diinginkan oleh agama. Jadi taisir ini dalam konteks taisir yang dituliskan oleh syariat, yang telah digariskan oleh syariat. Bukan taisir yang dibuat-buat oleh manusia. Bahkan ini berbahaya. ketika mencari-cari keringanan dalam beragama, ini terancam luar biasa. Para ulama mengatakan, man tatabba'ar rukhasa tazandaq. Siapa yang ambisinya adalah mencari yang paling ringan pendapat-pendapat dalam perbedaan pendapat para ulama madhab, yang dia cari mana yang paling ringan, yang paling sepele, maka dia ujung-ujungnya melepaskan agama. Karena yang sulit menurutnya itu dia tidak akan kerjakan. Padahal semuanya agama yang diturunkan, semua syariat agama yang diturunkan oleh Allah mudah. Ya. Allah tegaskan bahwa agama ini mudah. Allah tidak menjadikan dalam beragama ini kesusahan. Ya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Makanya orang yang mencari-cari perbedaan pendapat dalam pembahasan ibadah, fikih, lalu yang paling ringan menurut dia dari pendapat itu, meskipun kosong dari dalil, hanya sebatas pendapat, tidak didukung oleh nas dalil, maka dia lambat laun akan mengenyampingkan agama. Itu yang zindiq. Bahkan bisa jadi tidak menyukai syariat agama. Jadi kemudahan yang dimaksud oleh hadis ini yang dibawa garis-garis tuntunan agama. Karena agama ini telah digariskan kemudahan, di atas kemudahan. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ketiga tadi yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari sangat tegas ya, menyatakan bahwa Nabi SAW mengarahkan kita telah menetapkan syariat agama ini untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Apapun. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya Imran ibn Husain radhiyallahu an yang ketika itu sakit, tidak bisa berdiri dalam salatnya, dia mengatakan salli qa'ida, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa ala jambin. Lakukanlah salat dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, duduk. Jika duduk pun engkau tidak mampu, silakan salat dalam keadaan berbaring. Ini yang sudah digariskan agama. Dan bukan konteksnya membuat-buat yang mudah, padahal tidak ada dalam agama. Ini zandaqah. Upaya untuk melepaskan aturan agama dan menyatakan sebagai agama apa yang sudah yang disusun dari perkara-perkara yang dianggap mudah oleh pemikiran manusia. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sudah tahu dari tadi tentang mulianya akhlak Nabi. Di antara akhlak Nabi yang mulia adalah berlemah lembut. Kemudian secara langsung Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut. Dan masih belum selesai, masih ada hadis-hadisnya. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Kata penulis, warawal Bukhariyu an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. ورواه مسلم بلفظ يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وروى مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع عن شيء إلا شانه. وروى مسلم أيضا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. Ini banyak sekali ya riwayat dari hadis ibunda kita Ummul Mukminin As-Siddiqatu binti As-Siddiq Aisyah bintu Abi Bakr radhiyallahu taala anha wa ardhaha anhuma wa ardhahuma. Banyak riwayat-riwayat dari hadis beliau Yang pertama, Nabi SAW mengatakan kepadanya, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah maha lembut, maha berlemah lembut, rafiq. Ini menunjukkan bahwa rafiq adalah salah satu dari nama Allah. Inna allaha rafiqun. Sesungguhnya Allah maha berlemah lembut, yuhibbur rifqa, mencintai sifat atau sikap berlemah lembut, fil amri kullihi. Ini perlu dicatat baik-baik. Dalam segala perkara, dalam segala urusan, Allah Subhanahu wa taala menyukai sikap sifat berlemah lembut. Tidak dipilih-pilih sikap ini di bidang, di pembahasan ini, itulah yang disukai, dicintai oleh Allah, sikap lemah lembut. Tidak, dalam segala urusan. Ya, guru kepada murid, orang tua kepada anak, suami kepada istri, pemimpin kepada rakyatnya, orang yang kuat kepada orang yang lemah, orang yang muda kepada orang yang tua, dan seterusnya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan juga dari Aisyah dengan lafaz, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Allah memberi hasil, manfaat, berkah dari sifat atau sikap berlemah lembut, apa-apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada sikap dan sifat kepada sikap dan sifat yang keras, kasar. Ya. Allah berikan hasil, manfaat, keberkahan, buah yang indah, ya, pada sikap berlemah lembut. Tidak, apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada sikap kasar. Ya, yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi, dan yang lainnya. Ya, nanti akan ditegaskan di lafaz yang lain dari hadis Aisyah juga. Kata Nabi kepada beliau, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada pada suatu urusan kecuali ia akan menghiasinya, menjadikan urusan itu indah karena ada lemah lembutnya. Sebaliknya, bila tidak ada urusan yang dicabut dari urusan tersebut, lemah lembut kecuali akan menodainya, akan memburukkan atau memperburuk urusan tersebut. Ini lafaz yang lain dari hadis Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Terakhir lafaznya juga di sahih riwayat Muslim, man yuhramu ar-rifqa yuhramul khaira. Siapa yang diharamkan memiliki sifat lemah lembut, maka diharamkan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sama dengan tadi. Maka narifku fi syai'in, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelemah lembut tidaklah ada pada suatu urusan kecuali urusan itu indah, berkah, sempurna, istimewa, mulia. Dan tidaklah lemah lembut diangkat dari suatu urusan kecuali urusan itu hina, hilang berkahnya, susah, ya, hampa, tidak ada keberkahan. Ini lafaz-lafaz hadis yang satu sama lain saling saling menyempurnakan, saling menegaskan untuk sifat berlemah lembut ini, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa qad amara Allahu an-nabiyina an-nabiyaini al-karimaini Musa wa Harun alaihima as-salatu was-salam ay yad'uwa Fir'auna bir-rifqi wal-lin. Allah Subhanahu wa taala bahkan telah memerintahkan dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihimassalam, untuk berdakwah atau mengajak, menyeru Fir'aun dengan lemah lembut dan lin. sebagaimana firman-Nya di surat Taha ayat 43 dan 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, kata Allah. Maka ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya ucapan yang lemah lembut, layyina. Moga-moga dia ingat dan takut. Dengan lemah lembutnya kalian berbicara dengannya, semoga ia bisa mendapat pelajaran dan takut. Kata Allah, mengarahkan dan membimbing Nabi Musa dan Harun. Kemudian terakhir, وَوَصَفَ اللَّهُ الْكِرَامِ. Allah menyifati para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, بِالتَّرَاحُمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Mereka sesama mereka saling berlemah lembut. Di akhir surat Al-Fatih, ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau, itu para sahabat, tegas terhadap orang kafir, dan berlemah lembut, berkasih sayang sesama mereka. Inilah para ikhwah wal akhawat, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kedudukan berlemah lembut dalam agama kita dengan dalil-dalil dan nas-nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang semuanya sahih, yang memposisikan lemah lembut dalam agama kita pada posisi yang mulia, yang tinggi, istimewa, dan Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukannya. Hadis-hadis yang sahih dari hadis Aisyah tadi, ini juga luar biasa. Dan perlu kita berupaya semaksimal mungkin untuk memulai menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini bagian yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga pembahasan atau tema tentang al-lin, al-rifku wal-lin ini menjadi sesuatu yang berarti, yang bisa mengarahkan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala waliyu taufiq. Saya kembalikan kepada akhi Abu Auni.
2: Masya Allah, nam. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita, Abu Nu'aim Al-Ustaz, Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA, Fizahullah Ta'ala, yang sudah melanjutkan pembacaan kitab Rifqan Ahl Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahli Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Baik, kumsimu, rahimahullah, dimanapun Anda berada, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, baik pemirsa televisi ataupun pendengar radio, nomor yang bisa dihubungi untuk studio Radio Hidayah 0811-75-30000, 0811-75-30000. Untuk WhatsApp-nya bisa call, bisa chat 0811-75-45-444, atau silakan dilihat di layar kaca atau layar smartphone Anda. Baik, kita akan angkat dulu penanya ya, yang sudah di ujung telepon. Silakan bagi Anda yang baik, kita akan angkat untuk penanya yang pertama. Silakan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Abu.
2: Masya Allah, dengan ibu pendengar setia.
4: Iya.
2: Masya Allah, baik. Silakan, ibu. Pertanyaannya langsung saja ke Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ya, Bu.
4: Saya akan umur dah lanjut, Ustaz. Jadi, tidak tahan duduk membaca Al-Quran. Jadi rencana kan sambil baring bisa pakai Quran yang sejus-sejus itu, Ustaz. Taringan bisa sambil baring, itu sama pahalanya kan dengan Quran biasa.
2: Al-Quran yang satu jus, ya, satu jus. Okay. Bisa,
4: iya, kan ada kayak buku biasa tuh, Abu.
2: Iya, iya. Iya, Bu. Oke. Okay.
3: Baik.
4: Bisa. Sama ya. Pahalanya.
2: Sama ya. Pahalanya. Baik. Ya,
3: dengarkan jawabannya, Bu.
2: Baik, terima kasih, Ibu. Jazakillah khair atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Hidayah. Silakan Ustaz.
3: Ya. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang mulia karena diperintah oleh Allah, diperintah oleh Nabi, dijelaskan keutamaan dan tingginya kedudukan membaca Al-Quran. Sarana untuk membaca Al-Quran tidak ditetapkan di sana. Bisa membaca dengan hafalan, kemudian bisa membaca dengan Al-Quran, mushaf, apapun bentuk mushafnya. Yang penting yang dibaca Al-Quran. Ya, yang penting dibaca Al-Quran. Karena memang mushaf Al-Quran ini dikembangkan oleh para ulama, oleh orang-orang yang perhatian besar terhadap kitabullah, bagaimana semakin memberikan kemudahan kepada pembaca-pembacanya, memudahkan untuk mengenali kaedah-kaedah membaca Al-Quran, dan memudahkan untuk membawanya kemana-mana. Ada dikenal dengan Al-Quran saku, ya, yang ukurannya kecil, dan ada yang dibagi per 5 juz, dibagi per 3 juz, ada yang dibagi seperti yang tadi per juz. Dan membaca dari semua versi tadi sama, tidak ada bedanya, karena semuanya Al-Quran. Jadi keutamaannya tetap sama dan tidak berbeda. Setiap huruf yang dibaca itu memberikan 10 kali lipat pahala. Yang penting baca Al-Quran. Ya, tidak menjadi tolak ukur mushaf apa yang akan yang kita gunakan untuk membacanya. Tetapi yang menjadi tolak ukur kita membaca atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan untuk membaca Al-Qur'an siang dan malam, pagi dan petang, dan semoga Allah juga memberikan kita kemudahan untuk memahami Al-Qur'an dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik.
2: Ya, nam jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya tadi ya sudah mendengarkan penjelasan dan jawaban dari Ustaz. Baik, kita akan angkat satu lagi tadi telepon WA, sekarang telepon biasa, dan nanti kita akan bacakan. Ini ada pertanyaan dari chat WhatsApp ya. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ibu, di mana?
5: Dengan Ummu Yazid di Pulau Madura.
2: Ummu Yazid?
5: Itu.
2: Baik, silakan. Di Madura. Ya. Oke, silakan Ummu Yazid.
5: Ya, begini Pak Ustaz. Ana tuh punya anak laki-laki. Nah, dia itu sekarang umur 26 tahun. Dia itu selama ini menjadi salatu musyrif di Pondok Sunnah di Lombok, Ustaz. Nah, 8 bulan yang lalu, dia tuh resign tanpa memberitahu kepada saya. Setelah dia pulang kampung, dia menceritakan kepada saya bahwa dia itu resign. Jadi saya itu sebagai ibu kecewa, sedih, marah Ustaz sama anak saya itu. Nah, dia mengajukan apa? Mengatakan alasannya karena tanggung jawab di pondok itu berat, makin berat dan semakin berat tanggung jawabnya. Jadi dia itu resign itu Ustaz tanpa memberitahu kepada saya supaya saya tidak sedih. Nah, sekarang dia itu bekerja di sebuah resto di kota Surabaya yang menjual makanan-makanan halal, tapi ownernya itu non-Islam. Dia tetap tuh bisa menjaga sholat, tetap bisa puasa. Cuma yang membuat saya sedih belakangan ini tuh kebiasaan-kebiasaan dia di pondok seperti bisa terawih atau bisa sholat ke masjid. Lima waktu dia tuh sekarang nggak bisa Ustaz.
2: Yeah.
5: Tapi kalau Jumat bisa. Nah, apakah saya mendiamkan selama ini kepada dia itu karena sikap dia itu tidak terus terang dulu? Apakah itu saya tidak menerima menerima takdir atau bagaimana? Apakah saya termasuk marah kepada anak saya, Ustaz?
2: Baik.
5: Saya diamkan. Baik. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Iya.
5: Baik. Terima kasih, Ustaz.
2: Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair untuk Ummu Yazid di Madura ya. Curahan seorang ibu tentang anaknya. Silakan, Ustaz.
3: Ya. Kalau kita perhatikan tadi ya, alasan yang pertama tentu saya, kita semua berdoa semoga anak ibu Ummu Yazid tadi di Madura semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk taufik ya, untuk menjadi yang lebih baik, dipilihkan oleh Allah sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih berkah, lebih mengarah kepada ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin kita ibu sendiri ya, kita semua juga bertanya-tanya, beratnya tanggung jawab memerankan musyrif di pondok pesantren yang notabene-nya menegakkan sunnah. Ini bertanggung jawab ibadah, ketaatan, amal saleh, mengarahkan anak-anak, membimbing. Tentu seberat apapun juga itu adalah keberkahan. Penyebab, ya, karena sebagai musyrif berarti dia mengarahkan anak-anak santri-santri untuk salat, untuk teratur, untuk belajar, untuk tidur, untuk yang lain-lainnya. Meskipun berat, tetapi ini keberkahan yang luar biasa dari dengan profesi yang seperti ini. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengarahkan, mengajak berbuat kebaikan, menjadi media untuk berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan itu. Kalau dia mengisraf, membimbing, mengarahkan sekian banyak santri dan semuanya beribadah, semua ibadah mereka akan mengalir pahalanya kepada dia. Jadi tanggung jawab yang dia keluhkan sehingga resign dari pekerjaan tersebut, ini tanggung jawab yang luar biasa mulianya. Maka dalam hidup di dunia ini tidak ada yang tidak ada tanggung jawab. Kita semua mas'ulun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemilik tanggung jawab atau pemikul tanggung jawab. Dan setiap pemikul tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawabkan, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi bedakan saja antara profesi pekerjaannya sekarang dengan pekerjaannya yang ia tinggalkan. Tentu seperti sejauh langit dengan bumi. Ya, sejauh langit dengan bumi. Suasananya seperti yang tadi diceritakan oleh Ummu Yazid, nuansanya, kedekatan kepada Allah, ya, bersama orang-orang yang baik. Kalau di pekerjaan kedua, meskipun masih bisa melakukan tugas-tugas agama, tetapi kan lebih identik berkumpul dengan orang-orang yang tidak sama dengan orang-orang yang ada di pondok. Apatah lagi pondok sunnah. Jadi cukup mengherankan memang, tetapi tentu perlu diajak bertukar pikirannya. Perlu melakukan dialog, ya, minta apa, bisa jadi disebabkan kejenuhan. Kalau memang, kalau misalnya sekarang umurnya 26

0: pondok yang lain, pindah ke pondok yang lebih kondusif, yang lebih bisa dia terima keadaannya, bukan justru menjauh. Ya. Dan ini semuanya adalah warna-warni kehidupan. Ada ujian, ada cobaan, ada rintangan, ada onak duri yang mesti kita hadapi dengan bijaksana. Sebagai orang tua tentu, tadi yang pertama, diskusi dengan dia, bertukar pikiran, apa sebabnya, tanggung jawab seberapa beratnya di pondok itu. Kemudian dibandingkan dengan tanggung jawab dan konsekuensi-konsekuensi ketika dia mendapat pekerjaan sebagai bekerja di restoran yang pemiliknya juga, walaupun memang diberi kebebasan untuk mengerjakan agama, tapi nuansa orang yang hadir di sini juga tidak bisa kita seleksi. Ya, ada yang benar-benar baik, ada yang kurang baik, ada yang mungkin yang tidak baik. Enggan mengancam, ya, berubah pergaulan. Ini yang perlu disampaikan kepadanya. Kemudian ibu, jangan berprasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Berprasangka baiklah, itu adalah ujian dari Allah. Dan tidak ada ujian kecuali menghasilkan. Ujian itu untuk proses kenaikan derajat. Kenaikan derajat. Proses untuk mengabur dosa. Maka introspeksi diri, bisa jadi kita yang bersalah. Kemudian banyak berdoa, memohon kepada Allah untuk selalu memberikan petunjuk, taufik untuk kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita. Dan buka pembatas antara kita orang tua dengan anak. Ajak dia diskusi. Jangan selalu mendikte, apalagi dengan usia yang seperti itu. Dia sudah dewasa, tinggal coba untuk memilah-milah, menimbang-nimbang, memikirkan maslahat dan mafsadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pemikiran hati anak ibu, ya, Ummu Yazid, sehingga dia bisa melihat mana yang terbaik baginya, yang lebih banyak berkah, apalagi untuk urusan akhiratnya, dan dari mana yang, dari apa yang tidak ada manfaat atau justru hanya sekedar duniawi saja. Wallahu ta'ala waliyut taufiq.
1: Ya, nam jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Terima kasih juga Ustaz atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita semuanya, para orang tua ya, bisa mengambil manfaat dari nasihat beliau. Baik, kita akan baca dulu ya. Mohon maaf untuk penanya yang dari telepon, kita bacakan dulu ini pertanyaan dari kajian sunnah online ya. Pertanyaan dari kajian sunnah online yang mengirimkan pertanyaan adalah adminnya. Baik, pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberi kesehatan serta keberkahan untuk Ustaz dan keluarga. Saya seorang istri yang sedang mengurus mertua berumur 78 tahun. Sudah 10 tahun bersama kami.
0: Umur berapa?
1: 78 tahun, Ustaz. Sudah setahun bersama kami. Setahun ini sudah 10 tahun bersama kami. Setahun ini sudah terletak di atas kasur dalam kondisi lemah. Menurut anaknya, ibu mertua ini suka mencari ilmu dan berguru di kampung kepada orang pintar, mampu mengobati orang. Ibu kami sudah beberapa kali pernah dibawa rukyah, namun tidak bereaksi apa-apa. Belakangan ini, ibu kami suka memanggil-manggil orang yang sudah meninggal, menanyakan kapan pintu terbuka dan setiap hari minta pulang. Lalu saya bertanya kepada seorang teman satu kajian tentang kondisi ibu kami, dan beliau mengatakan bahwa ibu kami memiliki jin nasab dan harus dibuang. Beliau menyuruh kami mencari air 7 sungai yang mengalir dan memandikan pada ibu kami agar terlepas dari jin nasab tersebut. Yang ingin kami tanyakan, nah ini pertanyaannya Ustaz, apakah benar yang kami lakukan ini dengan mencarikan air 7 sungai dan memandikannya? Kami takut ini jatuh kepada kesyirikan dan di

0: diperkaya Allah. Kami mohon solusi membuang jin nasab ini. Jazakallah khair atas waktu dan ilmunya Ustaz, dari kajian sunnah online.
1: Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang tua yang bertanya ini atau mertuanya husnul khatimah, akhir yang baik ya. Semoga dibuka pintu hidayah, menerima ajaran tauhid, melepaskan apapun penyimpangan-penyimpangan dari akidah yang benar ya. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada yang bertanya ini jangan sampai merusak, mengotori, menodai perjuangan yang selama itu 10 tahun merawat orang tua. Ini bukan perjuangan yang murah. Ini perjuangan yang sangat berharga. Perjuangan yang sangat mulia, bahkan 1 tahun kondisi orang tua sudah terbaring dan tetap diurus dengan sabar. Semua itu jangan dirusak dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Itu semuanya adalah perdukunan. Ya. Adapun ada jin atau tidak ada jin, ya, yang penting selalu disiarkan di dekat orang tua itu syiar-syiar tauhid. Tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan kesyirikan. Tidak ada ajimat, tidak ada gambar-gambar yang mengarah kepada hal-hal yang mistis, ya, dan seterusnya. Dan perbanyak memperdengarkannya ke ayat-ayat Allah, terutama surah Al-Baqarah, Al-Mu'awwidzat, kemudian ayat Kursi, Al-Fatihah, ya, diperdengarkan kepadanya dengan suara yang lembut, ya, volume yang rendah, sehingga mengkondisikan keadaan hatinya, kalbunya. Kemudian bila dia bisa memahami ucapan-ucapan anaknya, sampaikan kepadanya bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Manusia apapun, siapapun, bagaimanapun tinggi kekuatannya, luas ilmunya, mereka adalah makhluk Allah yang lemah. Tidak memiliki apa-apa. Bertawakallah selalu kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika beriman. Ya, minta orang tua untuk selalu meminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta kekuatan menghadapi penyakit. Minta kesabaran. Perbanyak mengajaknya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ya, mengucapkan La ilaha illallah. Atau ucapan Allah. Allah Rabbi la ilaha illa huwa. Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ya. Itu mungkin. Adapun yang dinasihati, yang diusulkan tadi, dengan dimandikan ini dan itu, semuanya praktek. Yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, ruqyah dengan Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Baca Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba's Isfi Antas Syafi La Shifa'a Illa Shifa'uk Shifa'an La Yughadiru Saqama as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaki, misalnya ibunda perempuan ya, an yashfiyaki atau yashfiyaka, dan seterusnya. Sekali lagi, berita-berita tentang dia mencari sana, tentang ilmu-ilmu kedukunan itu jangan dipedulikan. Walaupun demikian, upaya untuk mengikisnya dengan menanamkan tauhid ya, meminta dia untuk berharap selalu kepada Allah, tanamkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Ya, meminta hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, dan seterusnya sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang tadi, ya, adanya orang yang mengusulkan dengan usulan yang terakhir tadi, ini jangan diindahkan, jangan dipedulikan. Ini adalah praktek pengobatan yang tidak ada tuntunannya di Nabi dan bisa mengarah kepada kesyirikan. Wabillahi taufik.
0: Taib, masya Allah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa diteruskan kepada penanya ya, untuk admin kajian sunnah online. Baik, kita akan tutup dengan kajian pertanyaan seorang pemuda pendengar setia Radio Hidayah. Pemuda hamba Allah pendengar setia Radio Hidayah. Izin bertanya Ustaz, ketika saya ingin berhenti merokok, jadi sisa rokok yang dibeli beberapa hari yang lalu masih ada. Sebaiknya gimana Ustaz? Dikasih sama orang yang merokok atau dibuang? Kalau dibuang apa tidak mubazir Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Pemuda pendengar setia Radio Hidayah Pekanbaru.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum ya, saudaraku, kekuatan untuk meninggalkannya, karena merokok meskipun menurut orang ada manfaatnya, tetapi lebih banyak mudaratnya. Dan tidak ada yang paling nyata dan jelas di depan mata kecuali apa yang tertulis di bungkusnya. Semua orang bisa baca. Yang tidak bisa baca pun bisa melihat gambar akibat dari rokok. Dan tidak ada dalam dunia medis penjelasan bahwa rokok lebih banyak manfaatnya. Justru lebih banyak mudaratnya. Menyebabkan penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, dan semuanya penyakit yang berbahaya. Ya, dan bahkan ada tulisan terakhir, membunuhmu. Ya, ini bukan kata-kata yang sederhana. Apalagi ditulis di bungkusnya. Kemudian juga gambar-gambar orang yang terdampak dari disebabkan oleh perokok, ya, yang luar biasa. Jadi semoga Allah berikan kekuatan, diberikan kemudahan. Adapun yang tersisa, dihancurkan saja. Insya Allah berpahala. Karena tidak ada manfaatnya. Dan justru bila dicampakkan di tempat yang makanan atau di tanaman-tanaman, bisa jadi merusaknya. Yaitu dirusak, dihancurkan sehingga tidak lagi ada wujudnya. Ya, dan itu bukanlah mubazir. Justru mengonsumsinya yang mubazir. Karena tidak ada manfaat. Membuangnya bukan tabdzir. Dan itu merupakan konsekuensi dari kita meninggalkan. Kalau nanti masih di situ dan belum juga dibagi-bagikan, nanti kembali juga merokok. Kemudian yang kedua, mantap untuk meninggalkannya, jangan perkurangi ya, bergaul dengan kawan-kawan yang biasa ya membagi-bagikan rokok. Karena nanti akan kembali kepada kebiasaan yang lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan taufiknya, dan memberikan keberkahan. Wallahu ta'ala waliyut taufik.
0: Ya, masya Allah. Itu dia untuk tips dan nasihat kepada pemuda hamba Allah ya, yang ingin berhenti merokok. Semoga Allah mudahkan. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sudah masuk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengganjar Anda dengan pahala ya, karena usaha Anda untuk mendapatkan ilmu. Namun waktu juga yang membatasi kita. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan tutup dengan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz. Mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi, atau mungkin ada nasihat di bulan awal bulan Muharram ini. Tafadhal masykuro ya Ustazana ikhtitamnya.
1: Iya, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah. Bulan pertama di tahun 1448 Hijriah, salah satu dari 4 bulan yang haram. Bulan haram ini dinamakan oleh Nabi dengan Syahrullah, bulan Allah. Ini bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Dan berupaya untuk selalu menjadi hamba Allah yang baik dimanapun, kapanpun, terlebih-lebih di bulan-bulan yang mulia ini, di bulan yang haram. Dan juga terutama di bulan Muharram ini. Dan beberapa hari ke depan, sekarang tanggal 4 berarti tanggal 10-nya nanti, ya 10-nya nanti, sekarang tanggal 4 hari Jumat, Sabtu tanggal 5, tanggal 6, Senin tanggal 7, Selasa tanggal 8, Rabu tanggal 9, berarti Rabu dan Kamis ya, kurang lebih itu, Rabu dan Kamis itu tanggal 9 dan 10, ini adalah hari yang disyariatkan untuk berpuasa, terutama tanggal 10 Muharramnya. Ini hari yang mulia. Ya, Nabi SAW bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan puasa Ashura, beliau mengatakan ahtasibu 'ala Allah an yukaffara as-sanata allati qablaha. Saya berharap semoga Allah mengampuni dosa setahun sebelum dengan puasa Ashura. Dan Nabi SAW berencana untuk melakukan di tahun berikutnya sebelum meninggal dunia puasa di tanggal 9-nya. Berarti 2 hari, 9 dan 10. Mari kita rencanakan untuk melakukan puasa dan juga menjaga diri dari menjaga diri untuk tetap menjadi hamba Allah yang baik dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
0: Masya Allah, sekali lagi kita ucapkan jazakallah khairan kepada guru kita, pembimbing kita, Al-Ustaz Abu Nu'aym Dr. Asbir Rahmat Azim'a Fizahullah Ta'ala, yang sudah menambahkan nasihat tentang puasa Tasu'a dan Asyura ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah tersebut. Baik, komsi-komsi, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bersama beliau Abu Nu'aym Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azim'a Fizahullah Ta'ala, kajian rutin setiap Jumat pagi dari Studio Radio Hidayah FM, pembacaan kitab Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnati, wahai para Ahli Sunnah Berlemah-lemuhlah sesama kalian, bersama rekan-rekan Artivisi ya, Mitra Artivisi, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia. Jazakumullah khair untuk admin dan krunya, dan juga jazakumul khair untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul Jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi hari ini, hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, 4 Muharram 1448 Hijriah atau Jumat tanggal 19 Juni 2026. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi yang akan kami update, akan kami perbarui. Informasi-informasi terbaru datang dari beberapa pengurus masjid, pengurus kajian, pengurus musola, dan yang sejenisnya. Baik, yang pertama kita kembali sampaikan untuk sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, untuk yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Jami Al-Badar adalah Al-Ustaz Muhammad Idris Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaan sholat Jumat di Kota Pekanbaru kurang lebih pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Idris Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Jami Al-Badar. Dan satu lagi informasi dari Masjid Jami Al-Badar untuk kajian nanti malam. Kajian rutin Jumat malam Sabtu bangta maghrib yang mengisi kajian nanti malam insyaallah Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan Akhlakul Karimah adalah anugerah terindah. Diambil dari kitab Fikih Akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah. Dibawakan oleh Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian dua buah informasi pelaksanaan sholat Jumat dan kajian bangta maghrib nanti malam dari pengurus Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada dua buah informasi kajian dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian nanti malam bangta maghrib dan besok pagi bangta subuh. Taib, informasi yang kami dapatkan dari pengurus Masjid RJIC, Raudatul Jannah Islamic Center. Kajian untuk malam ini, Jumat malam Sabtu, pekan yang ketiga. InsyaAllah, ba'da maghrib diisi oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA, Hafizahullah Ta'ala. Ubahan Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, yang wafat tahun 792 Hijriah. Beliau menulis syarah 100 bait syair tentang manusia termulia sallallahu alaihi wasallam dan ini dibukukan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab ini insyaallah nanti malam bangta maghrib oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC. Kemudian satu lagi informasi kajian besok pagi ba'da subuh, kajian rutin Kitabut Tauhid bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Silakan bagi antum antuna yang ingin hadir besok, ya ikut sholat subuh lebih afdol, karena setelah sholat subuh, insyaAllah Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan kajian rutin beliau setiap Sabtu pagi ba'da subuh di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center. Dalam pembahasan Kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan besok pagi Sabtu bangta subuh, Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala akan membawakan insyaAllah bab yang ke-38 dari Kitab Tauhid ini. Bab ke-38 ini membahas tentang barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah mempertuhankan mereka. Ya, bab yang ke-38, barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti ia telah mempertuhankan mereka. Demikian informasi untuk kajian rutin Kitab Tauhid besok pagi Sabtu bangta subuh bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian dua buah informasi kajian nanti malam bangta maghrib dan besok pagi bangta subuh tertanda pengurus Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita ke Masjid Umar bin Khattab Delima.
Untuk kajian malam hari ini, Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib seperti biasa di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian kumpulan hadis-hadis atau ensiklopedia tentang akhlak dalam kitab Mausu'atul Akhlak yang dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Nanti malam Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib kembali akan beliau lanjutkan pembahasannya. Kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi untuk kajian nanti malam ba'da maghrib dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Beralih kita ke informasi berikutnya, ada kajian di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang ada dua buah informasi kajian. Satu informasi kajian nanti malam ba'da maghrib dan satu lagi informasi kajian khusus muslimah hari Ahad. Hari Ahad ada kajian khusus muslimah Majelis Ta'lim Ibu-ibu. Yang pertama informasi untuk malam ini, kajian malam ini ba'da maghrib dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan untuk kajian umum kaum muslimin dan muslimah untuk malam ini ba'da maghrib insyaallah bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala yang akan membawakan lanjutan pembahasan kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan satu lagi informasi masih dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Kajian khusus muslimah, silakan ibu-ibu antuna hadir untuk hari Ahad ini ya, hari Ahad. Waktunya sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian antuna bersama Ustazah Nur Qamariah LC Hafizahallahu Ta'ala. Pembahasannya kitab Minhajul Muslim atau konsep ideal kehidup seorang muslim. Ya, Minhajul Muslim atau konsep ideal hidup seorang muslim. Ya, antuna bersama Ustazah Nur Qamariah LC Hafizahallahu Ta'ala. Ahad pukul 9 pagi sampai dengan selesai bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Demikian informasi kajian khusus muslimah ini dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit yang berlamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tebe Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada, kita lanjut ke informasi berikutnya. Baik, kita ke informasi kajian dari Masjid Al-Furqon dulu ya. Kajian di Masjid Al-Furqon Panam. Baik, ada dua informasi kajian, dari dua informasi dari pengurus Masjid Al-Furqon Panam untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini sebentar lagi. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Al-Furqon Panam adalah Al-Ustaz Muhammad Rayyan Salim LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah Kenali Dirimu. Ya, untuk informasi pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al-Furqon Panam, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Rayyan Salim LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah Kenali Dirimu. Satu lagi informasi dari Masjid Al-Furqon Panam, kajian pekanan untuk malam ini yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Irfan Toib LC Hafizahullah Ta'ala ba'da maghrib sampai yang selesai dengan pembahasan kitab fikih Bulughul Maram. Ya, sekali lagi kita informasikan untuk kajian pekanan untuk malam hari ini ba'da maghrib di Masjid Al-Furqon Panam yang mengisi kajian insyaallah Al-Ustaz Irfan Toib LC Hafizahullah Ta'ala dengan lanjutan pembahasan kitab fikih Bulughul Maram. Demikian dua buah informasi dari pengurus Masjid Al-Furqon Panam. Masjid Al-Furqon Panam berlamat di Jalan Taman Karya Ujung atau di tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.
Dari Masjid Al-Furqan Padam kita beralih ke Masjid Al-Furqan Air Dingin. Di Masjid Al-Furqan Air Dingin ada beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Baik, di Masjid Al-Furqan Air Dingin kita awali dengan informasi pelaksanaan sholat Jumat sebentar lagi. Untuk khatib Jumat yang mengisi di siang hari ini adalah Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah Renungan di Balik Pergantian Tahun. Sekali lagi kita informasikan ya untuk pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah beliau, Renungan di Balik Pergantian Tahun. Demikian untuk pelaksanaan sholat Jumat, informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kemudian ada 3 informasi lagi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk nanti malam kajian rutin Ba'da Maghrib, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi, LCMA, Hafizahullah ta'ala. Kajian malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, kajian rutin bersama Al-Ustaz Ruslan Zuardi, LCMA, Hafizahullah ta'ala, dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin untuk kajian besok pagi ba'da subuh dan besok malam ba'da maghrib. Untuk besok pagi ba'da subuh, kajian rutin setiap Sabtu pagi ba'da subuh, pembahasan fikih jual beli dan harta haram. Kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram tulisan dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu besok pagi Sabtu ba'da subuh beliau akan melanjutkan pembahasan kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya, yang terakhir informasi kajian rutin untuk umum Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ta'ala. Sabtu malam ba'da maghrib sampai yang selesai. Tapi demikian, itu dia 4 buah informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita beralih ke informasi dari Masjid Taqwa Simpang 3. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada informasi dari Masjid Taqwa Simpang 3.

0: Untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Abdul Haris Harpendra LC, Hafizallah Ta'ala. Ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi di Masjid At-Taqwa Simpang 3, yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah Al-Ustaz Abdul Haris Harpendra LC, Hafizallah Ta'ala. Demikian untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Dan satu lagi informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 untuk pelaksanaan kajian nanti malam ba'da maghrib. Rutin pembahasan fikih munakahat, hukum-hukum fikih terkait dengan pernikahan dan yang berkaitan dengannya. Kajian ini rutin bersama Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Ya, malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, pembahasan fikih munakahat bersama Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 beralamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengku Bay, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita tutup dengan informasi dari Masjid Jami Abu Darda. Baik, dari Masjid Jami Abu Darda, untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini sesaat lagi pada pukul kurang lebih pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk khatib Jumat di Masjid Jami Abu Darda siang ini sesaat lagi adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat Jumat kurang lebih pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun antum-antuna berada. Ya, mudah-mudahan sudah kita bacakan semuanya ya. Jazakumullah khair. Sekali lagi kami doakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengirimkan informasi-informasi ini ke meja siar kami, sehingga kita bisa saling tolong-menolong untuk informasi kajian dan yang sejenisnya. Tapi untuk informasi ini bisa Anda lihat di halaman aplikasi kami, silakan download Radio Hidayah FM Pekanbaru di Google Play Store. Di sana Anda bisa mendengarkan Radio Hidayah dimanapun dan ya di jangkauan manapun, karena antum bisa mendengarkan Radio Hidayah melalui online. Dan juga di sana ada informasi-informasi kajian, ada juga informasi nasihat. Dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah khair untuk antum wa antuna semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah kita di hari ini. Baik, kaum muslimin muslimah, bagi Anda yang membutuhkan informasi waktu, di studio kami menunjukkan pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Ya, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat Jumat di siang ini di Kota Pekanbaru dan sekitarnya jatuh pada pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kami break dulu. Kita akan lanjutkan nanti ba'da sholat fardu Jumat. Dan kini kita putarkan dulu beberapa jeda menjelang dikumandangkannya untuk azan sholat Jumat atau sholat zuhur bagi kaum muslimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah azza wa jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Nahnu awla min Musa minkum." Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan para sahabatnya untuk puasa Asyura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi." Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi alaihissalatu wassalam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Asyura, puasa Asyura. Beliau mengatakan, "Yukaffiru sanatal madiyah." Dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk empat bulan haram yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud empat bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram.

0: perayaan kesedihan atas kematian Hussein. Kita semua sedih dengan kematian Hussein. Tapi merayakan kematian Hussein tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalla. Itu yang bisa anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Ashura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Ashura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalu siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari

0: selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin, Selasa, Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
7: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk solat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan solat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
8: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
9: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
8: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
10: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FM.
1: Lidzakirina wadzakir.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Seperti apapun kesehatan, kekuatan yang kita miliki, kalau seandainya saja bukan dikarenakan nikmat hidayah dan taufik, maka tidak ada daya dan upaya dan serta kemampuan kita menghadirkan diri kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka bersyukur adalah dalam upaya kita menjaga nikmat yang maha agung dan maha besar. Selanjutnya selawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kecintaan kita kepada Nabi bukan saja hanya dalam bentuk berselawat, tetapi kecintaan kita kepada Nabi juga diiringi dengan upaya kita mengikuti, mempelajari dan mencontoh suri tauladan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, jikalau kalian benar adalah orang-orang yang jujur mencintai Allah, maka tunjukkanlah itu dengan mengikutiku, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cara dia memimpin, dari cara dia beribadah, dari cara dia bermuamalah tanpa mengurangi dan menambah. Begitulah akan terwujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat ini turun pada Haji Wada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah. Beberapa hari
sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bahkan ulama menyatakan inilah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya hari ini telah aku sempurnakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan dengan sempurnanya agama dan syariat ini, maka sempurnalah semua nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Wa raditu lakumul islam adina. Dan aku ridho, Islam adalah agama kalian. Terdapat pelajaran yang besar dan agung dalam ayat ini. Di antaranya adalah bahwasanya agama ini telah sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun yang dibutuhkan oleh manusia di dalam bermuamalah sesama makhluk dan berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun orangnya, apapun cara pendidikannya, yang dia menyatakan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum sempurna. Terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu ditambahkan sesuai dengan zaman. Maka perkataan ini adalah perkataan yang batil. Bagaimana mungkin kita mendahulukan perkataan makhluk atas perkataan Sang Khalik? Kemudian yang kedua, sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan mencontohkan dan dengan mengutus Rasulnya, dan Rasulnya telah menyampaikan semua yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini, maka telah sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pelajaran dari poin yang kedua, bahwasanya tidak ada jalan yang akan menuntun kita menemukan kebahagiaan yang hakiki, yang mengantarkan kita kepada ketenangan hati, yang mengantarkan kita kepada cita-cita yang mulia, kecuali dengan menempuh jalan Islam. Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma bataghayna li'izzata ghayrahu adzallanallah." Kita adalah kaum umat yang mana kemuliaan kita, harga diri kita, kehormatan kita, segala kebaikan yang dituntut oleh fitrah kita itu ditentukan dengan Islam. Wa mahma bataghayna, dan seperti apapun usaha kita mencari izzah, mencari kemuliaan, mencari ketenangan hati, berupaya menyenangkan orang-orang yang kita cintai bukan dengan jalan Islam, adzallanallah, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertegas ini, tidak ada salahnya kita mencontoh generasi yang pertama, generasi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, apakah itu dari kalangan kaum muhajirin ataupun kalangan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, selanjutnya orang-orang yang mengikuti sesudah mereka dengan baik, beribadah sebagaimana cara mereka beribadah,
radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ketahuilah adalah generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepadanya. Di antara generasi awal adalah Mus'ab bin Umair. Salah seorang pemuda yang terkemuka. Tidak ada satu orang pun pemuda di kota Mekah atau satu orang pun pemuda yang singgah di kota Mekah kecuali mengimpikan hidup sebagaimana hidupnya Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda yang tampan, dari keturunan yang mulia, gagah, cerdas dan pintar, dihargai oleh kaumnya. Baju yang dipakainya adalah baju yang paling mahal. Kendaraan yang dipakainya adalah kendaraan yang paling baik. Walaupun usianya masih muda, dia mendapatkan tempat yang mulia di kalangan pemuka-pemuka kaum kufar Quraisy. Dia adalah satu-satunya pemuda yang memiliki tempat duduk, diminta pendapatnya di kalangan kaum Quraisy. Ketika cahaya Islam menyebar, Mus'ab bin Umair menyatakan keimanannya. Dan dikarenakan keimanannya, ibunya murka. Dan kemudian mengambil semua kemewahan dunia dari dirinya. Sehingga suatu hari ketika Mus'ab bin Umair berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan Mus'ab bin Umair adalah utusan pertama, pemuda yang cerdas, tidak memiliki kerabat dengan Rasulullah dan dipilih oleh Rasulullah sebagai duta pertama yang menyebarkan agama tauhid di kota Madinah. Mus'ab bin Umair duta Islam yang pertama diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari dikisahkan ketika Mus'ab bin Umair sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak sanggup. Para sahabat yang baru bertemu dengan Mus'ab bin Umair, mereka baru saja hijrah, tidak sanggup menatap Mus'ab bin Umair. Mereka tidak percaya inilah pemuda yang dahulunya terkenal, terkemuka dan diimpikan oleh semua manusia di kota Makkah. Akhlaknya, hartanya dan keturunannya. Bajunya penuh dengan tambalan. Rambutnya kusam, tetapi wajahnya memancarkan cahaya iman. Tidak ada kegetiran hidup tampak dari wajahnya. Dia adalah seorang penghafal Quran yang baik. Sehingga melihat itu, para sahabat tidak sanggup, berlinang air mata mereka dan tidak sanggup menatap Mus'ab bin Umair. Maka melihat kondisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu Mus'aban bi Makkah wa ma ra'aitu wa ma biha fatan an'ama bi walidayhi minhu thumma taraka dhalika kullahu lillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah melihat Mus'ab ini di kota Mekah dan tidak pernah aku melihat seorang pemuda yang mendapatkan kelebihan nikmat sampai kasih sayang yang melebihi Mus'ab bin Umair. Tidak ada satu orang pun. Dan hari ini telah aku lihat dia meninggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair bukanlah orang yang benci harta, bukanlah orang yang benci berpakaian mewah, bukanlah seorang pemuda yang benci akan kendaraan-kendaraannya, tidak. Tetapi ketika harta yang dimilikinya menuntutnya untuk berada dalam kekufuran, menuntutnya untuk berada di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pilih nikmat Islam daripada nikmat dunia. Dan pembuktian Mus'ab bin Umair sampai pada puncaknya ketika peperangan Uhud. Ketika peperangan Uhud menjelang pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang panji di tangannya. Dia akan serahkan panji ini kepada orang yang pantas untuk membawanya. Dan mendapatlah Mus'ab bin Umair akan membawa panji. Dialah yang mendapat kehormatan dan kemuliaan ini. Dan ketika pertempuran berlangsung, terjadi pengingkaran amanah, terjadi kelalaian dari kalangan sahabat yang
perintahkan bertahan, berada di atas jabal rumah. Pasukan yang bertugas untuk memanah musuh-musuh Islam. Pasukan yang ditugas untuk menjaga kaum muslimin dari serangan belakang. Pasukan pemanah yang dilarang turun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan ini atas kudrah Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan ketamakan dunia, atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka menyelisihi perintah Rasulullah turun, dan ketika itulah kemenangan berubah menjadi pembantaian, berguguran sahabat Rasulullah. Ketika melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kocar-kacir, pasukan kaum kufar Quraisy mengarahkan tujuan mereka kepada Rasulullah. Dan Mus'ab bin Umair sebagai pembawa panji melihat bahwasanya pasukan Quraisy sudah mengarah kepada Rasulullah. Semuanya berupaya mencari di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkanlah oleh Syurahbil bin Muhammad, dikisahkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil, apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ketika sekelompok kaum muslimin terkejut dengan serangan yang tiba-tiba. Sebagian lari meninggalkan medan peperangan. Adapun Mus'ab bin Umair dengan matanya yang tajam mencari di manakah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dia temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam serangan yang luar biasa. Maka dia hentakkan kudanya. Dia angkat tinggi-tinggi panji Islam. Dan kemudian dia berkata, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad itu selain hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan telah diutus sebelumnya rasul-rasul. Dan Mus'ab bin Umair mengangkat tinggi-tinggi panji peperangan, dan kemudian berupaya mengalihkan pandangan kaum kufar Quraisy kepadanya, menghambat jalan mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat panji, menebaskan pedangnya sampai datang kepadanya Ibnu Kumayyah dengan petebasan yang tajam menebas tangannya yang sebelah kanan. Dengan tangannya yang tersisa, Mus'ab bin Umar memegang panji dan tetap menyatakan, "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Perkataan yang diulang-ulang dengan suara yang lantang, tidak pernah mengeluhkan tangannya yang telah terpotong, ingin mengalihkan pandangan, jangan dibunuh Nabi Muhammad. Inilah Mus'ab bin Umair, silakan. Dia mengalihkan pandangan semua musuh Islam kepada dirinya, sehingga datanglah tebasan yang kedua yang menebas tangannya. Yang tersisa hanyalah tangan yang tersisa. Dengan kemampuan yang ada, Mus'ab bin Umair dikatakan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syuhbil memeluk panji yang ada. Ia tidak ingin melihat panji yang diberikan oleh Rasulullah. Amanah ini hina di tangannya, jatuh dan diinjak-injak oleh para kaum musyrikin, orang-orang yang enggan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datanglah tancapan tombak yang terakhir yang membuat Mus'ab bin Umair tersungkur. Inilah Mus'ab bin Umair. Dia tidak menyaksikan akhir peperangan. Dan setelah pertempuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi medan Uhud, menyaksikan para sahabatnya dan menguburkan para sahabatnya. Rasulullah menemukan pamannya Hamzah yang tergeletak dengan tubuh yang tercabik-cabik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan kemudian sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tubuh seorang pemuda yang dicintainya, duta yang pertama kali dipilihnya, Mus'ab bin Umair, dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sanggup menahan tetesan air matanya, "Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullahu alaihi ma'ahadullahu alaihi." Di antara kaum mukminin terdapat pemuda-pemuda, terdapat pahlawan-pahlawan yang memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Mus'ab bin Umair, dan kesedihan pun bertambah dalam ketika Mus'ab bin Umair akan dimakamkan. Ketika Mus'ab bin Umair akan dimakamkan, maka tidak ada pakaian yang mampu menutup tubuhnya kecuali burdahnya, dan itu pun diriwayatkan
Kalau seandainya ditutup kepalanya, tersingkap kakinya. Kalau ditarik burdah itu ke bawah, tersingkap kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, tariklah burdahnya ke kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Walaqad ra'aytuka wa ma biha fatan ahla hullatan wa ahsana lummatan. Tidak, sungguh aku telah melihatmu di Mekah, hai Mus'ab bin Umair. Tidak ada satu orang pun pemuda yang memiliki pakaian lebih bagus daripadamu. Dan tidak ada satu orang pun pemuda yang memiliki sisiran rambut dan tataran rambut yang lebih baik daripadamu. Ha anakal an. Dan sekarang inilah kamu, hai Mus'ab bin Umair, seorang yang telah meninggalkan dunia dan kemegahannya demi Allah subhanahu wa ta'ala. Rambutnya kusam, bajunya tidak mampu menutupi jasadnya. Inilah Mus'ab bin Umair. Ma'asyiral muslimin, lihubbihi, dikarenakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai perjuangan yang terakhir yang mampu dia lakukan adalah mengorbankan jiwa dan nyawanya. Dia tahu dan sadar dia tidak akan mampu mengalahkan puluhan ratusan pasukan Quraisy. Dia tahu dan sadar akhir yang akan dia terima dari langkahnya adalah kematian. Tetapi dia tidak rela, dia tidak tega. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, syariatnya dihinakan. Dia tidak rela sama sekali. Maka bagaimana dengan kita, hai saudaraku? Apakah kita telah merasakan kecintaan yang mendalam kepada Islam? Apakah kita telah merasakan bahagia dengan Islam? Apakah hari-hari yang berlalu kita tatap apa perjuangan kita untuk Islam? Apakah anak, orang-orang yang kita cintai, kita cintai dengan Islam? Apakah keluarga kita telah beri makan dengan Islam? Dan apakah kita pernah berpikir untuk berbuat untuk Islam? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi azimil ihsan, dzil fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha penyayang, menyeru hamba-hambanya yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Wattakullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, ulama menjelaskan, muhasabah di ayat ini adalah suatu perintah. Kita jangan hanya asyik tergiur

0: dari cara kita bermuamalah kepada saudara kita. Bagaimana keislaman kita sampai hari ini? Apakah yang berlalu itu berlalu dengan kebaikan? Atau waktu-waktu yang berlalu, berlalu dengan ketamakan duniawi? Kerakusan yang luar biasa. Kita bahkan berpikir hartalah yang membahagiakan kita. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair merelakan hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelezatan hidup di dalam Islam, kelezatan hidup dengan berpegang teguh kepada Islam, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelezatan dunia. Dan muhasabah yang kedua, hendaklah setiap orang yang mukmin, setiap pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpikir dan muhasabah, merenung sampai ke lubuk hatinya yang terdalam sebelum dia berbuat, sebelum dia berkata, sebelum dia mengumbar janji, amanah dan cerita. Apakah ini adalah hal-hal yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah yang akan kita lakukan ini adalah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya saja melakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu. Melakukan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mampu. Maka di manakah letak kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Apakah bukti pengorbanan kita kepada Allah dan Rasulnya yang menunjukkan kita adalah umatnya yang selalu mencintainya? Sesungguhnya, rasa cinta di dalam iman, rasa bahagia dengan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang luar biasa di dalam mempelajari dan mengenal serta mengamalkan Islam adalah tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin. Apabila kita belum menemukan tanda ini, belum muncul satu kebanggaan bahwasanya kita seorang muslim, maka berjuanglah, berjihadlah agar kita mampu merasakan nikmatnya, nikmat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaiha ashra. Allahumma fa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al ma nata'lamuhu hujjatan lana la 'alaina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَكُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهِ
1: هدايا FFM للذاكرين والذاكرين.

0: Menyongsong
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, yang ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Nahnu awla min Musa minkum." Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, "La'in baqitu ila qabilin la'asumatna tasi." Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah. Benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi SAW ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Asyura, puasa Asyura, beliau mengatakan, "Yukaffiru sanatal madiyah," dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keutamaan bulan Muharram, di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
4: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Hussein. Kita semua sedih dengan kematian Hussein. Tapi merayakan kematian Hussein tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Ashura 9-10. Dan sepanjang bulan, yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
5: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
0: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdhalus siyam siyamu Daud alaihissalam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka 2 hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bidh. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis, kali 4 minggu, 8 hari, plus Ayyamul Bid, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga, enggak ada masalah.
3: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i, serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa, barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura, ahtasibu ala Allahi an yukaffir sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
5: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihissalam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi,

0: antum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Hasan, enggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ana alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih al-Asmaul Husna. Pekan lalu kita sudah membahas dua nama, Al-Qabid dan Al-Basit. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, Al-Mannan. Nama Al-Mannan terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam.

0: Islam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Kata Anas, Nabi عليه الصلاة والسلام mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma ya Allah inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu karena bagimulah segala puji. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Tidak ada sembahan yang hak selain engkau, yang esa dan tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, engkau adalah Al-Mannan. Badi'us samawati wal ad, pencipta langit dan bumi. Penciptanya tanpa ada model, tanpa ada contoh, berkreasi sendiri. Badi', satu akar kata dengan bid'ah. Bid'ah ini mengadakan sesuatu yang baru. Badi'us samawati wal ad, menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Dzul jalali wal ikram, pemilik kemuliaan, ketinggian. Maka mendengar itu Nabi SAW berkomentar, laqad sa'alta allaha bi ismihil a'zam. Engkau sudah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yaitu Al-Mannan ini tadi. Yang apabila dia dimintai doa dengan nama ini, pasti dia mengijabah. Dan apabila dia diminta dengan menyebut nama ini, pasti dia memberi. Ini salah satu hadis yang menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Mannan. Apa makna Al-Mannan? Al-Mannan maknanya kathiratul ata, azimul mawahib, wasiul ihsan. Al-Mannan artinya zat yang pemberiannya sangat banyak, juga anugerahnya sangat agung, kebaikannya sangat luas. Tiga poin yang disebut, pemberiannya banyak, anugerahnya sangat agung, kebaikannya sangat luas. Dia menebar pemberiannya kepada hamba-hambanya dan kenikmatannya terus-menerus kepada mereka sebagai karunia dan pemuliaan. Dan tidak ada zat yang maha pemberi secara mutlak kecuali Allah semata-mata. Dia memberi sebelum diminta. Dan dia milik dialah seluruh karunia atas hamba-hambanya. Dan tidak ada satupun pemberian makhluk kepadanya dan maha tinggi Allah dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Inilah makna Al-Mannan. Jadi yang maha luas, kebaikannya maha banyak, pemberiannya dan nikmat yang Allah berikan tanpa henti itu sebagai karunia darinya. Ya, makanya disebut Al-Mannan, dia memberi sebelum diminta, dan dia memiliki seluruh anugerah yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Nah, banyaknya pemberian kepada makhluknya, baik makhluk ini yang baik ataupun yang buruk, yang soleh ataupun yang durhaka, adalah perkara yang tersaksikan. Keluasan pemberiannya, kedermawanannya, keindahan perbuatannya, keluasan rahmatnya, kebaikan dan kelemah lembutannya, mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa, melepaskan kesulitan dari orang-orang yang mengalaminya, terus membantu orang-orang yang sedang mengalami kesukaran, memalingkan musibah, penderitaan dari hamba-hambanya, dan memalingkan musibah itu setelah itu terjadi. Nah, dan banyak lagi yang lainnya yang tidak terjangkau atau tidak terbatasi oleh angan-angan manusia, saking banyaknya pemberian dan nikmat Allah kepada makhluk yang tersaksikan bahkan terasa. Di antara keagungan pemberian Allah adalah hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang khusus, kepada hamba-hamba. Hidayah menuju jalan negeri keselamatan. Dan pembelaan Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik pembelaan kepada hamba-hamba pilihan. Juga penjagaan dan perlindungan Allah kepada mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Juga ditanamkannya kecintaan terhadap iman di dalam hati mereka dan menghiasi hati mereka dengan keimanan ini. Juga ditanamkan kebencian dalam hati mereka terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang rasyid, orang yang lurus jalan hidupnya. Allah tetapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan ruh darinya. Dan Allah telah menamai mereka dengan sebutan muslimin sebelum Allah menciptakan mereka. Dan Allah pun menyebut mereka sebelum mereka menyebut Allah. Ingat kepada mereka sebelum mereka ingat kepada Allah. Allah memberikan kepada mereka sebelum mereka meminta. Allah mengenalkan dirinya kepada mereka melalui nama-namanya. Allah memberikan perintah kepada mereka dengan perintah yang baik sebagai rahmat dan kebaikan Allah kepada mereka. Bukan karena Allah butuh perbuatan mereka. Allah pun melarang mereka dari perkara-perkara yang Allah larang sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan bagi mereka, bukan karena bakhilnya Allah terhadap mereka. Jadi kalau Allah mengharamkan beberapa makanan yang haram atas makhluknya, itu bukan karena Allah bakhil, tapi menjaga mereka dari madarat yang timbul. Allah berbicara kepada mereka dengan selembut-lembut pembicaraan, semanis-manis pembicaraan. Allah pun menasihati mereka dengan sebaik-baik nasihat. Juga mewasiatkan kepada mereka dengan sesempurna-sempurna wasiat. Allah merintahkan mereka dengan semulia-mulia perkara, dan Allah melarang mereka dari seburuk-buruk ucapan dan perbuatan. Allah jelaskan kepada mereka ayat-ayat-Nya. Allah berikan kepada mereka berbagai macam permisalan. Allah luaskan bagi mereka jalan-jalan menuju ilmu dan jalan untuk mengenalnya. Allah pun membuka bagi mereka pintu-pintu hidayah dan mengenalkan kepada mereka beberapa sebab yang bisa mendekatkan mereka kepada ridha Allah dan menjauhkan mereka dari murka-Nya, dan beragam nikmat dan pemberian lainnya kepada mereka. Itu bukti-bukti luasnya dan banyaknya pemberian Allah. Allah berfirman dalam An-Nahl ayat 18, wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Juga dalam An-Nahl 53 Allah menyatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kamu itu dari Allah. Itu salah satu bentuk atau beragam bentuk kebaikan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah kepada mereka. Dan itu salah satu wujud dari sifat Allah Al-Mannan, yaitu yang maha pemberi dengan pemberian yang sangat banyak. Siapa orang yang ingin menelaah banyaknya pemberian dan anugerah Allah, silakan dibaca Al-Quranul Karim. Perhatikan bagaimana Allah menghitung-hitung atau menyebut-nyebut nikmat-nikmat-Nya yang agung, pemberian-pemberian-Nya yang mulia, dan anugerah-Nya yang sangat melimpah. Makanya Allah telah mengingatkan hamba-hamba-Nya tentang anugerah hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana mereka dikeluarkan dari gelapnya syirik dan kufur menuju kepada iman dan cahaya. Kata Allah dalam surah An-Nisa 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina tabtaguna 'aradhal hayatid dunya fa innallahi maghanim katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang, mau berperang di jalan Allah, selidiki terlebih dahulu. Betul enggak orang-orang itu layak diperangi? Dan jangan sampai kalian berkata kepada orang yang menyampaikan salam kepada kalian, kamu bukan mukmin, karena kamu menginginkan kehidupan dunia. Jadi ada orang-orang kafir mau diperangi menyampaikan salam, assalamualaikum. Lalu kata, oh kamu bukan mukmin, berasa dibunuh. Kenapa? Karena menginginkan harta rampasan perang, ghanimah. Maka di sisi Allah lah ada ghanimah yang banyak. Padahal demikianlah kamu dulu. Kamu pun dulu kafir musyrik. Lalu Allah memberi anugerah kepada kalian berupa hidayah. Maka tabayyun dulu. Cari keterangan. Cek and cross check. Jangan sampai salah sasaran ketika memerangi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Ayat ini menjelaskan, dulu kalian juga kafir dan musyrik. Famanallahu alaikum. Lalu Allah anugerahkan kepada kalian hidayah. Jadi Allah mengingatkan kepada kaum mukminin terhadap hidayah Allah, padahal dulunya mereka juga musyrik dan kafir. Ini ikhwah ahwat harus jadi pelajaran. Kalau kita sekarang sudah ngaji, sudah tahu sunnah, sudah faham akidah dan tauhid yang benar. Lalu ada orang yang baru ngaji, penampilannya masih jauh dari sunnah. Mungkin masih isbal, mungkin masih pakai levis, mungkin masih dikurut janggutnya. Kalau akhwat mungkin masih pakai make up, masih pakai jilbab gaul gitu ya. Jangan langsung dihardik dulu, kalian pun begitu terlebih dahulu. Beberapa orang ustaz yang sekarang sering ngisi, awal ngaji dulu pakai levis, wah pokoknya gaya, wah di kaos oblong, ininya dilinting, ininya dibuka. Gitu. Persis kayak preman, kita cuma tersenyum ramah kepada mereka, ayo ngaji. Akhirnya terus, lama-lama berubah-berubah, akhirnya tertarik ke Islam, akhirnya belajar bahasa Arab, ngaji kitab, sekarang jadi ustaz. Dulu kalian pun begitu. Jadi jangan perlakukan mereka seperti orang yang layak direndahkan atau dipojokkan. Dulu kalian juga seperti itu. Allah menyatakan, kadzalika kuntum min qablu. Dulu juga kalian seperti itu. Famanallahu alaikum. Lalu Allah menganugerahkan hidayah kepada kalian. Jadi Allah mengingatkan hidayah. Sebelum hidayah diberikan, kalian dulu musyrik dan kafir. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yamununa alaika an aslamu, mereka merasa memberikan jasa kepada kamu dengan keislaman mereka. Jadi masuk Islam itu dianggap sebagai pemberian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal memberi dukungan kepada dakwahnya. Katakan oleh Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa sudah memberi jasa kepadaku dengan keislaman kalian. Tapi Allah lah yang memberikan jasa kepada kalian, memberikan pemberian anugerah kepada kalian dengan memberi hidayah kepada kalian kepada keimanan. Kalau kalian benar. Ayat ini pun menjelaskan dulunya mereka kafir, lalu Allah berikan anugerah hidayah. Suatu yang sangat mahal. Juga dalam surah An-Nur ayat 21 isinya sama, mengingatkan mereka atas anugerah hidayah. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakin Allah yuzaki man yasha. Seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, maka tak ada seorang pun di antara kalian yang akan bersih selama-lamanya, bersih dari dosa. Ini surah An-Nur 21 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu menceritakan kasus hadithul ifki kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah difitnah. Dan kaum muslimin banyak yang ikut menyebarkan fitnah ini. Mereka itu terancam azab. Mereka dosa besar. Tak ada yang bisa bersih dari dosa ini kecuali orang yang Allah bersihkan. Kata Allah, seandainya bukan karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tak ada seorang pun di antara kalian yang akan bersih dari dosa itu selama-lamanya. Akan tapi Allah membersihkan dosa orang-orang yang dikehendakinya. Ini anugerah Allah dalam bentuk pengampunan terhadap dosa yang dilakukan. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 7 dan 8, Allah juga mengingatkan anugerah Allah kepada kaum mukminin. Kata Allah, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Akan tapi Allah menanamkan kecintaan dalam hati kalian terhadap keimanan. Jadi cinta terhadap aplikasi iman. Cinta terhadap ibadah, cinta terhadap amal soleh, cinta terhadap kebaikan. Itu tuh Allah tanamkan. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Dan Allah jadikan iman itu sebagai perhiasan di dalam hati kalian. Tidak hanya itu, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, Allah juga tanamkan dalam hati kalian rasa benci. Benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kebanyakan orang lebih suka kepada kufur, fasik, dan maksiat. Karena rata-rata perbuatan fasik dan maksiatnya menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan, tapi mengandung unsur candu. Siapa yang merasakan sekali, dua kali, dia bakal ketagihan. Sudah ketagihan gitu, akan sulit lepas dari semua keburukan tadi. Nah, Allah tanamkan dalam hati kalian perasaan benci kepada kufur, maksiat, dan kefasikan tadi. Akhirnya menjauhi. Itu anugerah Allah. Mereka lah orang-orang yang rasyid, yang lurus sikapnya dan jalan hidupnya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Semua itu karunia dari Allah dan kenikmatan. Jadi kenikmatan yang Allah berikan bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan, makanan, minuman, kesehatan. Tapi yang lebih mahal adalah karunia dan nikmat berupa hidayah. Berupa rasa cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Selain itu, Allah pun mengingatkan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada umat ini adalah diutusnya para rasul dan dimuliakannya umat ini dengan diutusnya seorang rasul terbaik, nabi yang paling pilihan, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat diberi anugerah berupa diutusnya para rasul. Dalam surah An-Nahl 36 Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat satu orang rasul yang menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Dalam surah Fatir 24, wa im min ummatin illa khala fiha nadhirun. Tak ada satu umat pun kecuali akan berlalu di tengah umat ini seorang pemberi peringatan. Diutus satu pemberi peringatan. Itulah Rasul. Nah, khusus spesial untuk umat ini, anugerah berupa Rasul atau Nabi yang diberikan sebaik-baik Nabi, seutama-utama Rasul. Kata Allah dalam surah Ali Imran 164, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh Allah telah memberikan anugerah, nikmat kepada orang-orang mukmin. Ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, padahal sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Tadinya sesat, diutus Rasul terbaik, akhirnya mereka tertuntun, dikeluarkan dari gelapnya syirik dan kufur menuju cahaya iman dan amal soleh. Itu anugerah. Termasuk Allah pun mengingatkan salah satu karunianya itu, yaitu diberikannya posisi, kekuatan, keteguhan kepada para nabi dan kepada orang-orang mukmin dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dalam surah As-Saffat 114 sampai 118 Allah menyatakan, walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najainahuma wa qaumahuma minal karbil 'azim wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada Musa dan Harun. Bagaimana anugerahnya? Kami selamatkan mereka dan kaum mereka dari penderitaan yang dahsyat. Penderitaan dahsyat itu berupa apa? Perbudakan yang dilakukan oleh si Fir'aun. Dan kami bantu mereka. Maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Menangnya itu bukan karena power, kekuatan, senjata. Tapi dibinasakannya si Fir'aun dan bala tentaranya ke Laut Merah. Setelah itu kami berikan kepada keduanya kitab yang nyata, yang gamblang, yang jelas. Dan kami hidayahi mereka, kami berikan hidayah kepada mereka berdua ke jalan yang lurus. Ini semua anugerah Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Qasas ayat 6, ayat 5 dan ayat 6 Allah menyatakan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin numakkina lahum fil ard wa nuriya al-fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum makanu yahdharun. Kami ingin memberi anugerah kepada orang-orang yang lemah di muka bumi. Orang-orang terjajah. Dan kami jadikan mereka sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin di muka bumi. Dan kami jadikan mereka sebagai ahli waris. Yang mewarisi bumi dan kekayaan beserta isinya. Setelah apa? Setelah si Fir'aun ini dimusnahkan. Maka yang berkuasa kemudian mereka kalangan Bani Israel. Lalu kata Allah, wa numakkina lahum fil ard. Kami kukuhkan, kuatkan posisi mereka di muka bumi. Dan kami perlihatkan kepada si Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang mereka sangat khawatirkan, sangat takutkan, yaitu azab. Diperlihatkan, ditenggelamkan mereka di Laut Merah. Setelah mereka tenggelam, yang menguasai bumi adalah kalangan Bani Israel. Ini anugerah Allah. Makanya Allah katakan, wa nuridu annamunna. Kami ingin memberi anugerah kepada orang-orang yang lemah di muka bumi. Termasuk Allah pun mengingatkan anugerah Allah kepada hamba-Nya yang mukmin dalam bentuk dimasukkannya mereka ke dalam surga, diselamatkannya mereka dari api neraka, dan enjoynya mereka menikmati anugerah yang agung dan karunia yang besar ini. Dalam surah Tur 26-28 Allah menyatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barrur rahim. Mereka berkata, ini ahli surga, kami sesungguhnya dulu waktu di dunia berada di tengah keluarga kami dalam keadaan takut. Karena apa? Karena terkuasai oleh pihak lain. Famanallahu alaina. Lalu Allah memberikan anugerah kepada kami. Wa waqana adzabas samum, dan Allah menyelamatkan kami dari azab neraka samum. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dulu ketika di dunia selalu menyeru kepada Allah. Innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya Allah maha baik dan maha rahim. Terus Al-A'raf ayat 43 menyatakan, wa qul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke tempat ini, ke surga. Dan kami tidak akan memperoleh petunjuk seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Sungguh telah datang para utusan Rabb kami dengan sebenarnya. Kemudian mereka pun diseru, inilah surga, kami wariskan surga ini kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, karena amal-amal kalian. Jadi ayat-ayat tadi mengingatkan kita semua terhadap beragam anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada anugerah berupa hidayah, ada anugerah berupa pengampunan dosa, ada anugerah berupa ditanamkannya kecintaan kepada iman, ditanamkannya kebencian kepada kufur, fasik, dan maksiat. Ada anugerah berupa diutusnya para nabi, para rasul, dan khusus kepada kita diutus nabi terbaik. Ada anugerah berupa diselamatkannya dari penjajahan, dari perbudakan pihak lain. Ada anugerah terakhir dimasukkannya ke surga dan diselamatkannya dari api neraka. Dan banyak lagi. Selain anugerah-anugerah duniawi, berupa harta, berupa kesehatan, berupa beragam kebahagiaan lain atau pemberian lain, ya. Makanya pantas apabila Allah disebut dengan sebutan Al-Mannan, yaitu yang maha banyak pemberiannya. Maka siapa orang yang mengenal Allah dengan namanya yang agung ini, yaitu Al-Mannan, bahwa dialah satu-satunya pemilik seluruh pemberian, seluruh anugerah, seluruh nikmat. Semua nikmat itu berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah sebagai Al-Mannan, pasti dia akan memuji Allah atas seluruh nikmatnya. Pasti dia akan bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan pemberiannya. Lihat tuh di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sana. Sehingga apabila orang itu sudah balig dan sudah mencapai usia 40 tahun, qal, mereka berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaiki wa inni minal muslimin. Dia berkata, Rabbi auzini, ya Allah, bantu aku, tolong aku. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dia bersyukur. Karena tahu semua nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur dan melarang dari yang sebaliknya. Apa sebaliknya dari syukur? Kufur. Tapi kufur nikmat, bukan kufur keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam disebut kufur besar, murtad dia. Bukan orang, bukan mukmin lagi tapi kafir. Kalau kufur nikmat itu kufur kecil. Pelakunya tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar dan terancam azab. Walaupun muslim, tapi kufur nikmat terancam azab. Nah, Allah melarang mereka dari kufur, menyuruh mereka untuk syukur dan memuji orang-orang yang bersyukur dan menjanjikan kepada mereka sebaik-baik balasan atas syukur mereka. Dan menjadikan syukur itu sebagai penyebab bertambahnya karunia dan pemberian Allah, penyebab terpelihara dan terjaganya pemberian dan nikmat ini. Allah berfirman dalam Ibrahim ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah mengumumkan, apabila kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, sungguhnya azabku sangat pedih. Nikmat yang telah Allah berikan dicabut, diganti dengan azab. Itulah yang disebut dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa yang sudah terdapat dalam suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa tersebut dalam diri mereka. Nah, apa-apa yang dimaksud dalam ayat ini nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada seorang jadi azab sampai mereka sendiri yang merubah nikmat itu jadi azab dengan cara kufur nikmat. Dan itu di ayat ini dijelaskan ditafsirkan oleh ayat lain yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 53, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum itulah yang merubah nikmat tersebut menjadi azab. Jadi siapa orang yang mengenal Allah sebagai Al-Mannan, sebagai sang pemberi nikmat, pasti akan memuji Allah dan bersyukur atas semua nikmatnya dan tidak akan kufur. Ini pertama. Ini buah dari meyakini Allah sebagai Al-Mannan, akan bersyukur, memuji Allah dan tidak akan kufur nikmat. Kedua, wa aujaba lahu kadzalik alla yasta'mila ni'matallahi wa minanahu subhanahu wa ta'ala fi maksiatihi. Kedua, pasti dia tidak akan menggunakan nikmat Allah, pemberian Allah dalam bermaksiat kepada Allah. Enggak akan. Allah sebagai Al-Mannan memberikan beragam nikmat, lalu nikmat tersebut kita pakai untuk mendurhakai sang pemberi nikmat. Nggak tahu diri ya. Dipakai umpamanya, diberi kekuasaan, dipakai berbuat zalim. Padahal Allah sang pemberi kekuasaan melarang kezaliman. Malah dipakai memberantas kebenaran yang benar-benar nih, merugikan kekuasaan nih, diberantas gitu ya. Yang zalim didukung, yang benar diberantas, terbalik. Atau diberi nikmat harta, bukannya dipakai dikeluarkan zakat, infak, sedekah, pakai nolong, pakai ibadah, pakai umroh, pakai haji, tapi malah dipakai bermaksiat, mabuk-mabukan, berjudi, hura-hura, mubazir, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang durhaka dan tak tahu diri. Jadi yang kedua, buah dari beriman kepada Allah sebagai Al-Mannan, tidak akan menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Karena itu dianggap kufur nikmat. Ketiga, wa alla yudhifa ni'mah illa ilal mun'imi wahdah wa huwa Allahu la syarikalah. Ketiga, tidak akan menyandarkan nikmat yang dia dapat kecuali kepada sang pemberi nikmat semata-mata, yaitu Allah yang enggak ada sekutu, enggak ada saingan dalam masalah itu. Diakui ini dari Allah. Tidak dinisbatkan nikmat ini kepada selain Allah. Ini mah saya kaya raya begitu teh karena saya mah selalu memuliakan kuburan Mbah Anu, si Mbah itu yang ngasih. Wah, itu bisa syirik gitu ya. Atau ini karena skill saya, karena kemampuan saya, karena keuletan saya, makanya saya bisa kaya begini. Sehingga si korun tehnya dibebaskan, tadi amblaskan ke dalam tanah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan apa yang Allah jelaskan dalam Quran surah An-Nahl 100 ayat 60 ayat 84 tentang orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Diingkari bukan berasal dari Allah. Kata Allah, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Kebanyakan mereka orang-orang kafir. Makna mengingkari, idhafatuhum bi idhafatihim nikmah ila ghairil mun'im. yaitu menisbatkan, menyandarkan nikmat bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Oh, saya mah kaya raya, ini warisan orang tua, warisan kakek, nenek, buyut, dan seterusnya. Ingatkan kepada kisah tiga orang yang cacat dan miskin. Satu cacat nate botak, bolenang, herang. Miskin lagi. Dihinakan orang, direndahkan. Sok disebut si botak karineke gitu ya. Miskin lagi. Kedua orang nu seluruh tubuhnya itu banyak borok-borok budug. Si budug. Miskin lagi. Ketiga orang yang buta dan miskin. Ketiga-tiganya didatangi oleh malaikat. Malaikat datang kepada si botak dulu, apa yang kamu inginkan? Saya ingin rambut yang bagus gitu. Diusap, tunggu rambut. Apa harta yang paling kamu sukai? Unta. Dikasih unta betina yang bunting dan didoakan. Akhirnya beranak pinak, kaya raya dia. Ya rambutnya bagus, melebihi kebagusan umumnya orang. Kabayang eta jelma nyisir terus, ngaca terus. Kedua orang yang budug didatangi. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin sembuh dari budug ini. Ingin kulit yang mulus. Diusap, sembuh, dikasih sapi yang bunting, beranak pinak, kaya raya. Ketiga si buta. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin melek, ingin melihat dunia. Sembuh, disembuhkan. Kemudian dikasih kambing bunting, beranak pinak, kaya raya. Tiga orang yang asalnya cacat dan miskin berubah menjadi normal dan kaya raya. Dikasih apa ini? Nikmat anugerah. Anugerahnya berupa normalnya, panca indera mereka dan kaya raya, kekayaan. Didatangi lagi itu mereka oleh malaikat atas perintah Allah. Pertama, mantan botak, sekarang sudah gak botak lagi kan. Didatangi oleh malaikat menjelma menjadi orang yang persis seperti dia dulu. Ya botak, ya miskin. Dia bilang, saya kehabisan bekal. Perjalanan saya masih jauh. Tak ada yang bisa menyampaikan saya ke tempat itu kecuali Allah, kemudian dengan pertolongan. Minta sedekah. Apa dia bilang? Kewajiban saya juga banyak, harus bayar ini, bayar itu, banyak bayar pembantu, macam-macam gitu ya. Kata malaikatnya, bukankah kamu seperti saya dulu? Ya botak, ya kaya. Apa dia jawab? Enggak, dari dulu saya kaya. Ini warisan dari ayah, dari kakek. Bohong kan? Apa kata malaikat ini? In kunta kadhiba, fasayarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan kamu dulu. Ngadadak atau murudul rambut nanti, hiji dua botak deh. Gimana dengan untanya? Ngadak-dak, palaih kababeng. Golepak-golepak, habis. Kembali dia seperti dulu. Ya botak, ya miskin. Kembali dihinakan orang. Kufur nikmat. Menisbatkan nikmat yang dia berikan bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Ini mah warisan. Ini mah dari ayah, dari kakek, dan seterusnya. Ini juga terjadi pada si budug, mantan si budug. Sama, gak ngasih. Didoakan, kembali kepada yang dulu. Iya, dikabulkan. Dia menjadi budug lagi, menjadi miskin lagi. Nah, mantan si buta mah beda. Ketika datang orang yang buta dan miskin, dia bilang, saya juga dulu seperti kamu, ngaku tuh. Kalau Allah mengembalikan penglihatan saya, Allah menganugerahkan kekayaan yang melimpah seperti ini. Sekarang ambil olehmu kambing mana saja yang kamu inginkan, ambil. Mau yang mana, mau berapa, ambil. Tinggalkan sisanya. Lulus sini orang apa? Syukur terhadap nikmat Allah. Lalu malaikat itu membuka kartu. Sungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian bertiga untuk menguji kalian bertiga. Sekarang ambil semua kekayaanmu ini dan nikmati matamu yang normal karena kamu tidak seperti kedua saudaramu terdahulu. Ini mah tetap kaya, bahkan tambah kaya, dan matanya tetap tidak dikembalikan menjadi buta. Ini contoh orang yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Orang yang kufur, Allah cabut nikmatnya dan Allah ganti dengan azab di dunia sampai ke akhirat nanti, ya. Inilah penjelasan salah satu nama Allah yaitu Al-Mannan. Apa maknanya? Maha pemberi nikmat, ya. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab ada dua buku, satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Ikhwan dulu, siapa yang mau buku terjemahan? Yang belum, ya. Itu mudah belum? Belum. Kasih. Siapa namanya?
1: Anto, Ustaz.
0: Anto. Ini kasih Anto. Anto, apa arti Al-Mannan?
1: Al-Mannan adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Pemberi Anugerah atau karunia yang berupa nikmat terhadap keimanan dan kebencian terhadap kekufuran.
0: Ya gitu. Iyalah, kantong. Barakallahu fiik. Kasih.
1: Fiik barakallahu, Ustaz.
0: Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ngacung terus ditunjuk sama ikhwan, sama panitia.
2: Bismillah.
0: Iya. Ahwat, apa saja bentuk-bentuk nikmat pemberian anugerah yang Allah berikan kepada manusia selain nikmat dunia, harta dan seterusnya?
2: Bismillah. Nikmat hidayah, nikmat berupa kecintaan terhadap cinta kehadap terimanan, keimanan, benci kepada kekufuran dan juga kefasikan.
0: Sudah? Ada lagi?
2: Oh iya, benci terhadap penjajahan, diutusnya, dan anugerah terbesar adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, masuk surga dan juga masuk surga.
0: Sudah, benci kepada penjajahan. Bahwa sungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itulah maka seluruh penjajahan di muka bumi harus dimusnahkan. Gitu bunyinya. Lupa lagi. Barakallahu fiik. Nanti dikasih, ya. Sudah. Ustaz, untuk adab berdoa ketika menyebut nama Allah, boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, cuma lebih utama untuk disebut nama aslinya. Wahai Al-Mannan, Ya Al-Mannan, Ya Razak, Ya Wahab. Enggak diterjemahkan, wahai sang pemberi nikmat, wahai sang pemberi rizki, gitu ya. Namanya aslinya disebut. Walaupun nama asli tersebut ada makna. Tapi makna dari nama asli bukanlah nama. Sama seperti umpama ada orang namanya Ahmad. Apa arti Ahmad? Yang terpuji. Lalu kita panggil yang terpuji sini. Ngaliak mual. Mual namanya bukan yang terpuji tapi Ahmad. Cuma makna dari Ahmad adalah yang terpuji. Seperti itu contoh. Jadi terjemahan dari nama bukanlah nama. Nama adalah lafaz aslinya. Jadi sebutlah nama aslinya dalam bahasa Arab. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha.

dorong dia untuk menjauhi semua dosa, meningkatkan ibadah dari kualitas ataupun kuantitas, bagus. Tidak berlebihan. Yang seperti itu bagus. Yang jelek kalau penyesalan itu menjadi madharat. Karena saking sedihnya gak mau ngapa-ngapain. Di rumah nangis terus, ibadah tidak. Berinteraksi dengan orang tidak. Putus asa, saya mah dosanya kegedean. Tobat juga percuma, gak akan diterima. Ibadah juga sigana mah ditolak. Akhirnya tobat tidak, istighfar tidak, ibadah tidak. Karena putus asa akibat dosanya yang lain. Ini salah, keliru ya. Jadi tidak dilihat dari berlebihan atau tidaknya rasa sedih, tapi dampaknya. Kesedihan itu berdampak positif berupa takut lagi terhadap dosa dan menjauhinya, berupa ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Kalau itu yang terjadi, bagus ya. Kalau madarat, nah itu yang tidak bagus. Saya baru mengenal sunnah dan saya hampir tiap pekan pergi ke kajian. Tapi akhlak saya masih mencerminkan perilaku yang buruk. Terutama saat di lingkungan keluarga, saya masih berperilaku kurang baik. Mohon saran dan nasihat. Nah, nanti perbaiki perilaku di tengah keluarga juga ya. Tidak hanya baik di lingkungan pengajian, tapi bawa oleh-oleh dari pengajian ini ke rumah. Apa oleh-olehnya? Perubahan akhlak, perubahan tingkah laku, sikap istiqamah. Kita tidak hanya menunjukkan kebaikan selama di lingkungan pengajian, tapi kita bawa kebiasaan ini sampai ke rumah ya. Ya, bertahap, step by step ya. Slow but sure. Alon-alon asal kelakon ya. Nikre tur ngereye. Sedikit-sedikit, tapi jelas ada perubahan. Bolehkah istri memberi tenggat waktu kepada suami untuk hijrah? Misal, dalam waktu 1 tahun jika suami tidak mau berubah, tidak mau sholat ke masjid, tidak belajar agama, tidak memberikan hak-hak syar'i kepada istrinya, maka bolehkah istri minta cerai? Apakah istri yang seperti ini haram mencium bau surga jika minta cerai? Tergantung jenis penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh suami. Kalau suami kesalahannya itu fatal, mengabaikan perintah atau kewajiban, seperti mengabaikan sholat yang fardu, mengabaikan saum Ramadan, tidak zakat padahal sudah nisab, tidak haji padahal sudah kena kewajiban haji, sudah mampu gitu. Atau melanggar yang diharamkan, suka mabuk, suka berjudi, suka berzinah waliyadzubillah, suka masih korupsi kalau dia pejabat umpamanya ya. Nah, itu alasan-alasan yang menyebabkan istri bukan hanya boleh minta cerai, sebaiknya minta cerai. Nah, yang sebenarnya boleh diancam. Kalau enggak berubah dalam waktu 1 bulan, udah saya akan khulu. Kita berpisah. Boleh? Boleh, ya. Tapi tetap dia apa? Didakwahi agar dia meninggalkan keburukannya, agar dia melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah, kan perlu waktu proses itu mah. Nah, kasih tengah waktu. Berapa lama kamu sanggup? 10 tahun lah. Nggak bisa, kelamaan. Kabur aki-aki. Berapa itu? Seminggu. Uluh. Nanti negosiasi itu turun, ini naik. Ketemunya di tengah-tengah. Awalnya dia minta 10 tahun, si istri minta seminggu, nanti ketemunya di tengah-tengah 1 bulan. Setelah 1 bulan, masih gitu juga, gitu. Udah, hulu saja. Karena kalau sudah 1 bulan, tidak berubah juga, nampaknya
berapa

lama pun dia akan sulit berubah. Sekali lagi, Allah hanya memberi hidayah kepada orang yang dianggap layak dapat hidayah. Kalau yang dianggap tidak layak, Allah enggak akan kasih hidayah sampai akhir hayat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan, ya. Seperti itu. Apakah ada amalan untuk segera dapat jodoh? Karena berhubung saya janda dengan saya janda yang belum tua banget. Berarti sudah tua bukan? Cuma belum banget ya. Tapi banyak aktivitas. Jadi saya ingin memiliki mahram untuk menjaga saya dari fitnah dunia. Selain akan saya jadikan dia imam untuk dunia akhirat. Pertama berdoa. Baca Rabbana hablana min azwazina. Ya Allah berikan kepada saya isi pasangan-pasangan ya yang akan menjadi sumber kebahagiaan. Ini berlaku bagi yang sudah dapat supaya pasangannya jadi soleh, soleha. Termasuk yang belum dapat supaya kalau dikasih oleh Allah, dikasih yang soleh atau soleha. Kedua, solehkan dulu diri kita. Karena Allah hanya akan memberikan orang yang sekufu dengan kita. Kita ingin dapat jodoh yang soleh, kitanya pikir sebelum. Nanti akan diberi jodoh yang sama-sama pikir sebelum. Gitu ya. Yang ketiganya, ada ikhtiar real, nyata ya. Minta bantuan, minta tolong kepada teman, tolong carikan saya jodoh. Boleh enggak menawarkan diri kepada seseorang yang dianggap mampu jadi imam? Boleh. Apalagi sekarang privasi terjaga ya. Bisa lewat WA, bisa lewat video, jangan video call. FN dan voice note. Ari singkatana ingat, ari kepanjangana ingat juga voice note. Boleh umpamanya, akhi mau enggak jadi imam saya gitu. Atau kerabat dekat. Karena kalau ngechat ujung-ujungnya minta duit. Minjam uang. Kalau tidak diberi, kita digibahi. Kalau diberi, kebiasaan. Dan kalau dipinjamkan, tidak aman. Walaupun kebiasaan, karena memang dia butuh dan sering selalu bayar, kasih. Bila perlu, tawarkan. Antum sedang kesulitan, butuh uang enggak? Ya. Jangan sampai kita kebaikan kita kalah sama pinjol. Pinjol kan menawarkan ke semua orangnya. Masa kita tidak menawarkan? Cuma madaratnya kalau pinjol itu ada ribanya. Kerabat yang butuh, kasih. Nah, tapi kalau mereka tidak pernah membayar, hanya basa-basi. Umpamanya pernah sekali, dua kali dipinjemin, oh gak bayar. Sampai sekarang. Sehingga kalau ada yang kerabat pinjam lagi, tahu ini gak akan dibayar. Gimana sikap kita? Lihat, kalau memang posisi dia sangat butuh, cari kerjaan kesana kemari susah, dia fakir miskin, jangan dikasih pinjam, kasih sedekah saja. Kamu butuhnya berapa? Gak banyak, cuma 300 ribu, 400 ribu, kasih aja. Jangan pinjam, ini kasih aja. Kalau kitanya mampu seperti itu. Itu ya. Ini termasuk bagian dari silaturahmi. Jangan pelit ke saudara. Kecuali kalau memang kita melihat itu adat buruk. Dia mampu, tapi suka pinjam gak dibayar. Dan dia punya kemampuan, kalau pinjam dikasih, punya kemampuan bayar, tapi gak bayar. Nah, yang kayak begitu gak boleh, ya. Kita nasihati dia, ya.
kita nasihat. Kalau toh di blok WA-nya, bisa datang ke rumah. Lebih liurnya, lebih repot. Saya sudah chat, tapi kok di blok, makanya saya datang. Nah, tambah repot nanti. Di rumah anak, jika azan, qadarullah kurang jelas terdengar karena jauh. Dan azan tersebut bersahut-sahutan. Katanya enggak kedengaran, tapi bersahut-sahutan. Antara satu masjid dengan masjid lain, bagaimana solusi pas menjawab azan tersebut? Apakah boleh menjawab azan dari HP di aplikasi? Pertama, kalau azan bersahut-sahutan. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jawab semampunya. Kalau ada 5 azan, kita mampu kan enggak berbarengan ya. Ini Allahu Akbar itu sudah hayya 'alas shalah. Jawab dua-dua itu hayya shalah, haula wala quwwata ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mampu menjawab 5-5 jawab. Kalau tidak mampu, jawab semampunya 3 atau 2 ya. Baik kita musolat di sana ataupun tidak solat di sana, ya jawab semampunya. Kedua, menjawab azan dari aplikasi. Kalau itu rekaman, maka tidak disyariatkan untuk dijawab. Baik rekaman itu di HP, di TV, di radio, kan radio dan TV suka memutar, tapi itu rekaman, ya. Termasuk di aplikasi HP kita, umpamanya setiap waktu sholat kita setel alarm dengan ringnya azan. Saya tidak menyarankan, khawatir lagi di WC gitu, ngongte azan di HP orang. Atau kadang-kadang jadwal sholat di tempat kita dengan di kota lain berbeda. Umpamanya kita setting di kota kita, terus kita berangkat ke kota lain. Pas lagi sholat, ngongte azan. Ada yang begitu? Banyak. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak. Lagi sholat, HP bunyi azan. Dan konyolnya orang itu tidak berani mematikan suara azan di HP-nya. Setelah sholat ditegur, itu kenapa gak dimatikan? Durhaka katanya. Mematikan azan pada lagi sholat. Lebih durhaka lagi mengganggu orang yang sholat dengan azan, ya. Jadi kalau HP, TV, radio yang sifatnya rekaman tidak disyariatkan untuk dijawab. Adapun kalau siaran langsung, umpamanya kita nyetel TV live dari Mekah. Kemudian ada azan, walaupun belum waktunya di kita. Di kita umpamanya jam 8 pagi, di TV azan. Azan subuh ya, di Mekah masih azan subuh. Itu live atau rekaman? Live. Jawab, karena itu live. Bukan rekaman ya. Termasuk di radio. Di radio ada, saya sudah menyarankan untuk tarbiyah sunnah, sebaiknya azan live langsung dari Masjid Umar bin Khattab. Agar bernilai ibadah bisa kita jawab. Tapi sampai sekarang itu udah belasan tahun yang lalu saya usulkan begitu. Sampai sekarang bukan tidak digubris, tapi karena muadzinnya itu tidak layak siar gitu. Kadang-kadangnya ada yang layak siar, ada yang tidak ya. Muadzinnya belum ada muadzin yang fix dengan kualitas azan yang bagus. Akhirnya rekaman lagi. Jadi kalau radio ada yang siaran langsung silakan dijawab, kalau rekaman maka tidak. Bagaimana tata cara sholat rawatib qobla zuhur 4 rakaat? Apakah langsung 4 tanpa tahiyat awal? Sebaiknya 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kami hanya 2 bersaudara dan perempuan semua. Berarti 2 bersaudari. Alhamdulillah orang tua masih sehat. Mereka berencana ingin memberikan semua aset yang dipunya untuk kami berdua. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Boleh, namanya hibah.
Tapi harus diberikan ketika masih hidup. Kalau nanti berikan setelah saya mati. Ah, kalau itu berarti wasiat. Kalau wasiat tidak boleh ke ahli waris. Karena ahli waris nanti akan dapat bagian dari warisannya. Wasiat boleh bukan ke ahli waris. Umpamanya kalau ada anak tiri ke anak tiri. Anak tiri bukan ahli waris. Makanya diwasiatkan nanti kalau saya mati, berikan sekian ke anak tiri. Atau ke adiknya atau ke kakaknya. Ya. Kakaknya, adiknya bukan ahli waris bila punya anak laki dan perempuan. Terhalang oleh anak laki dan perempuan. Tapi adiknya si bungsu ini disayangi. Nanti, lalu wasiat, kalau saya mati beri adik saya sekian-sekian. Wajib ditunaikan ya. Jadi kalau ke ahli waris tidak boleh memberi wasiat. Tapi boleh hibah. Apa bedanya kalau hibah diberikan ketika masih hidup? Nih, ini kamu beri, saya beri satu rumah dengan mobil perabotan yang lengkap. Kamu juga begitu, sama adil. Nah, kalau ada akhwat yang sudah diberi hibah rumah dan mobil, cari yang kayak gitu. Lamar. Dan bagaimana supaya hibah itu sah? Kalau bisa ada tertulis, biar tidak menjadi tuntutan pihak lain. Apakah boleh kalau sementara ini aset tersebut dikelola dulu oleh orang tua? Dan nanti ketika sudah wafat baru dikelola. Itu wasiat namanya, gak boleh. Ya. Karena semasa hidup sudah ada omongan kalau aset tersebut dibagi dua untuk anaknya. Kalau omongan itu nanti diaplikasikannya seusai wafat, gak berlaku. Karena itu wasiat. Ya. Kalau mau sejak sekarang diberikan. Biar anak belajar mengelola kekayaan. Mampu enggak? Kalau ternyata enggak mampu, dikhawatirkan habis, bisa diambil alih lagi oleh orang tua. Atau diberi bimbingan. Tapi kalau ternyata bisa mengelola bahkan berkembang, ya sudah lepaskan. Berikan sepenuhnya ketika orang tua masih hidup. Itu baru namanya hibah. Ustaz sekarang selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin wa iyyak. Afan Ustaz, ketika tahiyat akhir apa boleh doa dengan bahasa Indonesia atau itu bisa membatalkan sholat? Iya, boleh dengan bahasa Indonesia kalau tidak mampu ya. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari zikir. Inna hadhis shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Inna ma huwa zikrullah ya. Tahmid takbir zikrullah wa qiraatul Quran. Salat ini tidak boleh dalamnya ada perkataan manusia karena salat itu berisi zikir, tahmid takbir dan zikir serta bacaan Al-Qur'an. Ini walaupun pakai bahasa Indonesia, kalau isinya zikir tetap disebut sebagai zikir. Ya, termasuk doa, termasuk bagian dari zikir. Tapi kalau dengan bahasa Arab itu lebih utama. Terakhir, bagaimana saya seharusnya bersikap kepada orang yang punya hutang kepada saya? Tapi ketika ditagih sangat banyak alasan dan selalu berkelit. Kalau dia tidak punya, kasih tempo. Tapi kalau dia punya, kelihatan ya. Punya hutang tapi sering naktir orang. Shopping terus, HP-nya ganti terus ya. Tapi ketika dia gak punya, berarti modus, punya aset. Maka yang kayak begitu, boleh, kata Nabi SAW, ketika berbicara tentang orang yang mampu membayar hutang tapi tidak. Waliyul layyul wajid yahillu irduhu wa uqubatuhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah.
Orang kaya yang menahan pemberian hutang, pembayaran hutang. Orang yang mampu tapi menunda pembayaran hutang, halal kehormatannya, halal memperoleh hukuman. Mananya dia boleh digibahi, boleh dicela, boleh disebarkan aibnya. Halal kehormatannya dan boleh dipenjara, dihukum dengan cara diadukan. Maka ini yang penting, ada bukti dan saksi. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hei orang-orang beriman, kalau kalian mau berutang piutang boleh, tapi catat. Ini catatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di atas ada tanda tangan di atas materai sekarang 10.000 ya. Dan ada dua saksi. Kalau enggak bisa umpah kertas nih, saya sudah pinjam sekian, udah nanti pasti ke polisi kan enggak berlaku. Ya. Jadi bikin yang bisa diperkarakan secara hukum. Kalau ternyata dia tidak bayar padahal kita butuh, ya. Dan dia mampu lihat ada aset atau lihat gaya hidupnya, pasti tadi enggak punya bokeh, tapi langsung setelah itu makan di restoran mahal, shopping sampai sekian gitu ya, HP-nya ganti. Nah, itu kelihatan modus dia, laporkan ke polisi bahwa dia punya hutang, janji sudah setahun yang lalu. Nih buktinya, nih saksi. Sebagaimana hadis yang barusan, layyul wajid yahillu irduhu uqubatuhu. Orang berhutang tapi tidak membayar padahal dia mampu, maka halal kehormatannya, halal juga hukuman untuknya, dibolehkan ya. Paling begitu ya, kalau dia mampu. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Jelas dia adalah sosok yang istimewa karena Al-Quran mengabadikan sebagian kisahnya. Namun siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisah perjalanannya ke wilayah barat dan timur? Dan bagaimana kisahnya dalam membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj yang penuh misteri itu? Yuk, kita simak epic story-nya kali ini.

0: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi ini adalah Bukhtanassar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang soleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinannya monoteism. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus. Dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi. Serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganism, seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzilqarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu Dzulqarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Dzulqarnain. Al-Biqai rahimahullahu taala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena memiliki dua kepang rambut. Rambutnya dikepang dua. Ada juga yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan yang sangat besar. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan atau semua sarana prasarana, semua sebab yang bisa dia wujudkan untuk mencapai segala yang menjadi tujuannya. Allah berikan kemudahan untuk Dzulqarnain mewujudkan sebab-sebab tersebut. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah azza wa jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang begitu besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja, kekuasaan, bala tentara, peralatan perang dan semua sarana-prasarana yang memadai. Dengannya, Dzulqarnain bisa menguasai dunia. Bahkan, dunia bagian timur sampai dunia bagian barat. Dan dia menaklukkan berbagai negeri, serta menundukkan para penguasa lainnya. Sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Semua orang tunduk kepada dia. Namun, hal yang paling penting dalam kisah Dzulqarnain ini bukanlah siapa dia secara detail sebenarnya. Melainkan, bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kisah-kisah seperti ini penuh dengan pelajaran, pelajaran yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Melainkan, Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Dzulqarnain di muka bumi, maka mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya yang pertama menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atba'a sababa," maka dia pun menempuh semua sebab yang syar'i untuk mencapai tujuannya. Semua jalan, semua cara dia tempuh. "Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma." Hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, sampai ke ujung barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana Dzulqarnain mencapai tempat di mana matahari tampak tenggelam di lautan yang berlumpur hitam, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Dalam perjalanan ini terlihat bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzdziba wa imma an tattakhidza fihim husna." Kami berfirman, "Wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, orang-orang yang berbuat kezaliman. Atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka karena mereka mau beriman, karena mereka mau melakukan ketaatan." Allah menyerahkan kepada Dzulqarnain kekuasaan untuk memutuskan hukum bagi kaum yang ia temui di wilayah tersebut. Dzulqarnain menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memutuskan hukum pada kaum tersebut. Ia menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, maka dia berhak dan pantas untuk dihukum. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan kebaikan. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain.
1: Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra.
0: Dzulqarnain mengatakan, adapun mereka yang menzalimi dirinya dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghukumnya dan kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, dan Allah Subhanahu wa taala kembali akan menghukumnya dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka Jahannam.
1: Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra.
0: Kemudian Dzulqarnain juga mengatakan, adapun bagi orang yang mau beriman, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kami akan bersikap baik kepadanya, akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam ucapan maupun dalam interaksi kami kepadanya. Dengan kebijaksanaannya, Dzulqarnain membedakan antara orang yang berbuat kezaliman dengan orang-orang yang mau beriman. Serta dia memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kezaliman. Bagi orang-orang yang beriman, dia menjanjikan kemudahan dalam urusan mereka. Dia menjanjikan perlakuan yang baik. Bahkan dia menyampaikan kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang adil, beriman, dan dia bijaksana. Ini adalah tanda seorang pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Setelah Dzulqarnain menyelesaikan perjalanannya ke arah barat, beliau melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an,
1: "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra."
0: Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan Dzulqarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang, di mana penduduknya hidup tanpa perlindungan dari terik matahari. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, dan kebanyakan mereka bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sa'id bin Zubair menggambarkan mereka ini sebagai kaum yang sangat terbelakang, hidup di daerah yang terpencil, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki pakaian. Mereka tidak mengenakan pakaian, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat primitif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra."
0: Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala sesuatu secara detail. Apa saja yang terjadi dalam perjalanan Dzulqarnain. Allah mengetahui semua umat yang ditemui oleh beliau. Allah mengetahui keadaan mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua keputusan yang diambil oleh Dzulqarnain dalam menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam memberikan hukuman dan keputusan, itu semua selalu berada di bawah pengawasan, pengetahuan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perjalanan ke arah timur ini memperlihatkan bagaimana Dzulqarnain terus menyebarkan ajaran tauhid, menyuruh manusia pada setiap kaum yang dilaluinya agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dalam ibadah. Perjalanan beliau ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan di antara manusia dengan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikuti jalan Allah ataukah menghadapi hukuman. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an.
1: "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan." Akhirnya Dzulqarnain tiba di antara dua pegunungan yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Mereka tidak memahami bahasa yang umum. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami bahasa mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka menawarkan harta sebagai upah, Dzulqarnain menolaknya. Dia bukan orang yang tamak terhadap harta dunia. Sebaliknya, dia lebih peduli pada kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Allah memberikannya kemampuan untuk memahami bahwa membantu mereka adalah perbuatan yang benar dan bermanfaat. Dzulqarnain mengatakan, "Qala ma makkanni fihi Rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma." Lantas Dzulqarnain meminta bantuan mereka agar mereka menyediakan manusia, pekerja dan juga peralatan. Kemudian Dzulqarnain mulai membangun tembok penghalang yang sangat kuat menggunakan potongan-potongan besi yang ditumpuk di antara dua puncak gunung. Setelah tumpukan besi itu mencapai tinggi yang sama dengan puncak gunung, Dzulqarnain kemudian memerintahkan untuk menyalakan api agar besi itu memanas. Allah menceritakan tentang hal ini. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setelah besi-besi itu dipanaskan sampai dia memerah, Dzulqarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Nah, dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan selesai, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala hadza rahmatun min Rabbi fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Wakana wa'du Rabbi haqqa. Dzulqarnain menyadari bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali muncul dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, lantas mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan janjinya akan selalu terwujud. Teman-teman, berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, keberadaan mereka telah disebutkan sejak zaman Dzulqarnain dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat dan mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a' asy-syams qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu ghadan fayu'iduhu Allah ashadda ma kana." Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok ini hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok ini dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo kita kembali pulang. Besok kita akan melanjutkan menggali dan melobangi tembok ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nasi hafar hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi qala alladhi 'alayhim irji'u fasatahfirunahu ghadan in syaa Allah ta'ala wastathna fayaudun ilayhi wa hum kahayatihi hina tarakuhu. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan bagi mereka telah tiba dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka menggali kembali hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, "Ayo pulang. Besok kita akan kembali menggali insyaallah taala." Kali ini mereka mengucapkan insyaallah taala. Dan benar ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding tersebut seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan. Sudah berlubang. Fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nasi, fayanshifuna al-ma'a wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim.
0: Kemudian mereka terus menggali dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut, kemudian menyerang manusia, meminum semua air, dan manusia ketakutan berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka.
1: فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمْ الَّذِي اجْفَضَّ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ.
0: Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit. Dan panah-panah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata kembali jatuh ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Dan ini semakin menjadikan Ya'juj dan Ma'juj terfitnah. Lantas mereka mengatakan, "Kita sudah mengalahkan penduduk bumi dan kita sudah menundukkan penghuni langit."
1: Fayab'atsullahu naghfan fi aqfa'ihim fayaqtuluhum biha.
0: Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan sejenis ular, naghf, yang menyerang leher mereka, dan serangga itu, ular tersebut akhirnya membunuh mereka. Inilah sekelumit kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun, di mana lokasi tembok tersebut? Teman-teman, tidak ada keterangan rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang lokasi yang pasti di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut berada. Namun, sebagian ulama dan ahli tafsir, mereka mencoba memberikan penjelasan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat sejarah yang ada. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan,
1: hatta idza balagha bainas saddain,
0: maksudnya adalah al-jabalain, yaitu dua buah gunung yang terletak di Armenia dan Azerbaijan. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ma'anil Quran, dan Zadul Masir. Namun riwayat yang kita sebutkan ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan berasal dari wahyu tentunya. Adapun realitas sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai di mana lokasinya. Karena itu teman-teman, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya di mana lokasinya, maka kita ucapkan Allah taala a'lam. Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda kiamat yang pasti akan datang. Wallahu a'lam. Teman-teman, dari kisah ini ada beberapa fawaid ilmiah yang sangat berharga yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, diabadikannya kisah Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya beliau memang sosok yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita ambil ibrah dari kisah beliau. Disebutkan dalam tafsir Al-Qasimi, di antara keistimewaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Dzulqarnain adalah beliau seorang yang pemberani, memiliki cita-cita yang tinggi sekali. Beliau memiliki kesucian hati, akhlak. Beliau bersikap adil. Beliau tekun dalam berupaya mewujudkan keamanan. Beliau sangat dermawan memberikan hadiah imbalan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Beliau juga terkenal disiplin. Dan beliau piawai menegakkan hukum di tengah-tengah orang yang zalim, sehingga mereka tunduk patuh. Beliau dikenal baik terhadap umat manusia, terutama kepada mereka yang dikenal primitif dan terbelakang. Faedah yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'atba'a sababa. Dari ayat ini ada isyarat tentang motivasi untuk semangat menempuh segala sebab syar'i yang dapat digunakan atau dapat diwujudkan untuk meraih tujuan yang baik dan mulia. Selain itu, ayat ini juga memotivasi kita untuk berupaya mengatasi semua halangan untuk bisa meraih impian. Jika berkumpul antara dua hal, yakni kekuasaan dan kemauan yang kuat, maka perkara yang sulit dapat ditempuh dan dapat diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan umum dan melindungi orang-orang yang lemah. Teman-teman, inilah ciri pemimpin sejati yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dzulqarnain adalah sosok teladan dalam masalah ini karena dia telah menunaikan amanah terkait kekuasaan yang Allah telah berikan kepadanya. Faedah yang keempat, Dzulqarnain menyadari bahwasanya kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah tabaraka wa taala. Ketika beliau diminta membangun tembok untuk melindungi kaum dari Ya'juj dan Ma'juj, beliau menolak untuk menerima upah. Beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat daripada keuntungan pribadi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih baik. Ganjaran Allah itu jauh lebih berharga daripada raihan-raihan di dunia, daripada pemberian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk kita bersandar kepadanya, untuk kita harapkan dan lebih layak untuk disyukuri. Faedah yang kelima, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya kekuatan dan keberhasilan yang dia capai dalam membangun tembok tersebut itu semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil usaha dan kemampuan dia pribadi. Dia menyadari bahwasanya meskipun tembok tersebut sangat kuat, pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya bergantung kepada kehendak Allah Tabaraka wa taala. Bahkan pencapaian terbesar sekalipun tidak lepas dari rencana dan keputusan Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati dan mengakui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah merequest kisah ini. Kisah ini akhirnya kita sajikan bersama tim karena request Anda. Untuk selanjutnya, kami tunggu saran teman-teman, kisah apa selanjutnya akan kita bahas. Silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: وتروح بطانا، رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين Jumat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Seperti apapun kesehatan, kekuatan yang kita miliki, kalau seandainya saja bukan dikarenakan nikmat hidayah dan taufik, maka tidak ada daya dan upaya dan serta kemampuan kita menghadirkan diri kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka bersyukur adalah dalam upaya kita menjaga nikmat yang maha agung dan maha besar. Selanjutnya selawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kecintaan kita kepada Nabi bukan saja hanya dalam bentuk berselawat, tetapi kecintaan kita kepada Nabi juga diiringi dengan upaya kita mengikuti, mempelajari dan mencontoh suri tauladan kekasih Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, jikalau kalian benar adalah orang-orang yang jujur mencintai Allah, maka tunjukkanlah itu dengan mengikutiku, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cara dia memimpin, dari cara dia beribadah, dari cara dia bermuamalah tanpa mengurangi dan menambah. Begitulah akan terwujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini turun pada Haji Wada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah. Beberapa hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bahkan ulama menyatakan inilah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, hari ini telah aku sempurnakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan dengan sempurnanya agama dan syariat ini, maka sempurnalah semua nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam adalah agama kalian. Terdapat pelajaran yang besar dan agung dalam ayat ini. Di antaranya adalah bahwasanya agama ini telah sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun yang dibutuhkan oleh manusia di dalam bermuamalah sesama makhluk dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun orangnya, apapun taraf pendidikannya, yang dia menyatakan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum sempurna, terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu ditambahkan sesuai dengan zaman, maka perkataan ini adalah perkataan yang batil. Bagaimana mungkin kita mendahulukan perkataan makhluk atas perkataan Sang Khalik? Kemudian yang kedua, sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan mencontohkan dan dengan mengutus rasulnya, dan rasulnya telah menyampaikan semua yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini, maka telah sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pelajaran dari poin yang kedua, bahwasanya tidak ada jalan yang akan menuntun kita menemukan kebahagiaan yang hakiki, yang mengantarkan kita kepada ketenangan hati, yang mengantarkan kita kepada cita-cita yang mulia, kecuali dengan menempuh jalan Islam. Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, wa mahma bataghayna li'izzata ghayrahu adzallana Allah." Kita adalah kaum umat yang mana kemuliaan kita, harga diri kita, kehormatan kita, segala kebaikan yang dituntut oleh fitrah kita itu ditentukan dengan Islam. Wa mahma bataghayna, dan seperti apapun usaha kita mencari izzah, mencari kemuliaan, mencari ketenangan hati, berupaya menyenangkan orang-orang yang kita cintai bukan dengan jalan Islam, adzallana Allah, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertegas ini, tidak ada salahnya kita mencontoh generasi yang pertama, generasi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, apakah itu dari kalangan kaum muhajirin ataupun kalangan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, selanjutnya orang-orang yang mengikuti sesudah mereka dengan baik, beribadah sebagaimana cara mereka beribadah, radiyallahu anhum wa radu'an, mereka ketahuilah adalah generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepadanya. Di antara generasi awal adalah Mus'ab bin Umair, salah seorang pemuda yang terkemuka. Tidak ada satu orang pun pemuda di kota Mekah atau satu orang pun pemuda yang singgah di kota Mekah kecuali mengimpikan hidup sebagaimana hidupnya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan, dari keturunan yang mulia, gagah, cerdas dan pintar, dihargai oleh kaumnya. Baju yang dipakainya adalah baju yang paling mahal, kendaraan yang dipakainya adalah kendaraan yang paling baik. Walaupun usianya masih muda, dia mendapatkan tempat yang mulia di kalangan pemuka-pemuka kaum kufar Quraisy. Dia adalah satu-satunya pemuda yang memiliki tempat duduk, diminta pendapatnya di kalangan kaum Quraisy. Ketika cahaya Islam menyebar, Mus'ab bin Umair menyatakan keimanannya. Dan dikarenakan keimanannya, ibunya murka. Dan kemudian mengambil semua kemewahan dunia dari dirinya. Sehingga suatu hari ketika Mus'ab bin Umair berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan Mus'ab bin Umair adalah utusan pertama, pemuda yang cerdas, tidak memiliki kerabat dengan Rasulullah dan dipilih oleh Rasulullah sebagai duta pertama yang menyebarkan agama tauhid di kota Madinah. Mus'ab bin Umair duta Islam yang pertama diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari dikisahkan ketika Mus'ab bin Umair sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak sanggup, para sahabat yang baru bertemu dengan Mus'ab bin Umair, mereka baru saja hijrah tidak sanggup menatap Mus'ab bin Umair. Mereka tidak percaya inilah pemuda yang dahulunya terkenal, terkemuka dan diimpikan oleh semua manusia di kota Makkah. Akhlaknya, hartanya dan keturunannya. Bajunya penuh dengan tambalan. Rambutnya kusam, tetapi wajahnya memancarkan cahaya iman. Tidak ada kegetiran hidup tampak dari wajahnya. Dia adalah seorang penghafal Quran yang baik. Sehingga melihat itu, para sahabat tidak sanggup berlinang air mata mereka dan tidak sanggup menatap Mus'ab bin Umair. Maka melihat kondisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu Mus'aban bi Makkah wa ma ra'ait wa ma biha fatan an'ama bi walidayhi minhu thumma taraka dhalika kullahu lillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah melihat Mus'ab ini di kota Mekah dan tidak pernah aku melihat seorang pemuda yang mendapatkan kelebihan nikmat sampai kasih sayang yang melebihi Mus'ab bin Umair. Tidak ada satu orang pun. Dan hari ini telah aku lihat dia meninggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair bukanlah orang yang benci harta, bukanlah orang yang benci berpakaian mewah, bukanlah seorang pemuda yang benci akan kendaraan-kendaraannya, tidak. Tetapi ketika harta yang dimilikinya menuntutnya untuk berada dalam kekufuran, menuntutnya untuk berada di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pilih nikmat Islam daripada nikmat dunia. Dan pembuktian Mus'ab bin Umair sampai pada puncaknya ketika peperangan Uhud. Ketika peperangan Uhud menjelang pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang panji di tangannya. Dia akan serahkan panji ini kepada orang yang pantas untuk membawanya. Dan mendapatlah Mus'ab bin Umair akan membawa panji. Dialah yang mendapat kehormatan dan kemuliaan ini. Dan ketika pertempuran berlangsung, terjadi pengingkaran amanah. Terjadi kelalaian dari kalangan sahabat yang diperintahkan bertahan berada di atas jabal rumah. Pasukan yang bertugas untuk memanah musuh-musuh Islam. Pasukan yang ditugas untuk menjaga kaum muslimin dari serangan belakang. Pasukan pemanah yang dilarang turun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan ini atas kudurah Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan ketamakan dunia, atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka menyelisihi perintah Rasulullah turun. Dan ketika itulah kemenangan berubah menjadi pembantaian. Berguguran sahabat Rasulullah. Ketika melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kocar-kacir, pasukan kaum kufar Quraisy mengarahkan tujuan mereka kepada Rasulullah. Dan Mus'ab bin Umair sebagai pembawa panji melihat bahwasanya pasukan Quraisy sudah mengarah kepada Rasulullah. Semuanya berupaya mencari di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan oleh Surahbil bin Muhammad, dikisahkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Surahbil, apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ketika sekelompok kaum muslimin terkejut dengan serangan yang tiba-tiba. Sebagian lari meninggalkan medan peperangan. Adapun Mus'ab bin Umair dengan matanya yang tajam mencari di manakah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dia temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam serangan yang luar biasa. Maka dia hentakkan kudanya. Dia angkat tinggi-tinggi panji Islam. Dan kemudian dia berkata, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad itu selain hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dan telah diutus sebelumnya rasul-rasul. Dan Mus'ab bin Umair mengangkat tinggi-tinggi panji peperangan dan kemudian berupaya mengalihkan pandangan kaum kufar Quraisy kepadanya, menghambat jalan mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat panji, menebaskan pedangnya sampai datang kepadanya Ibnu Kumai'ah dengan petebasan yang tajam menebas tangannya yang sebelah kanan. Dengan tangannya yang tersisa Mus'ab bin Umar memegang panji dan tetap menyatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Perkataan yang diulang-ulang dengan suara yang lantang, tidak pernah mengeluhkan tangannya yang telah terpotong, ingin mengalihkan pandangan, jangan dibunuh Nabi Muhammad. Inilah Mus'ab bin Umair, silakan. Dia mengalihkan pandangan semua musuh Islam kepada dirinya. Sehingga datanglah tebasan yang kedua yang menebas tangannya. Yang tersisa hanyalah tangan yang tersisa. Dengan kemampuan yang ada Mus'ab bin Umair, dikatakan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Shu'bil, memeluk panji yang ada. Ia tidak ingin melihat panji yang diberikan oleh Rasulullah. Amanah ini hina di tangannya, jatuh dan diinjak-injak oleh para kaum musyrikin. Orang-orang yang enggan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga datanglah tancapan tombak yang terakhir yang membuat Mus'ab bin Umair tersungkur. Inilah Mus'ab bin Umair. Dia tidak menyaksikan akhir peperangan dan setelah pertempuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi medan Uhud, menyaksikan para sahabatnya dan menguburkan para sahabatnya. Rasulullah menemukan pamannya Hamzah yang tergeletak dengan tubuh yang tercabik-cabik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan kemudian sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tubuh seorang pemuda yang dicintainya. Duta yang pertama kali dipilihnya, Mus'ab bin Umair. Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sanggup menahan tetesan air matanya, "Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullahu alaih. Ma'ahadullahu alaih." Di antara kaum mukminin terdapat pemuda-pemuda, terdapat pahlawan-pahlawan yang memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Mus'ab bin Umair. Dan kesedihan pun bertambah dalam ketika Mus'ab bin Umair akan dimakamkan. Ketika Mus'ab bin Umair akan dimakamkan, maka tidak ada pakaian yang mampu menutup tubuhnya kecuali burdahnya. Dan itu pun diriwayatkan, kalau seandainya ditutup kepalanya, tersingkap kakinya. Kalau ditarik burdah itu ke bawah, tersingkap kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, tariklah burdahnya ke kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaqad ra'aytuka wa ma biha fatan ahla hullatan wa ahsana lummatan." Tidak, sungguh aku telah melihatmu di Mekah, hai Mus'ab bin Umair. Tidak ada satu orang pun pemuda yang memiliki pakaian lebih bagus daripadamu. Dan tidak ada satu orang pun pemuda yang memiliki sisiran rambut dan tataran rambut yang lebih baik daripadamu. Ha anakal an. Dan sekarang inilah kamu, hai Mus'ab bin Umair, seorang yang telah meninggalkan dunia dan kemegahannya demi Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya kusam, bajunya tidak mampu menutupi jasadnya. Inilah Mus'ab bin Umair. Ma'asyiral muslimin, lihubbihi, dikarenakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai perjuangan yang terakhir yang mampu dia lakukan adalah mengorbankan jiwa dan nyawanya. Dia tahu dan sadar dia tidak akan mampu mengalahkan puluhan ratusan pasukan Quraisy. Dia tahu dan sadar akhir yang akan dia terima dari langkahnya adalah kematian. Tetapi dia tidak rela, dia tidak tega. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, syariatnya dihinakan. Dia tidak rela sama sekali. Maka bagaimana dengan kita, hai saudaraku? Apakah kita telah merasakan kecintaan yang mendalam kepada Islam? Apakah kita telah merasakan bahagia dengan Islam? Apakah hari-hari yang berlalu kita tatap apa perjuangan kita untuk Islam? Apakah anak, orang-orang yang kita cintai, kalau kita cintai dengan Islam? Apakah keluarga kita telah beri makan dengan Islam? Dan apakah kita pernah berpikir untuk berbuat untuk Islam? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi azimil ihsan, dzil fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha penyayang, menyeru hamba-hambanya yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, ulama menjelaskan, muhasabah di ayat ini adalah suatu perintah. Kita jangan hanya asyik tergiur mengerjakan apa-apa saja yang kita rencanakan di muka bumi ini. Karena apapun yang kita rencanakan, apapun hasil yang telah kita rencanakan, semuanya akan kita tinggalkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita meluangkan waktu kita, apakah itu sekali sehari, setiap hari, atau sekali seminggu, milikilah waktu untuk melakukan muhasabah. Muhasabah pada dua hal. Muhasabah pada apa-apa yang telah kita lakukan. Lihat, apa yang telah berlalu dari waktu kita, dari harta yang kita dapatkan, dari cara kita bermuamalah kepada saudara kita. Bagaimana keislaman kita sampai hari ini? Apakah yang berlalu itu berlalu dengan kebaikan? Atau waktu-waktu yang berlalu, berlalu dengan ketamakan duniawi? Kerakusan yang luar biasa. Kita bahkan berpikir hartalah yang membahagiakan kita. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair merelakan hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelezatan hidup di dalam Islam, kelezatan hidup dengan berpegang teguh kepada Islam, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelezatan dunia. Dan muhasabah yang kedua, hendaklah setiap orang yang mukmin, setiap pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpikir dan muhasabah, merenung sampai ke lubuk hatinya yang terdalam sebelum dia berbuat, sebelum dia berkata, sebelum dia mengumbar janji, amanah dan cerita. Apakah ini adalah hal-hal yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah yang akan kita lakukan ini adalah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya saja melakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu. Melakukan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mampu. Maka di manakah letak kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Apakah bukti pengorbanan kita kepada Allah dan Rasulnya yang menunjukkan kita adalah umatnya yang selalu mencintainya? Sesungguhnya, rasa cinta di dalam iman, rasa bahagia dengan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang luar biasa di dalam mempelajari dan mengenal serta mengamalkan Islam adalah tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin. Apabila kita belum menemukan tanda ini, belum muncul satu kebanggaan bahwasanya kita seorang muslim, maka berjuanglah, berjihadlah agar kita mampu merasakan nikmatnya, nikmat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha ashra. Allahumma fa salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'al ma nata'lamuhu hujjatan lana la 'alaina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu awla min Musa minkum. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumat natasi. Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah. Benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi SAW ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Ashura, puasa Ashura, beliau mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah, dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
8: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
9: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
10: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalu siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bidh. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah. Syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak

0: Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa, barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9, itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10. Salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
2: Hadis dhaif

0: seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan gak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan, minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullah al-muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan bulan Muharram. Seutama-utama sholat, sholat yang wajib yang lima waktu, sholat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram, disunahkan kita melakukan puasa, bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la'in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau kita bisa, kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11, enggak ada. Ada riwayat tentang tiga hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi gak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa, gak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti kita melakukan sholat-sholat sunat. Di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat. Banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Islam. Gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. صدرku سيمان سأكيدا. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa bila kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotriman azanillah wa yakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensklopedi Nasihat. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatiman azanallahu wa iyyakum, jika ada waktunya nanti di akhir kajian kita akan buka Q&A, yang mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 753 000, ataupun di 0811 754 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halukum Ustaz?
2: Alhamdulillah, kaifa haluka?
1: Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kita kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwan taliman azinallahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada. Untuk sore hari ini kita masih melanjutkan di pertemuan kita di pekan yang lalu, masih di bab tentang jangan malas, dan ini pertemuan kita yang keempat. Baik, langsung saja kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah akharul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, syarrul umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat mendengar di Hidayah, pemerhati kajian kita pada sore hari ini yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, yang kita masih dapat melaksanakan ibadah, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, dan selalu menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, agar kita selalu berada dalam keridaan Allah, berada di atas jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita dalam kitab Ensklopedi Nasihat ini karang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala, at-tahdhiru minal kasal, peringatan dari sifat malas. Dan kita akan melanjutkan dalil yang dibawakan oleh beliau hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya ini, yaitu dari hadis Nabi. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ya, sumber untuk mengetahui kebenaran ataupun kita ingin mengetahui keburukan atau kebatilan sudah lengkap penjelasannya ada di dalam kitabullah Al-Quran Al-Karim, dan juga ada di dalam sunnah Nabi, terkhusus dalam perkataan-perkataan beliau yang mengandung nasihat yang sangat berharga bagi semua kita umat Islam. Berikut beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu billah minal kasali. Menunjukkan bahwa sifat malas adalah tercela dan diperingatkan oleh Allah dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu yang kita pahami Rasulullah SAW berlindung dari sifat malas. Sebagaimana juga ada doa yang umum yang juga dianjurkan oleh para ulama untuk kita membacanya, yaitu Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka minal khair ma sa'alaka bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepadamu wahai Allah kebaikan dari kebaikan yang telah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika min syarri ma 'ada minhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga aku meminta perlindungan kepadamu, aku meminta agar aku dijauhi wahai Allah dari apa yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Di antaranya Rasulullah SAW berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah SWT yang kita ketahui, yang kita kenal dengan at-ta'awudz. At-ta'awudz yaitu berlindung kepada Allah. Sebagaimana kita mengetahui kalimat ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di sini mengandung makna tauhid yang sangat dalam, yaitu ibadah yang besar, yaitu al-isti'adah, meminta pertolongan dari mara bahaya hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa melepaskan seseorang dari keburukan, dari mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita memiliki fasilitas, sarana atau kemampuan untuk menyelamatkan diri kita dari mara bahaya, tetapi semuanya tentunya dengan takdir Allah, semuanya dengan izin Allah, semuanya dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu banyaklah kita berdoa kepada Allah berlindung dari perkara-perkara yang, ya, tentunya yang pertama sekali yang berlindung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perbuatan yang tercela. Sebagaimana disebutkan dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu, berlindung kepada Allah minal kasali, dari sifat malas. Dalilnya adalah yang berikut, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2706. Wa fi sahihi Muslimin atau rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang berikut dari seorang sahabat yang mulia, sahabat kecil yang bersama Nabi mulai dari kecil sebelum balik, dan sudah menjadi, ya, dan sudah berkhidmat di rumah Nabi SAW lebih kurang 9 tahun, dan beliau termasuk satu dari 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari ratusan ribu sahabat yang kita ketahui jumlah mereka. Dan tentunya ini kemuliaan ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia, seorang yang alim di kalangan para sahabat, dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Apalagi beliau banyak berada di rumah Nabi sebagai pembantu atau berkhidmat, sehingga banyak di antaranya doa-doa yang diucapkan oleh Nabi SAW yang beliau hafal, yang beliau riwayatkan, yang beliau dengar. Di antaranya doa ini, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, karena Rasulullah SAW yaqulu, adalah Rasulullah SAW berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli, a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mungkin ada juga singgungan sedikit atau pernah kita bahas juga dalam pembahasan yang mungkin sudah cukup lama, ya, juga masuk hadis ini dalam bahasan kita. Dan hadis ini tentunya merupakan dalil dalam bahasan kita pada judul Jangan Malas atau At-Tahdhiru Minal Kasal, peringatan dari sifat malas dari doa yang diucapkan oleh Nabi SAW berbentuk al-isti'adah, mohon perlindungan. Tentunya doa adalah ada dua, doa meminta kebaikan, ada doa meminta perlindungan dari keburukan. Dan di antaranya beberapa amalan-amalan yang mesti kita perhatikan, yang di sini Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah. Kembali kita mengatakan, ya, semua ketentuan di tangan Allah. Takdir telah ada di Lauhil Mahfuz. Kekuatan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Dzul Quwwatil Matin. Dan Allah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa. Dan kita manusia termasuk makhluk yang lemah. Dan yang memberikan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita meminta pertolongan dari berbagai macam, ya, keburukan-keburukan. Di antaranya sifat-sifat atau akhlak yang buruk yang tercela. Yang pertama adalah disebutkan, ya, Allahumma inni, ya Allah, aku meminta kepadamu, sesungguhnya aku yang meminta kepadamu, a'udzubika, berlindung kepadamu, minal ajzi, dari lemah, dari sifat lemah. Tidak diragukan lagi sebagaimana telah kita sebutkan tadi, tidak ada manusia itu yang selalu kuat, tidak ada juga yang kuat begitu saja. Ya, dan banyak juga manusia yang ditakdirkan oleh Allah memiliki sifat lemah dalam arti fisiknya. Kalau seandainya itu merupakan takdir Allah, lemah fisiknya karena sakit, karena cacat, karena faktor tertentu dari takdir Allah, ini tidaklah merupakan perbuatan tercela. Lemah dalam arti, ya, dia memiliki kemampuan, kesehatan, akan kesempatan, tetapi dia lemah. Apakah penyebabnya faktor-faktor yang ada dari luar dirinya? Ya, karena banyak orang yang mungkin dia sebenarnya memiliki kekuatan, tetapi dia menjadi lemah karena satu dan lain hal. Dan seorang muslim tidak boleh memiliki sifat lemah, al-ajz. Dan kita mengetahui juga di dalam hadis, nanti juga akan sampai kepada hadis yang atau dalil yang berikutnya, Rasulullah SAW berkata, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Di Rasulullah SAW pertama sekali, poin yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah dari sifat lemah. Lemah bukan bawaan, tetapi disengaja, dan ini tidak boleh. Dan kita harus bangkitkan diri kita untuk memiliki semangat. Gitu juga wal kasal, ada juga hubungannya dengan al ajz, yaitu kasal malas. Dan inilah syahid dari bahasan kita, dalil dari hadis Nabi. Dan Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah, menunjukkan apa? Telah kita sebutkan tadi, menunjukkan ini adalah sifat yang tercela minal kasal. Begitu juga wal jubni, pengecut. Ya, maka seorang muslim itu harus syuja', memiliki sifat berani. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW adalah asja'un nas, manusia yang paling berani. Berani dalam medan pertempuran, berjihad, karena bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Tentunya dengan melakukan sebab-sebab ketakwaan, dan sebab-sebab juga mungkin latihan, sebab-sebab juga memiliki senjata dan yang lainnya. Dan jangan pengecut ketika dalam menghadapi hal-hal yang mungkin kita menjadi tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Ya, dan ini harus dihilangkan. Ada banyak orang yang bawa-bawa perasaan, oh kalau begini-begini nanti jadinya begini. Padahal dia belum mencoba, dan dia belum, dalam arti seperti tadi, belum berdakwah, belum menyampaikan kebenaran. Ya, tapi dia menjadi pengecut, dan ini tidak boleh. Sifat seorang muslim harus berani. Wal-jubni. Apalagi dalam membela kebenaran, menyampaikan kebenaran al-haq. Kemudian wal-harami, dari al-harami. Ya, kalau kita lihat di kamus ada beberapa makna. Di antaranya adalah pikun. Ya, tua renta dalam keadaan pikun. Ya, jadi kita mengetahui bahwa manusia apalagi umurnya diberikan oleh Allah panjang. Ya, tentunya dia berharap akalnya tetap sehat. Tetapi memang semuanya sebagaimana telah kita sebutkan di awal juga takdir Allah. Mungkin yang akan menyebabkan seorang apalagi dalam usia yang sudah tua menjadi pikun. Ada juga orang yang pikun ketika muda. Awal ini lebih harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah tua memang biasanya pikun, tetapi ini merupakan penyakit. Dan ini sebenarnya ya harus kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan akal yang kuat, sehat. Dan di antaranya kalau kita bahas sedikit tentang al-harami ini, ya itu tidak lepas dari faktor tentunya juga tua, umur yang sudah mulai lemah akal. Tetapi ada faktor-faktor yang sangat penting yang perlu kita perhatikan agar kita berlindung kepada Allah dari sifat pikun, yaitu menjaga diri kita dari maksiat. Karena faktor-faktor diantaranya membuat seorang itu, bahkan juga semuanya, al-ajaz, wal-kasal, wal-jubun, wal-haram, adalah mungkin penyebab maksiat. Maksiat yang banyak dilakukan, apalagi di masa muda. Ya, itulah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, yaitu hadis Abdullah bin Abbas ketika beliau masih kanak-kanak, masih kecil, dan dinasihati oleh Nabi, ya gulam inni u'alimuka kalimat, wahai anak kecil, ya anak paman Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas, aku ingin memberikan kamu beberapa kata nasihat. Di antaranya ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, insyaallah Allah akan menjagamu. Kata Syekh Shalih Fauzan di antaranya adalah maknanya, jagalah Allah wahai para pemuda, di masa mudamu jagalah aturan Allah, taatlah kepada Allah, dekatlah kepada Al-Quran, hadirlah di majlis ilmu, ya rajinlah beribadah, gunakan tenagamu untuk kebaikan, membantu orang-orang yang lemah, dan yang lainnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala. Disitulah Allah akan menjagamu ketika masa tuamu. Maka bisa jadi penyebab seorang itu pikun adalah penyakit, ya, karena dia tidak menjaga aturan-aturan Allah di masa mudanya. Kemudian juga Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat yang kelima, itu wal bukhli, sifat bakhil, pelit. Ya, karena pelit ini adalah sifat, di antaranya sifat orang-orang munafikin. Kita bahas juga judul khusus min jalan al-bukhul, itu di antara sifat kaum munafikin. Mereka tidak mau berimpak. Adapun seorang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, mereka adalah orang yang rajin berimpak, mau berimpak. Dan tentunya kita mengeluarkan harta kita, apapun yang kita miliki, duit ataupun harta yang lain, ya, untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, untuk perjuangan Islam, ya, untuk membantu orang semampu kita sesuai dengan apa yang Allah berikan. Oleh sebab itu di dalam hadis yang lain dikatakan, Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka bi wajhin talib. Janganlah kamu menganggap kecil suatu yang kamu berikan itu kecil, yang kamu anggap remeh, ya, mungkin nominalnya memang sedikit, ya, jangan kamu anggap kecil, karena bisa jadi itu adalah besar di sisi Allah SWT, karena memang kamu berusaha untuk mengeluarkannya, kamu berusaha untuk memberikannya. Jadi kita selalulah berimpak, jangan tunggu dulu banyak harta, tapi apapun yang kita punya bisa sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa ketika seorang dia memasak makanan dari hewan yang halal, kemudian dia masak gulainya, ya, dia berikan ke tetangga, walaupun itu mungkin hanya bentuk adalah misalnya lemaknya atau misalnya sop tulang yang ada mungkin daging sedikit, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tentunya sebagaimana juga amalan yang lain menilai keikhlasan, juga menilai pengorbanan. Ketika seorang hartanya sedikit, ya tentunya juga dia memiliki kebutuhan yang lain untuk dirinya atau mungkin keluarganya, tapi dia bisa tetap berinfak sehingga dia tidak tergolong menjadi orang yang bakhil. Akan disebutkan di hadis yang juga selalu kita dengar bahwa Nabi SAW berdoa kepada Allah setiap pagi ketika orang berinfak, maka kata Rasulullah SAW, ya Allah tambahkanlah hartanya. Ketika ada orang yang bakhil tidak mau berinfak, pada pagi harinya, ya Allah, ya, hilangkan atau ya binasakan hartanya. Di sini tentunya dalil-dalil yang lain juga bentuk doa dari Nabi SAW umum yang menganjurkan kita untuk berinfak di jalan Allah pada kebaikan, ketaatan, kemaslahatan manusia umum dan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin secara khusus, ya. Dan seorang itu dikatakan berimpak pertama sekali tentunya dengan hartanya. Begitu juga dia jangan sampai menjadi orang bakhil dari bentuk yang lain. Kalau ada memang orang tidak mampu untuk berimpak dengan hartanya, dia bisa berimpak maksudnya mengeluarkan pikirannya untuk kemaslahatan Islam dalam kaum muslimin. Misalnya dalam strategi perang atau di dalam pendapat-pendapat yang bisa menghasilkan kebaikan yang besar. Ya, ide-ide yang bagus, ya, jangan pelit, jangan bakhil untuk mengeluarkan pendapat, untuk juga begitu juga orang yang memiliki kekuatan tenaga, maka semuanya kita bisa andil di dalam berinfak, dalam arti ya memberikan yang terbaik yang ada pada diri kita. Berarti orang yang tidak memiliki harta, dia punya tenaga, berarti dia menggunakan tenaganya. Dan tentunya kalau sifat rajin berimpak atau dermawan, jawadun atau jud, yang ada pada setiap kaum muslimin, maka ini akan membentuk masyarakat kaum muslimin yang kuat, yang mereka saling membantu, saling memperhatikan saudaranya yang lain, sebagaimana juga Nabi SAW telah memperhatikan banyak sahabat dan kaum muslimin, apalagi orang-orang fakir dan miskin. Kemudian juga ada bentuk ucapan Nabi SAW, beliau berlindung kepada Allah. Poin yang berikutnya, ini berkaitan di luar, tidak berkaitan dengan akhlak yang tercela. Ya, makanya beliau mengatakan, wa'udhu bika min adabil qabri, yaitu azab kubur. Kita mengetahui bahwa alam setelah dunia, dan dia berada di antara alam dunia dan alam akhirat, adalah alam barzakh. Dikatakan barzakh kata para ulama, karena itu dari bahasa Arab, artinya adalah pembatas antara dua alam. Alam barzakh, alam kubur adalah alam yang ada di antara alam dunia dan alam akhirat. Sebenarnya alam kubur ini, kalau kita hidup, ya itu adalah masih ada di alam yang dia belum datang akhirat, belum datang kiamat. Tapi tentunya alam ini tidak akan bisa seorang pun yang masuk ke dalamnya yang masih hidup, ya, karena ini adalah kekuasaan Allah. Ya, ini adalah kekuasaan Allah, dan dia berada di alam yang nyata, dan dia hidup. Sebagaimana dia hidup di dunia, dia juga hidup di alam kuburnya. Dan tentunya di dalam alam kubur, alam barzakh, satu di antara dua, seorang itu mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Makanya kita mengetahui orang yang telah meninggal dunia, dia dikuburkan, ya, atau gimana pun keadaannya dia meninggal, walaupun tidak nampak jasadnya hancur, tapi dia tetap dikatakan pada saat yang tidak lama dia berada di alam kubur. Dan semua orang yang berada di alam kubur tanpa terkecuali, kecuali ada pengecualian khusus dari amalan-amalan tertentu yang dia, ya, diselamatkan Allah dari azab kubur dan terbebas dari pertanyaan malaikat. Semua orang akan ditanya, ya. Maka dikatakan dengan fitnatul qabri. Sebelum adanya azab dan nikmat kubur, maka akan didahului pertama sekali dengan pertanyaan, dikenal dengan fitnatul qabri. Fitnah artinya ujian. Ujian setiap orang yang baru dikubur, kemudian datanglah malaikat munkar dan nakir, mendudukkannya dia dalam keadaan hidup di alam kuburnya dengan ruh dan jasadnya, kemudian ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir, marabbuka, siapa rabbmu, waman nabiyuka, siapa nabimu, waman dinuka, dan apa agamamu. Atau dengan lafaz pertanyaan yang mirip dari dalam riwayat hadis yang lain, maka jawabannya adalah siapa rabbmu adalah Allah, siapa nabimu adalah Muhammad SAW, dan apa agamamu adalah Islam. Maka dia akan selamat dari azab kubur. Ya, kalau tidak, dia akan diazab. Dan juga ada faktor-faktor disebutkan secara khusus kalau kita membahas tentang sebab-sebab orang yang akan diazab di dalam kubur, sebagaimana hadis yang kita juga selalu dengar, ancaman, dan ini pasti seorang itu akan mendapatkan azab di dalam kubur ketika dia buang air kecil, tidak, ya, istinja, tidak menceboknya, apalagi buang air besar, pergi saja begitu saja. Ya, walaupun tidak ada air, di dalam Islam ada aturannya, ada semuanya sunnahnya. Ya, bisa dengan benda-benda yang tidak licin dan dia tidak melukai. Ya, bisa juga dengan batu, yang itu juga ada aturannya, ada penjelasannya di dalam hadis Nabi. Tetap harus dicebok, dalam arti dibersihkan, agar terhindar seorang itu dari azab kubur. Nah, bagaimana kita mendapatkan kaum muslimin kalau dia sudah sesak pipis, BABBAK, dia cari tempatnya, kadang-kadang juga menzalimi orang di sembarang tempat atau di tempat air yang tenang, tempat air itu banyak digunakan oleh orang yang dia akan mengotori dan membuat najis, maka ini terlaknat lagi dalam hadis Nabi. Jadi banyak faktor-faktor yang kaum muslimin secara khusus belum belajar dengan baik, tidak belajar bagaimana kitab dalam arti yang khusus, belajar fikih taharah, bagaimana bersih dari najis, dan bagaimana juga aturannya, ya, dan bagaimana cara-caranya agar seorang itu selamat daripada azab kubur. Ini diantaranya, juga diantaranya azab kubur dikatakan dalam hadis tersebut, yaitu an-namam, orang yang selalu mengadu domba. Ya, walaupun ibadahnya banyak, ada yang lain ibadah, bahkan dia menjaga sholat, tetapi dia suka mengadu domba, suka membicarakan orang lain dengan niat supaya orang itu bertengkar, tidak baikan. Ya, bukannya dia al-islah, kebalikannya adalah islah bainan nas, memperbaiki keadaan manusia yang bertengkar, ini pahalanya besar. Dan ternyata ada orang-orang yang malah sifatnya dia suka mengadu domba, suka mencerita sana ceri sini tentang keburukan temannya, walaupun dia tahu, walaupun benar keburukan itu, tapi ya ini akan mengundang ya azab Allah pada orang yang tersebut di alam kuburnya. Begitu juga Nabi SAW berlindung wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup ya dan juga fitnah kematian. Itulah yang kita baca di awal surat Al-Muluk di juz ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi bihadil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ya kematian dan kehidupan, linabluwakum, dan itu adalah ujian untuk kalian semua. Wahai manusia, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalannya, mana yang kalian mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti aturan Allah, atau kalian tidak mau ikut aturan Allah di dunia ini. Kalian hidup seperti binatang, kalian hidup seperti ya kehidupan rimba di hutan, yang mana yang kuat dia yang menang, yang lemah dia yang kalah, tertindas. Bukan seperti itu kehidupan seorang yang diberikan oleh Allah petunjuk aturan dengan Islam, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maka kehidupan merupakan fitnah ya, maka hati-hati kita, terus kita harus jaga, karena waktu untuk menjaga fitnah dunia itu selama kita masih hidup di dunia. Ada fitnah dunia itu berbentuk fitnah syahwat ya, fitnah-fitnah yang akan melalaikan kita dari mengingat Allah. Bahkan banyaklah perintah-perintah Allah kita tinggalkan, larang-larang Allah kita lakukan. Baik itu orang yang mencari jabatan ya, rakus dengan jabatan atau harta pagi siang dan malam, maka dia terfitnah dengan fitnah kehidupan. Begitu juga dengan wanita tanpa dia memperhatikan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan fitnah kehidupan. Begitu juga wal mamat, ketika meninggal ya, fitnah ketika meninggal maksudnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang disampaikan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi hafizahullah taala dalam dalil yang pertama dari hadis Nabi. Berikut nukilan juga nasihat yang sangat bermanfaat yang perlu juga kita dengarkan, yang dikatakan oleh seorang ulama besar, bahkan Syekhul Islam yang kedua setelah gurunya. Gurunya adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan terkenal seorang yang alim juga ya, yaitu muridnya Imam Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memiliki karangan kitab yang bernama kitab Zadul Ma'ad, artinya adalah perbekalan untuk kita kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad di jilid yang kedua, nah ada beberapa cetakan, yang saya punya ada 6 jilid, ada beberapa cetakan juga. Ini pada jilid yang kedua halaman 362 sampai halaman 364. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata,

ya, wal huzni atau wal hazani atau wal huzni, yaitu adanya kegundah gulanaan, kekacauan pikiran dan kesedihan. Dan ini adalah sifat yang biasanya kalau satu ini ada, yang lain mesti ada. Kalau pikiran kita selalu terganggu, kita tidak ingat Allah, ya, tidak kembali kepada Allah, tidak menghadapkan diri kita kepada Allah, maka akan datanglah berbagai macam sifat yang lain, yaitu diantaranya kesedihan. Begitu juga beliau mengatakan wa minal ajzi wal kasal. Begitu juga dari hadis yang telah, doa yang di atas yang telah kita bacakan juga, di antaranya ada dua sifat yang juga tidak bisa dipisahkan. Tadi alhami wal hazan. Kemudian juga ada dua sifat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sifat buruk wa minal ajzi wal kasal. Itu yang disebutkan oleh Nabi di awal hadis. Itu yang kita sebutkan tadi, ada kaitannya erat antara dua sifat ini yang lemah dengan yang malas. Fa in takhallafa kamalul abd, fa in takhallafa kamalul abdi wasalahu anhu, maka apabila dia menjauhi dirinya dari salah satu dari sifat tersebut yang buruk tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dirinya dari hal-hal yang buruk. Ya, lawan daripada sifat buruk tersebut, menjadilah seorang hamba itu. Atau disebutkan sini fa in takhallafa kamalul abdi wasalahu anhu, apabila seorang itu dia tidak berusaha, ya, untuk menyempurnakan dirinya, untuk memperbaiki dirinya dari sifat-sifat buruk tersebut, baik alhami wal hazan, sifat atau selalu merasa tidak tenang jiwanya dan sedih, atau selalu merasa lemah dan malas, kata beliau, ya, apabila ini jauh dari seseorang, atau fa in takhallafa, apabila seorang itu dia tidak berusaha untuk menyempurnakan kesempurnaan sifat-sifat yang baik atau memperbaiki dirinya, imma ayakuna li adami qudratihi, bisa jadi penyebabnya diantaranya, bisa jadi diantaranya ayakuna li adami qudratihi alaihi bahwa ajzun, karena memang dia tidak memiliki kemampuan, kekuatan. Dan itulah yang dikatakan lemah, ajzun. Ya, jadi orang yang memang lemah, tidak memiliki kekuatan, ya, itu dikatakan lemah. Ya, tidak memiliki kekuatan, kemampuan, dikatakan lemah, ajzun. Atau ayakuna qadiran, dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, lakin la yuridu, akan tetapi dia tidak ingin melakukannya, itulah dikatakan kasalun. Jadi ada tahapannya, tidak memiliki kemampuan, dikatakan ajaz, lemah. Dia memiliki kemampuan tapi tidak mau melakukannya, maka itu dikatakan malas. Wa yansha'u an hataini sifataini fawatu kulli khair wa husuli kulli syar. Ini dia nasihat beliau kepada kita semua. Dan akan tumbuh di dalam, apabila tumbuh di dalam diri seseorang dua sifat yang tercela ini, yaitu ajiz, lemah, tidak ada kemampuan, begitu juga kasal, ada kemampuan tapi malas, ya, akan menyebabkan munculnya, ya, atau akan menyebabkan banyaknya hilang kebaikan dari dirinya. Benar, perkataan Imam Ibnu Qayyim sangat benar. Orang yang dia lemah dan dia tidak berusaha untuk menguatkan dirinya, atau dia mampu tapi dia malas, enggak mau melakukannya, ya, begitu banyak kebaikan akan hilang dari dirinya. Ya, sebutkan bentuk ibadah apa saja atau kebaikan apa saja, ketika dia lemah atau malas, maka dia akan kehilangan begitu banyak kebaikan, bahkan seluruh kebaikan. Dan kebalikannya tentunya dia akan mendapatkan seluruh keburukan. Min dalika syarru, dan di antara keburukan yang juga akan dia dapatkan, ta'tiluhu 'anil naf'i bi badanihi wa huwal jubun. Jadi beliau mengatakan ada rentetan dari al-ajzi wal kasal, karena berikutnya Nabi mengatakan al-jubun, yaitu sifat pengecut. Ya, keburukan yang akan ditimbul dari timbul

0: setelahnya dari ajaz, lemah, kasal, malas, yaitu akan hilangnya manfaat dari badannya. Ya, karena sudah menggerogoti jiwanya dan tubuhnya, maka dia menjadi orang yang pengecut, wahwal jubnu. Subhanallah, kalau kita lihat bagaimana para sahabat dalam berjihad di jalan Allah, mereka orang yang sangat pemberani. Walaupun mereka dalam keadaan fisiknya kecil, lemah, kurus, ya, atau bahkan juga cacat, tapi mereka luar biasa keberanian mereka. Bagaimana dengan kita orang-orang yang sehat, ya? Kemudian beliau mengatakan wa anin naf'i bimali, begitu juga akan hilangnya manfaat, ya, ketika dia lemah, ketika dia malas, hilangnya manfaat dari hartanya. Itulah dikatakan al-bukhlu, orang yang bakhil. Walaupun dia banyak harta, tapi dia tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari hartanya. Tsumayan sya'ula bidzalika ghalabatani ghalabatun bihaqqin wa huwa ghalabatud dain. Begitu juga akan muncul orang yang berikutnya ketika dia bakhil, ya, ada dua yang akan mengalahkan dia, yang akan membuat juga dia akan berada dalam keburukan, yaitu dia terlilit hutang, ya, dia bakhil, dia ingin menambah hartanya, tetapi dia berhutang dan berhutang, dan lebih parah lagi, dia berhutang tapi tidak mau membayar hutangnya. Maka ini adalah terjadi akibat juga kebakhilan. Jadi berurutan, kata Imam Ibnu Qayyim. Ketiga, kalah dia dari kebatilan, atau kalah dia dari, ya, orang-orang yang memusuhinya. Wa kullu hadhil mafasidu samaratul ajzi wal kasal, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dan semua hal tersebut, ya, kerusakan-kerusakan yang telah kita sebutkan atau yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan itu adalah merupakan buah atau hasil dari sifat al-ajzi, lemah, wal-kasali, dan malas. Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita cukupkan nasihat pada sore hari ini sebagai tambahan bahasan kita, dan masih ada insyaallah pertemuan-pertemuan yang berikutnya dalam bahasan yang sama. Wallahu taala alam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore yang berbahagia ini di 0811-7530-000 ataupun di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp ataupun mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama di 0811-7545-444. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kiat kita supaya kita semangat melaksanakan ibadah? Mohon nasihatnya, Ustaz, dari hamba Allah di Panam, Ustaz.
0: Apa tadi?
1: Kiat untuk semangat melaksanakan ibadah.
0: Ya, sebenarnya sudah masuk dari inti dan kesimpulan-kesimpulan, walaupun belum semua kita bahas, ya, dan mungkin nanti juga akan ada penjelasan, ya, bagaimana kita semangat dalam beribadah. Sebenarnya kiatnya banyak sekali dan tentunya sesuai dengan penjelasan masing-masing juga dari para ulama yang mereka ketahui dari dalil. Ya, telah kita sebutkan. Pertama sekali tentu kita harus mengetahui kenapa kita memiliki sifat malas, ya, maka kita harus ketahui dan kita obati. Kemudian juga untuk kita terjauh dari sifat malas agar kita semangat khususnya dalam beribadah, ya, nasihati diri kita, telah kita sebutkan poin-poin yang sebelumnya, karena ini adalah sifat yang buruk, sifat yang buruk, berarti kalau seorang berakhlak dengan akhlak yang buruk tersebut, Allah akan benci kepadanya. Maka Allah akan murka kepadanya. Apalagi ini adalah sifat orang munafikin. Ya. Dan juga sifat orang-orang yang tercela. Kemudian juga, ya, ketika Rasulullah SAW berlindung dari sifat tersebut, sifat malas, maka ini adalah merupakan sesuatu yang wajib juga kita meminta pertolongan kepada Allah. Bukankah kita hidup ini ingin diridhoi oleh Allah, ya, menjadi orang yang baik, yang diberikan oleh Allah kebaikan? Ya, telah kita sebutkan juga tadi dari penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim, ketika seorang itu lemah dan malas akan menghasilkan keburukan-keburukan yang berikutnya. Datanglah bakhil, lemah, ya. Banyak penyebab-penyebab yang akan mendatangkan keburukan setelah sifat tersebut. Jadi intinya adalah kalau kita larut dalam kemalasan tersebut, maka kita akan berada dalam keburukan. Dan juga kita baca, ya, banyak membaca kalau berkaitan dengan amalan, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi berkaitan dengan motivasi, kitab Fadhail Amal atau yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan amal, agar kita semangat. Memang pernah kita sampaikan, memang manusia ini keinginannya adalah mendapatkan balasan dari perbuatannya. Dan itu fitrah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luar biasa, ya, kepada orang-orang yang tentunya rajin beribadah. Bahkan kebaikan itu dia akan dapatkan pada dirinya, jiwanya, keluarganya, bahkan hartanya, ya, bahkan banyak kemudahan dari mungkin hal-hal yang dia dapatkan dari kesulitan, bahkan Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan. Itulah arti daripada takwa juga. Takwa itu diantaranya adalah kita memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mayyatakillahi ja'allahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah keluarkan dari jalan-jalan yang sulit, atau Allah berikan jalan keluar dari kesulitan. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan harta, ya, dari arah yang tidak dia sangka. Bukankah kita ingin bahagia di dunia? Maka jangan malas. Apalagi kita harus motivasi diri kita, ya, jangan sampai kita menderita di dunia. Sudah menderita di dunia dengan tidak ibadah, menderita lagi di akhirat dengan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi terus tanamkan semangat, ya. Dan jangan lupa juga banyak minta pertolongan kepada Allah SWT. Dan di antaranya juga nanti kan kita belum sampai juga semua bahasan kita, di antaranya adalah penyebab daripada sifat lemah dan malas adalah maksiat yang kita lakukan. Berarti membuat Anda lemah, malas, ya, berarti ada faktor maksiat. Bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar, perbaiki diri kita, betul-betul jauhi dari diri kita dari maksiat, dan lakukan ibadah dan dekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah datang aja kekuatan itu. Apalagi kalau kita baca juga di antara dalil dalam surat, tidak salah, dalam surat Az-Zumar, ya. Ini perkataan Rasul kepada kaumnya, wa yaqum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Wahai kaumku, ya, berbanyaklah kalian meminta ampun dari dosa-dosa kalian kepada Allah. Wa tubu ilaih, dan bertobatlah kalian kepada Allah. Yursilis sama alaikum midroro atau yusil alaikum, ya, Allah akan menurunkan hujan dari langit ketika bumi kalian kering, ya, kemarau. Kemudian syahidnya adalah, ya, yazid kuwatan ala kuwah, dan Allah SWT akan menambah kekuatan demi kekuatan kepada kalian, ya, yursil sama alaikum midroro wa yazid kekuatan, ya, dan akan menambah kekuatan kepada kalian. Jadi kekuatan berarti ada pengaruhnya dengan kita ketika kita menjauhi dari dosa, atau ketika Allah SWT membersihkan diri kita dari dosa dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Ya, insya Allah masih ada bentuk-bentuk yang lain, diantaranya juga doa. Ya, memperbanyak doa kepada Allah, di antaranya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, jangan ditinggalkan bacaan ini. Ada yang mengatakan setelah tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana mengatakan dubur kulus salat, yaitu setelah salat fardu. Ya, setelah bacaan istighfar kita mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, karena doa itu adalah merupakan kekuatan yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang banyak berdoa meminta kepada Allah, karena kekuatan itu dari Allah SWT. Ya Allah, berikan aku pertolongan. Ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu supaya kita tidak malas, ya, lemah dalam mengingat Allah, kita minta pertolongan. Ya ala dzikrika wa ala dzikrika wa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, yaitu bersyukur kepada Mu ya Allah terhadap nikmat yang banyak telah diberikan oleh Allah, walaupun sedikit. Sebenarnya Allah tidak pernah putus memberikan nikmat kepada itu. Ya wa ala ibadatika, dan beribadah kepadamu. Ya, mungkin cukup bisa kita sampaikan, dan insyaallah masih ada sebenarnya penjelasan yang walaupun pertanyaan ini perlu juga kita jawab, tapi insyaallah nanti juga ada penjelasan lanjutan dari bahasan kita. Wallahu ta'alam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, saat ini menunjukkan pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu salat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:23. Ada lebih kurang beberapa menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan salat fardu maghrib. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya, kaum muslimin dan muslimat, mendengar radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini, walaupun masih akan berlanjut bahasan kita dalam judul yang sama, yaitu perbanyaklah doa. Meminta kepada Allah SWT bukan hanya meminta kebaikan, tetapi juga meminta perlindungan dari berbagai macam keburukan, diantaranya sifat-sifat yang tercela. Rasulullah SAW saja sebagai manusia yang bertakwa, yang paling bertakwa, bahkan beliau adalah orang yang semangat, ya, tidak lemah, tidak malas, berani, ya, tidak ada bakhil dalam kehidupan beliau, tapi beliau tetap berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan sifat tersebut. Dan ini menjadi semakin wajib bagi kita untuk memperbanyak doa kita kepada Allah agar kita terhindar dari bermacam-macam keburukan, di antaranya adalah al-kasal, al-ajiz wal-kasal, lemah dan malas. Wallahu taala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotiman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmi Islam kali ini. Narudi Abu Ma'wiyah dan segenap kru yang bertugas di sore hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kealfan kami. Baik, menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi, kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari انس بن مالك رضي الله تعالى عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub idza huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya, para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن مؤاد بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari مؤاد بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
2: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
4: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
3: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Jaga pandangan, jaga pandangan, jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah. Perhatikan. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbimu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan.

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana...
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه
3: مستمعات para pendengar dan pemirsa kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu wahdahu ala umurid dunya wad-din. Ash'adu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, wa ash'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih, wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidana ilma. Allahumma zidana ilman wa imana wa fahman wa yaqina. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma kama ahsanta khulqana, fa ahsin khuluqana. Bapak ibu saudara saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah kembali pada senja Jumat malam Sabtu pekan yang ketiga dari bulan ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimudahkan kembali untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran dan pembahasan seputar fikih akhlak dan muamalat bainal mu'minin pada pembahasan seputar kemuliaan dan keutamaan akhlakul karimah. Bapak ibu saudara saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedikit mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan terakhir, bahwa akhlak di dalam agama kita memiliki kedudukan yang penting dan utama. Ia merupakan salah satu dari perintah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada hamba. Bukan hanya kepada kita, bahkan Allah telah memerintahkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Selain perintah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak menyekutukannya, datang bersamaan dengan itu perintah untuk berakhlak mulia, memiliki hubungan yang baik dalam muamalah dengan sesama. Hal itu dapat kita buktikan salah satunya dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Ada beberapa rentetan perintah yang Allah perintahkan kepada Bani Israel dan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan adalah perintah juga yang diwajibkan kepada kita. Di antara

0: antaranya ma'asyiral muslimin, menunjukkan akhlak memiliki kedudukan yang penting dan utama di dalam agama kita. Ia merupakan salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Nabi tercinta. Sesiapa yang mempelajari, memahami, dan berusaha untuk memperbaiki dan membenahi akhlaknya dari akhlak yang tercela kepada akhlak yang mulia, dari akhlak mulia yang telah ada, dia berusaha untuk dapat mengamalkan yang lebih baik, yang lebih mulia, dan lebih utama lagi, maka dialah yang telah mendapatkan jatah dan bagian yang besar dari warisan yang ditinggalkan oleh makhluk termulia yang paling mulia akhlaknya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mempersaksikan, aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah, kita bersaksi beliau alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah, menjadi sebuah keharusan bagi kita dan sebuah tuntutan dari persaksian itu untuk juga meneladani dan mencontohi serta mempraktekkan akhlak-akhlak mulia yang telah beliau amalkan dalam kehidupannya. Di antara yang menunjukkan urgensi akhlak di dalam agama kita, akhlak mulia itu ma'asyiral muslimin memiliki kaitan dan hubungan dengan seluruh al-a'mal as-salihah yang ada di dalam agama kita. Apapun amal soleh yang Allah perintahkan di dalam agama kita punya kaitan dan hubungan dengan akhlak. Maknanya dalam setiap amal soleh itu ada pendidikan, ada pengajaran, ada pembinaan buat kita untuk berakhlak mulia. Salat itu ada pengajaran bagaimana kita berakhlak mulia. Tidak hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi juga berlaku kepada ya sesama kita. Kaum muslimin ketika tasyahud membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini sebagai contoh. Kita mengatakan keselamatan untuk kami dan keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ini berarti diajarkan kita sesama kaum mukminin untuk saling mendoakan. Apakah hanya kita yang membaca? Tidak. Yang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, di sab pertama, sab kedua, sab ketiga, yang sholat di Masjid Al-Badar, yang sholat di masjid yang lain, membaca. Maka suasana saling doa mendoakan itulah yang akan menumbuhkan rasa cinta dan mempererat hubungan antara sesama kaum mukminin. Itu salah satu contoh. Kemudian kaum muslimin, bagaimana kita berzakat? Zakat juga mengajarkan bagaimana kita menghilangkan dari hati ini sikap rakus dan tamak, cinta berlebihan terhadap harta. Zakat bukan hanya mensucikan harta yang Allah titipkan kepada kita, tapi juga mensucikan hati kita yang mungkin terlalu cinta atau terlalu gila terhadap harta. Puasa. Kita belajar berpuasa ma'asyiral muslimin bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tapi juga dari semua yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah haramkan. Kita tidak hanya mempuasakan perut, tapi kita juga diperintahkan untuk mempuasakan mata, telinga, penglihatan, pendengaran, hati kita. Maka dari itu, kita juga diajarkan ketika berpuasa untuk menjaga lisan, menjaga penglihatan, karena dapat merusak kesempurnaan pahala puasa. Nah, ini semua beberapa contoh menunjukkan amal soleh di dalam agama kita. Ada pengajaran, ada bimbingan agar kita dapat berakhlak mulia. Kemudian, ma'asyiral muslimin, disebutkan pula oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Akhlak mulia itu merupakan sarana dan metoda yang amat tepat untuk berhasil dalam berdakwah di jalan Allah. di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Sekiranya kau menjadi sosok yang kasar, yang keras hatinya, yang tajam tutur katanya, sungguh mereka akan pergi menjauh meninggalkanmu. Kaum muslimin, kebenaran itu akan bisa sampai kepada manusia bila disampaikan dengan cara yang benar. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan seorang da'i dan siapapun yang mendakwahkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, tidak bisa ia menanggalkan dari dirinya perintah untuk berakhlak mulia. Bukan memperturutkan ego, bukan juga untuk memamerkan kepintarannya dan kebolehannya di hadapan manusia, tapi bagaimana membawa manusia untuk dapat mengenal Rabb mereka dan mengerjakan perintah-perintah agama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tambahkan pada poin itu, salah satu yang menunjukkan tentang urgensi akhlak di dalam agama kita. Di dalam sebuah risalah, Al-Mau'izatul Hasanah fil Akhlaqil Karimah, salah satu buah karya dari Asy-Syaikh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullah ta'ala wara'ahu, ketika menyebutkan kemuliaan dan keutamaan akhlakul karimah, beliau menjelaskan pada poin pertama, bila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka kita akan dapatkan bahwa simat, tanda atau kriteria yang ada pada hamba-hamba pilihan, hamba-hamba kebanggaan, hamba-hamba yang mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla kemuliaan, mereka itu adalah hamba-hamba yang berakhlak mulia. Di sana ada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di sana ada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Di sana juga ada di antaranya ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga luasnya seluas langit dan bumi Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain di surat Qaf, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga yang penuh kenikmatan itu Allah dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kelak di hari kiamat orang-orang yang bertakwa tak perlu bersusah payah, tak perlu berjalan jauh untuk masuk surga. Surga itu yang Allah dekatkan kepada mereka. Jadi kalau di dunia mereka yang berlari-lari untuk bisa masuk surga, di akhirat surga itu yang Allah dekatkan ke mereka. Sebagai bentuk pemulihan dan penghormatan. Bagaimanakah tanda, kriteria, dan sifat mereka? Mereka punya sifat bersegera dalam mengerjakan perintah Allah. Lalu kemudian Allah sebutkan di ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka memiliki sifat yang mulia, selalu menginfakkan apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada mereka baik ketika mereka berada dalam keadaan lapang atau berada dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang, mereka akan lebihkan ya infaknya. Dalam keadaan sempit, mereka menyesuaikan dengan kemampuan. Tapi yang jelas, mereka tetap senang berbagi. Kemudian, wal kadhiminal ghaiz, mereka orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan orang yang mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini ketika Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga ayat 134 tentang khuluqul muttaqin, akhlak orang-orang yang bertakwa. Berikutnya ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surat yang lain tentang orang-orang yang beriman. Allah Jalla wa'ala katakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang-orang yang beriman itu, yang Allah janjikan buat mereka surga, mereka dapatkan segala kenikmatan di dalamnya. Mereka punya sifat yang pertama sabar, yang kedua mereka jujur, yang ketiga mereka tunduk, mereka patuh, yang keempat mereka gemar berinfak, yang kelima mereka orang-orang yang banyak beristighfar. Di sini Allah sebutkan bil ashar, di waktu sahur. Maksudnya mereka menutup ibadah malam mereka. Salat malam yang mereka kerjakan, mereka tutup dengan memperbanyak istighfar. Menunjukkan bagaimana ma'asyiral muslimin, kemuliaan akhlak mereka yang benar-benar tawadhu' di depan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak membanggakan diri di hadapan manusia. Ya, mereka justru setelah melakukan perkara taat banyak istighfar dan banyak bertaubat. Bukannya bangga, bukannya memamerkan ibadahnya, menyebut-nyebut kebaikannya, tidak. Justru mereka menyadari salat malam yang telah mereka kerjakan banyak kelemahan dan kekurangan di dalamnya, perlu ditambal, perlu ditutup dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain ma'asyiral muslimin, di surat Al-Furqan ayat 62. Afwan, 63. Allah tabaraka wa taala mengatakan tentang ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, kata Allah, menyebutkan kriteria mereka, sifat mereka di awal-awal pujian Allah tabaraka wa taala tujukan kepada mereka. Allah katakan ibadur rahman itu berjalan di permukaan bumi dengan merendahkan hati mereka. Mereka enggak sombong, mereka enggak ujub, mereka enggak merendahkan orang. Mereka benar-benar merendahkan hati mereka. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang-orang jahil yang berbicara kepada mereka, dalam hal ini kaum muslimin, mungkin mencela mereka, merendahkan mereka, mengejek mereka, maka mereka akan mengatakan salaman, keselamatan buat kalian. Jadi mereka menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan, malah mendoakan kebaikan buat orang-orang yang telah berbuat buruk kepada mereka. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala terus kaum muslimin memuji mereka, menyebutkan kemuliaan dan keutamaan ibadur rahman. Seperti Allah tabaraka wa ta'ala katakan di ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zur. Ibadur Rahman itu mereka tidak mau menyaksikan az-zur. Az-zur kaum muslimin di sini pertama maknanya adalah persaksian palsu. Mereka tidak memberikan persaksian palsu. Di antara maknanya kata para ulama, mereka tidak mau terlibat menyaksikan atau memberikan dukungan untuk perbuatan dosa. Dan itu banyak hal kaum muslimin. Di antaranya tidak menonton, tidak melihat, tidak menyibukkan diri dengan perbuatan dosa. Ya, apalagi ya qaulazzur ini termasuk dosa besar. Berarti ibadur rahman itu benar-benar menjaga dirinya dari dosa-dosa besar yang dapat membinasakan dunia dan akhirat mereka. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati atau mendapatkan adanya perkataan atau perbuatan yang sia-sia dilakukan di depan mereka, mungkin lagi ada perkumpulan, obrolannya kaum muslimin gak jelas, gak ada juga manfaatnya, gak menambah keimanan, bahkan menambah tumpukan dosa, atau mereka melihat ada perbuatan sia-sia yang dilakukan, sudah dinasihati, diingatkan, tapi pelakunya menentang, keras kepala, melawan, maka ibadur rahman itu marru kirama. Dia akan berjalan menjaga kehormatan dirinya. Dalam artian enggak ikut-ikut di dalam ya di dalam perbuatan sia-sia tersebut. Nah, kaum muslimin, ini semua beberapa ya potongan ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan orang-orang yang dapat kemuliaan, orang-orang yang menjadi hamba-hamba pilihan yang Allah tabaraka wa taala sebutkan, tidak lain tujuan dari penyebutan itu agar kita dapat memahami itulah akhlak-akhlak mulia dan agar kita dapat mencontohi dan mengamalkan agar kemudian kemuliaan dan keutamaan Allah tabaraka wa taala juga berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita kembali kepada penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa matta'ahu bisihati wal afiyah. Beliau mengatakan, wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mustahilli da'watihi ila tauhid ya'muru aidan ma'a da'watihi lit tauhid bi makarimil akhlaq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah kepada tauhid. Beliau menyampaikan dakwah kepada tauhid. Kita tahu konsentrasi dakwah beliau di awal-awal fajar Islam terbit itu pengajaran, pengarahan seputar tentang perkara tauhid. Bagaimana membersihkan keyakinan, bagaimana menanamkan keimanan dalam diri kaum mukminin ketika itu. Maka beliau mendakwahkan dan mengajarkan mereka kepada tauhid yang benar. Ketahuilah kata Syekh, ternyata bersamaan dengan konsentrasi beliau di awal dakwahnya kepada tauhid yang benar, beliau itu juga mendakwahkan tentang akhlak yang mulia. Baik secara perkataan, begitu juga secara perbuatan. Ini menunjukkan kaum muslimin akan urgensi, akan kedudukan akhlak di dalam agama. Dan kalau kita perhatikan, hal yang sama Allah tabaraka wa ta'ala banyak sebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan, tidak dibenarkan kalian untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Lalu kemudian Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Ini akhlak. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengajarkan kita setelah mentauhidkan Allah, maka bangun dan bina hubungan yang baik dengan manusia, dan itu berawal dari berbaktilah engkau kepada kedua orang tua. Sehingga para ulama menyebutkan itu menjadi sebuah tolak ukur. Kalau seorang bisa berbakti kepada kedua orang tua yang telah berjasa dalam kehidupannya, maka akan mudah bagi dia untuk berbuat baik kepada sesama. Namun bila ada yang baik kepada sesama, dia baik kepada tetangga, baik kepada kawannya, baik kepada rekan kerjanya, tapi tidak baik kepada kedua orang tua, kasar tutur katanya, keras tindak tanduknya, maka percayalah dia belum memiliki akhlak mulia, meskipun teman-teman rekan kerja memuji dia, tapi ternyata orang tua di rumah benar-benar tersiksa dengan perkataan dan perbuatannya. Wallahi, dia belum memiliki akhlak mulia. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dari poin itu, Syekh kemudian membawakan dalil-dalil yang menunjukkan akan kemuliaan akhlak. Ketahuilah, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, tidaklah pengetahuan kita tentang kemuliaan dan keutamaan sebuah perintah, melainkan akan memudahkan kita dan menguatkan kita dalam melaksanakan perintah tersebut. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis banyak menyebutkan, kerjakan perintah ini kemuliaan dan keutamaannya, lakukan perintah ini, inilah kemuliaan, keutamaan, dan balasan yang akan kalian dapatkan. Tujuannya, karena memang Allah tabaraka wa ta'ala tahu kita itu kaum muslimin akan senang, akan kuat melakukan sesuatu ketika kita tahu apa yang bisa kita dapatkan. Terutama dalam berakhlak. Ya. Seseorang kalau tidak yakin dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan, apa yang Allah tabaraka wa ta'ala janjikan, maka susah bagi dia. Apalagi kalau dia melihat perintah ini dengan mengedepankan hawa nafsu. Masa saya saja, Ustaz, yang harus berbuat baik kepada orang? Siapa yang akan berbuat baik kepada saya? Itu dia tanyakan. Masa saya saja yang harus memberi? Selama ini tidak ada, Ustaz. Ya, saya kebagian memberi saja. Orang itu kebagian menerima saja. Siapa yang mau beri saya? Namun ketika dia membaca, dia mengedepankan keimanannya, menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan bisa memiliki kekuatan dan dorongan yang kuat untuk mengamalkan akhlak mulia. Ini ibadah, ini perintah dari Allah. Allah tidak perintahkan kita dengan sesuatu yang sia-sia. Kalaupun kebaikan kita dipandang sebelah mata oleh manusia, enggak dianggap oleh mereka, di sisi Allah sebesar zarrah pun kebaikan yang kita lakukan tetap ada nilainya. Itulah kaum muslimin, kenapa kita harus benar-benar ya meyakini ini perintah dari Allah dan melaksanakannya dengan keimanan. Sulit ma'asyiral muslimin, ketika seorang itu sholat, seorang itu baca Al-Quran, hadir oleh dia di sholat nih, ini keutamaannya. Kalau baca Al-Quran ini per huruf dapat 10 pahala. Ya, ketika dia berpuasa, ya dia tahu bahwa puasa ini akan menyelamatkan dia dari siksa neraka. Hadir ya akan kemuliaan dan keutamaan itu. Tapi ketika dibawa untuk berakhlak mulia, kata dia, ya ini kayaknya ada yang timpang, Ustaz. Masa iya orang berbuat jahat kepada saya malah dituntut untuk membalas dia dengan kebaikan? Makin ngelunjak dia, makin besar kepala, Ustaz. Padahal itu yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan. Adakah Allah perintahkan kita dengan sesuatu yang keliru? Sebenarnya kaum muslimin, kalau seseorang mau duduk dan belajar, mau membekali diri dengan ilmu, dia akan tahu seperti apa sebenarnya perintah Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Tapi kalau sudah hawa nafsu yang dikedepankan, maka jelas bukan hanya perintah untuk berakhlak mulia, banyak perintah-perintah lain pun yang akan terabaikan dan tertinggalkan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Poin pertama, akhlak mulia itu adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, rezeki Allah Tabaraka wa Ta'ala dan karunia-Nya kepada kita tidak hanya berbentuk harta, tidak hanya berbentuk kenikmatan dunia saja, tapi juga kemudahan beribadah, termasuk di dalamnya kemudahan berhias dengan akhlakul karimah, itu adalah anugerah. Datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, ia berkata, "Ya Rasulullah, ma khaira ma u'tiyal 'abd?" Wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling baik Allah berikan kepada hamba? Apakah karunia terbaik yang Allah berikan kepada hamba? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Apakah karunia terbaik yang Allah berikan kepada hamba? Nabi jawab, akhlak yang mulia. Jadi kaum muslimin, hidup bila bisa kita simpulkan, tidak ada masalah kalau ada kekurangan pada rupa dan harta. Sesungguhnya tidak kurang, Allah sudah cukupkan. Ini bentuk penciptaan yang terbaik buat kita, ini jatah dan bagian harta yang cukup buat kita. Gak ada masalah kalau mau kita katakan kurang pada rupa dan harta. Tapi hidup tidak boleh kurang pada agama dan etika. Karena itu benar-benar kekurangan yang nyata. Agama kita harus pelajari, kaum muslimin. Adab dan etika harus kita perbaiki. Seseorang bisa saja, kaum muslimin, memiliki kekurangan pada wajahnya atau pada postur badannya. Itu adalah hikmah Allah dalam menciptakannya. Mungkin terlihat kurang dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Dia tidak terlalu tinggi, kulitnya juga tidak terlalu cerah misalnya. Tapi kaum muslimin, kekurangan-kekurangan itu akan tertutupi ketika dia mau berhias dengan akhlak yang mulia. Orang gak akan lihat kekurangan pada wajahnya atau pada postur badannya ketika dia punya sebaik-baik perhiasan akhlak yang mulia. Justru tutur katanya yang baik, ya, ada kejujuran, ada amanah, kemudian sikapnya, tindak tanduknya yang sopan dan santun, menempatkan orang pada tempatnya, kepada yang tua menghormati, kepada yang muda menyayangi, maka inilah kaum muslimin yang akan membuat dia tampak sebagai sosok yang mulia, bahkan dicintai oleh banyak manusia. Orang itu dicintai kaum muslimin pertama karena kesempurnaan pada wajahnya dan pada anggota badannya. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang akan dicintai karena kemuliaan akhlaknya. Jadi kalau dia enggak punya yang pertama, dia punya yang kedua. Dia bisa berbuat, ya, dia bisa berhias dengan akhlak mulia. Lalu yang ketiga, seseorang itu dicintai karena kebaikan yang dia berikan kepada manusia. Kebermanfaatan yang selalu dia hadirkan ke tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tak ada yang sempurna dalam menerapkan tiga aspek ini. Atau ada padanya tiga aspek ini dalam bentuk sempurna, kecuali dia adalah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paras rupanya sempurna, bentuk badannya yang sempurna, kemudian dia yang mulia akhlaknya, dan dia yang besar jasa dan kebaikannya kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu poin yang pertama, sebaik-baik anugerah yang didapatkan oleh hamba adalah akhlak yang mulia. Baik, kita lanjutkan poin yang kedua. Setelah mendengarkan bersama azan sholat isya dikumandangkan, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara saudari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mencoba ma'asyiral muslimin membawakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh dengan penyusunan atau urutan yang memudahkan bagi kami di dalam membawakan penyampaian tanpa mengurangi hormat dan kerja keras dari penulis Syekh Mustafa Al-Adawi jazahullahu khairal jaza. Adapun poin yang kedua, setelah kita mengetahui keutamaan akhlak, ia adalah sebaik-baik anugerah, sebaik-baik karunia, sebaik-baik rezeki yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada hamba. Maka poin yang kedua, akhlak mulia ma'asyiral muslimin adalah sarana untuk mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa mengerjakan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan yang fardu itu akan membuat Allah cinta kepada hamba. Ketika hamba mengiringi yang fardu dengan yang sunnah, maka hamba ingin makin dekat dengan Allah, Allah Azza wa Jalla pun akan semakin cinta kepada hamba itu. Maka di antara yang membuat Allah Tabaraka wa Ta'ala cinta kepada hamba, ya, selain mengerjakan yang fardu, mengiringi dengan yang sunnah, adalah berhias dengan akhlakul karimah. Amalkan kaum muslimin akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik di dalam kehidupan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lalu dalam ayat yang tadi telah kita bacakan, Ali Imran ayat 134, setelah Allah mengatakan wal afina anin nas, Allah senang orang-orang yang bertakwa itu mudah memaafkan manusia. Berarti ketika ada orang berbuat jahat kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Di antara bentuk ihsan, kebaikan yang bisa kita berikan pada saudara kita adalah pemaafan. Ingat ma'asyiral muslimin, ya, ketika kita enggak bisa memberikan waktu kita, mungkin juga tenaga kita, mungkin juga di situ kita enggak bisa berikan harta kita. Namun kawan, ya, tidak bermaksud, tidak sengaja, atau mungkin karena kekeliruan dia, karena ketergesa-gesaan dia, akhirnya mengakibatkan ada keburukan mengena kita, ada kerugian yang harus ya kita terima. Ketahuilah, sebaik-baik kebaikan yang kita berikan kepada dia itu adalah pemaafan. Dan dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bukan hanya untuk orang yang berbuat baik kepada manusia. Ya, Allah cinta. Allah juga cinta orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Allah senang, Allah suka. Lihat kaum muslimin, berapa banyak kita berbuat dosa. Berapa banyak kita itu melanggar larangan-larangan Allah. Ya. Dan perhatikan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ini diingatkan oleh para ulama. Karena terkadang kita menganggap dosa itu adalah ketika kita melanggar larangan Allah. Itu saja. Padahal termasuk sebuah kesalahan dan dosa ketika kita tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Atau kaum muslimin tidak mengerjakan sesuatu yang Allah sudah bukakan, Allah sudah mudahkan buat kita. Enggak kita ambil peluang itu. Enggak kita enggak kita ambil kesempatan itu, enggak kita manfaatkan, kita buang aja, kita biarkan saja lewat begitu saja. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, kita bisa bertanya kepada diri kita. Hari ini mana yang lebih lama kita membaca WA atau media sosial yang ada, mengikuti berita dan perkembangan yang ada daripada kita membaca Al-Quran? Itu masing-masing kita saja ya, jujur di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini ma'asyiral muslimin, selain amalan yang fardu, bukankah Allah beri kita kemudahan untuk menghidupkan waktu kita? Ya, apalagi di hari Jumat misalnya. Dengan amalan-amalan yang ringan, berapa banyak kita salam dan salawat kepada Nabi SAW hari Jumat tadi? Itu, daripada ngobrol, daripada cerita, ya, menceritakan si Fulan, si Alan. Oh, enggak ada Ustaz, ghibah itu bukan passion saya Ustaz. Eh, alhamdulillah kalau begitu Pak. Tapi salam dan salawatnya enggak ada juga gitu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, ingat itu kesalahan yang Allah sudah banyak maafkan kita. Allah Azza wa Jalla banyak ampuni kita. Maka ketika kita mau mengamalkan kandungan dari nama Allah Al-Afu, banyak memberi maaf dalam kehidupan kita, Allah senang, Allah suka. Karena ada pengaruh, karena ada dampak dari keimanan kepada nama Allah yang Maha Pemaaf, kita pun berhias dalam hidup kita dengan sifat yang mulia itu. Kita maafkan, kita kaum muslimin taghaful, tidak mengindahkan, tidak memusingkan. Kalau permasalahannya besar kita perkecil, kalau permasalahannya kecil enggak perlu kita perbesar. Lebih banyak maafnya kita kepada istri kita yang mungkin belum baik, belum sempurna, atau maafnya ibu-ibu, para akhwat, para zaujat, para istri kepada suami, ya. Jangan pernah membanding-bandingkan apa yang dilihat di media sosial itu dengan suami yang nyata di depan kita. Dilihat di situ gagah begitu, lihat deh, nampak tuh suami wak kok. Itu ya gimana lagi? Faktor U, ya kan? Umur. Kemudian mungkin dia tidak seromantis yang dilihat. Ya, orang di depan kamera kaum muslimin bisa gimmick, bisa ya berbuat ya sesuatu yang supaya terlihat apa? Menarik. Tapi dalam kehidupan nyata kan itu yang real. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita memaafkan kelemahan dan ketidaksempurnaan itu. Dari anak-anak kita juga, jangan terlalu kita full mengarahkan telunjuk kepada dia. Tetapi juga arahkan telunjuk kepada diri kita. Kitanya ke orang tua kita seperti apa? Ya, kita nuntut anak-anak kita harus bakti kepada kita. Kita ke orang tua pun bakti tidak, ya tidak baik, tidak sempurna. Nah, kaum muslimin, Allah tuh senang, Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik apapun bentuk kebaikannya. Sekali lagi kita sebutkan, memberi maaf sebaik-baik ihsan yang diberikan kepada sesama insan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha." Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha pemberi. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi. Allah mencintai kedermawanan. Lihat ma'asyiral muslimin, Allah suka memberi kepada hamba. Kita juga berapa banyak dapat pemberian dari Allah. Belum satu kita syukuri, sudah datang yang kedua dan ketiga dari pemberian Allah. Allah banyak beri kita. Dan Allah mencintai kedermawanan. Sikap mau berbagi, sikap yang mau memberi, itu Allah senang, Allah suka. Berarti orang-orang yang dermawan, orang-orang yang dicintai oleh Allah, serta akhlak yang mulia, Allah suka. Jadi kaum muslimin, kedermawanan itu termasuk akhlak mulia sebenarnya. Tapi oleh Nabi SAW untuk memberi penekanan agar kitanya mengerti, paham, dermawan itu akhlak yang mulia, dermawan itu akhlak yang luar biasa, dipisahkan. Allah Maha Pemberi, Allah suka hamba yang banyak memberi, dan Allah menyukai akhlak mulia. Kemudian disebutkan Allah membenci akhlak yang buruk. Allah tidak suka dengan akhlak yang tercela. Maka Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jadikan salah satu yang mendorong kita dalam berakhlak mulia mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak apa-apa Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, manusia enggak menghargai kebaikan kita, tak pandang kebajikan kita, lihat sebelah mata usaha kita yang mungkin memberi tak seberapa. Enggak masalah, ya. Yang penting Allah tabaraka wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Allah bersama kita, melihat, mengawasi, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan kita. Buat saja kebaikan ma'asyiral muslimin. Tidakkah ma'asyiral muslimin pernah mendengar hadis seorang lelaki yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan di hadapan para sahabat? Aku melihat di dalam mimpiku ada seorang lelaki warawiri berlari di dalam surga. Siapa yang tak senang masuk surga kaum muslimin? Tapi bukan itu yang menjadi titik beratnya. Nabi ingin menegaskan laki-laki ini senang, gembira bisa masuk surga karena sebuah amalan yang ringan. Barangkali oleh kebanyakan manusia dianggap amalan itu amalan yang biasa. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia telah menyingkirkan ranting kecil atau dahan kecil yang ada di tengah jalan. Dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Dan dia iringi dengan niat agar tidak menyakiti saudara-saudaranya atau kaum muslimin yang melintas di sana. Itu akhlak. Ma'asyiral muslimin, dia lakukan. Dan ternyata itu menjadi salah satu sebab dia bisa masuk surga. Oleh karena itu kaum muslimin, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah mengecilkan kebaikan apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Apa ajalah yang bisa kita berikan kaum muslimin dalam berbuat baik kepada sesama. Senyuman, ucapan salam, doa, bertanya kabar, ya. Jadi ma'asyiral muslimin, kebaikan-kebaikan seperti itu membuat Allah senang, Allah suka. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang, maka mereka akan dikasihi oleh Allah. Irhamu man fil ardi, sayangi oleh kalian siapa yang ada di permukaan bumi. Kita sayang kepada sesama kaum mukminin. Kita juga sayang kaum muslimin kepada ya orang-orang yang ghairul muslimin. Selain kaum muslimin, sayang kita dalam bentuk ingin mereka dapat hidayah. Doakan, jelaskan kepada mereka keindahan Islam. Tunjukkan kepada mereka akhlak Islam. Ya, kita sayang juga kaum muslimin kepada makhluk Allah yang lain. Sayang kepada hewan, sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, sayangi siapa yang ada di permukaan bumi. Yarhamkum man fis sama. Zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Jadi ma'asyiral muslimin, ini sarana yang sangat terbuka. Enggak ada dikhususkan. Akhlak mulia apapun kita kerjakan, Allah Jalla wa'ala akan mencintai kita. Kalaulah dikhususkan, berat kaum muslimin. Tapi ternyata dibuka secara lebar pintunya. Ini ibadah bisa kita lakukan. Ini ibadah terpanjang dalam hidup kita. Dan ma'asyiral muslimin, ini pula ibadah yang membuat Allah tabaraka wa ta'ala senang dan suka kepada hambanya. Bapak ibu saudara saudari kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Poin berikutnya menutup pelajaran kita pada pertemuan yang berbahagia ini. Setelah akhlak mulia mengantarkan hamba untuk meraih cinta Allah tabaraka wa ta'ala, maka berikutnya akhlak mulia adalah sarana untuk meraih kecintaan para malaikat Allah. Kalau Allah sudah mencintai hamba, maka makhluk-makhluk yang ada akan Allah gerakkan untuk mencintai hamba tersebut. Ingat, salah satu yang membuat Allah cinta kepada kita, akhlak mulia. Para malaikat tuh senang, suka dengan orang yang berakhlak mulia. Hadis ini, kaum muslimin, hadis yang panjang, kita riwayatkan secara makna. Di mana disebutkan kaum muslimin, hadis yang mulia dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dikeluarkan diantaranya oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi SAW suatu ketika pernah berjalan bersama sahabat yang mulia Abu Bakar. Ini kalau kita berbicara tentang kedudukan dalam umat, yang satunya utusan Allah, yang satunya adalah sahabat Rasulullah. Kalau kita berbicara dari sudut keluarga, yang satunya mertua, yang satunya menantu. Jalan berdua. Tiba-tiba ma'asyiral muslimin, datang seorang laki-laki, syatama Abu Bakrin. Dia mencela, dia menghina, dia memaki Abu Bakar. Ya, dia memaki Abu Bakar. Dan itu di depan Nabi SAW. Ini yang bikin ya sesuatu yang mengherankan. Dia mencela, menghina Abu Bakar di depan Nabi SAW. Disebutkan kaum muslimin, Nabi SAW jalis, duduk di sebelah Abu Bakar, berada di sebelah Abu Bakar. Beliau ta'ajub, beliau heran, iya. Tetapi kaum muslimin, beliau merespon dengan ya tabassam. Beliau senyum. Ya. Padahal ada di sebelah Abu Bakar. Abu Bakarnya sedang dicaci, dimaki. Beliau ta'ajub. Dalam artian beliau heran, kaget. Nih orang gak tahu siapa Abu Bakar ini siapa. Atau orang ini gak tahu apa. Di sebelah Abu Bakar tuh ada siapa. Kok selancang itu, senekat itu. Tapi Nabi SAW merespon dengan senyum. Lalu kemudian kaum muslimin, laki-laki ini ulang-ulang terus caciannya, makiannya makin banyak. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengambil sikap untuk menghentikan ya mulut orang ini atau lisan orang ini. Abu Bakar itu membalas dengan sebagian. Ingat ma'asyiral muslimin, digarisbawahi sebagian. Tujuannya bukan memperturutkan hawa nafsu, tapi untuk membungkam mulut orang ini. Supaya berhenti. Ini orang kalau tidak disumbat mulutnya apa? Makin kemana-mana omongannya. Begitulah kira-kira. Dibalas oleh Abu Bakar sebagian. Maka didapati kaum muslimin, Nabi SAW berubah rona wajahnya. Nampak beliau tidak suka, marah. Dan beliau tunjukkan ketidaksukaan beliau dengan qama. Beliau berdiri, kemudian meninggalkan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menyadari, dia lihat Nabi SAW berdiri, pergi meninggalkan dia. Berarti beliau ini gak suka. Tadinya ketika Abu Bakar diam, dicaci, beliau diam aja sambil senyum-senyum. Tahu-taunya ketika dibalas, Nabi SAW malah pergi. Berarti beliau gak suka nih. Maka Abu Bakar pun meninggalkan laki-laki yang mencela, mencacinya itu. Kemudian mengiringi Rasul SAW. Ketika diiringi Rasul SAW, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kana yastumuni. Dia mencela saya, dia memaki saya. Wa anta jalis, dan kau duduk di sebelahku. Tadi dia mencelaku, mencaciku, kau duduk di sebelahku. Tapi kenapa ketika aku membalas sebagian celaannya, sebagian makiannya, engkau malah berdiri dan engkau malah pergi. Kau marah dan engkau pergi. Ada apa wahai Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka. Tadi ketika kau diam wahai Abu Bakar, itu ada malaikat yang membalaskan cacian dan makian itu untukmu. Lihat Bapak Ibu, kalau kita diam, sesungguhnya ada malaikat yang membalaskan cacian dan makian itu buat kita. Enggak usah repot-repot Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat. Ya, cukup keep silent, diam aja. Gatal tangan Ustaz mau balas ketika enggak usah. Tahan aja emosi amarah. Ya, itu yang mulia, terbaik buat kita. Jaga ketakwaan. Karena kalau dalam keadaan emosi marah, kita perturutkan, kita bisa jatuh dalam kegilaan. Nah, tadi ketika kau diam, tuh ada malaikat yang membalaskan cacian dan makian untukmu. Makanya aku betah di situ karena ada malaikat. Tapi ketika engkau sudah membalas sebagian, kata Nabi. Ini Nabi menegaskan. Tapi ketika kau balas sebagian cacian dan makian, itu baru sebagian, belum semua. Maka yang terjadi, malaikat pergi. Yang datang ke dekatmu adalah syaitan. Kau balas, wahai Abu Bakar, sebagian malaikat pergi. Yang datang mendekatmu adalah syaitan. Lalu kata Nabi, walam akun li'aq'uda ma'as syaitan. Aku tidak suka duduk berdekatan
1: Qudwatun dengan syaitan. Qudwatun nabawiyah.
2: Ini menunjuk. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kekuatan mendapatkan qudwatun nabawiyah.

0: engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub idza huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu abu isra'il nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam walyastadhil walyaq'ud walyutimma sawmah rawahu al-bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya, para sahabat menjawab, dia adalah Abu Isra'il. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
3: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
4: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi salat. Dan kau melalaikannya, kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Dan tidak mau mengerjakan sholat. Dan tidak mau mengerjakan sholat.

0: tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Akhlafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكْ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
1: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
2: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menunjuk pada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
1: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
3: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti hewan-hewan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
6: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
6: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
5: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
7: Wa idza nufikha fis-suri فَلَا

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Ya, menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar.
2: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya di hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya sabar, wahai para pemuda.
3: Kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah, tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Tiarap, tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu Rabbi wa salamu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yawmiddin. Kepada yang kami hormati, jajaran direksi PT Hunmet Basket Cirebon, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan untuk usaha mereka dan hidayah agar selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Yang kami hormati pula para jajaran aparat yang ikut hadir di kesempatan pagi hari ini, serta Bapak Ibu para peserta kajian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kajian rasa khutbah Id. Saya menyampaikan khutbah di masjid, tapi jamaahnya di lapangan. Yang berada di sana enggak kepanasan. Panas enggak? Panas? Enggak ya, alhamdulillah. Kalau hatinya enggak panas, insya Allah panasan, Pak. Bismillah. Jadi kita belajar bersama di sini, semoga nanti bisa mendapatkan pencerahan agar ketika kita beraktivitas lebih produktif. Karena sebagai hamba Allah, tentu saja dalam hidup ini diliputi dengan dua hal, hak dan kewajiban. Tolong yang bagian belakang yang ngantuk dibangunin ya. Yang ngantuk dibangunin. Ada yang ngantuk nggak? Enggak ada, Masya Allah. Fokus semuanya ya. Sudah sarapan belum? Belum? Sudah. Untuk pertama kalinya saya duduk di atas kursi rotan yang gede. Masya Allah. Di rumah ada yang kecil, Pak. Bukan dari Homemade ini ya. Masya Allah, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama Anda layak bersyukur kepada Allah, Anda berada dalam lingkungan kerja yang punya perhatian dengan masalah pendidikan. Enggak semua perusahaan bisa ngasih fasilitas seperti ini. Ada sebagian perusahaan yang dia pikirkan itu pokoknya karyawan harus ada hasil produktif, murni masalah urusan dunia. Sehingga kalaupun mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan non-kerja, itu biasanya sifatnya misalnya apa, motivasi, kemudian Anda diajak untuk brainstorming, kemudian nanti senam bareng, jalan-jalan bareng, mungkin hanya sebatas itu. Tapi alhamdulillah perusahaan yang saat ini Anda bagian dari karyawannya menyediakan sebuah fasilitas pendidikan. Pendidikan berupa pemahaman yang benar yang harus diketahui oleh setiap muslim ketika dia menjadi seorang karyawan, dan berikut juga nanti aturan yang harus dipahami oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawannya. Karena manusia itu kalau dia sadar pendidikan, dia akan mudah untuk dikendalikan mengikuti bagian yang disyariatkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Dia membuat perumpamaan ilmu itu seperti air hujan. Dan hati manusia yang menerima ilmu itu ibarat tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anzala minas samaa'i maa'an fasalat audiyatum biqadariha. Fahtamala sailu zabadar rabia. Allah turunkan dari awan berupa air hujan. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka lembah-lembah, selokan, aneka sungai, semuanya terisi dengan air sesuai dengan daya tampungnya. Jamaah bisa perhatikan ya. Selokan itu kalau lagi musim kering, kosong, tidak ada air, yang terlihat apa, Pak? Yang terlihat potongan rotan.
4: Masya Allah.
3: Ada ranting, ya. Ada kotoran, ada plastik, ada sampah domestik, sampah rumah tangga, dan seterusnya. Itulah yang terlihat ketika sungai itu kering dari air. Yang terlihat adalah kotoran dan sampah. Kemudian ketika hujan itu turun, lalu memenuhi sungai-sungai, memenuhi selokan, maka selokan dan sungai itu terisi dengan air yang penuh, yang terjadi apa? Sampah itu terangkat ke permukaan. Kotoran-kotoran itu terangkat ke permukaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat gambaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat gambaran bahwa pada saat ilmu itu turun, lalu mengisi hati kita, maka hati ini akan terisi dengan ilmu, kemudian kotoran-kotoran yang ada dalam hati akan terangkat ke permukaan. Fasalat audiyatum biqadariha fahtamala sailu zabadar rabia. Maka sungai-sungai itu akan terisi air, kemudian air itu akan mengangkat kotoran ke permukaan. Maka hal yang sama juga terjadi pada hati kita. Pada saat kita belajar agama, Anda terisi dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang benar dan nasihat dari para ulama, terisilah hati yang kosong ini dengan ilmu. Lalu kotoran-kotoran hati itu akan terangkat ke permukaan. Kemudian ketika sudah terangkat ke permukaan, فَأَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ. Adapun bagian yang kotor itu akan hilang, dan gak ada orang yang ngoleksi kotoran. Pernah gak ada orang yang ngoleksi sampah, Pak? Tidak ada ya, kalaupun ada bukan ngoleksi sampah, dia mau mendaur ulang sampah. Tidak ada orang yang mengoleksi kotoran. Kotoran itu akan terbuang, hanyut bersama dengan air yang mengalir. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia tetap bertahan di bawah. Ikan itu tidak hilang. Telur-telur ikan juga tidak ikut hanyut. Dia netes kemudian melahirkan ikan yang jumlahnya banyak di sungai, di danau, padahal waktu kering enggak kelihatan. Masya Allah, gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau orang itu belajar agama, semakin sering dia belajar, maka salah satu di antara pengaruh baiknya adalah kotoran hati itu tersingkirkan, hilang, sementara akhlak baiknya tidak ikut hilang. Makanya tolong sampaikan kepada orang tua. Bapak Ibu gak usah khawatir anaknya kerja di PT Honmade Basket. Karena kalaupun di sini diajak ngaji, insya Allah tidak membuat kita jadi radikal, Pak. Ya? Insya Allah, Pak. Anda akan tetap jadi orang yang berbakti sama orang tua, yang sebelumnya punya karakter baik akan semakin baik ketika kita belajar agama. Itulah pengaruh indah pada waktu kita tersentuh hati kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dalam tahap awal, barangkali bagi sebagian orang terasa berat. Sama dengan tanah pada waktu pertama kali kena hujan. Itu mungkin debu berhamburan di mana-mana. Kotoran malah berserakan. Bapak Ibu bisa lihat ya. Pertama kali ketika air bah itu datang, yang terbawa apa, Pak? Aneka sampah. Dan itu warnanya, Masya Allah, bukan cuma warnanya. Termasuk juga kadang ada kayu-kayu ranting yang hanyut itu bisa berbahaya. Awalnya ketika kita belajar juga seperti itu. Rasanya ada sesuatu yang aneh. Ada banyak hal yang mungkin yang kita rasakan tidak sesuai dengan kebiasaan. Tapi lambat laun ketika kita sabar untuk belajar, banyak mendengar, banyak membaca, lambat laun, air itu akan semakin jernih dan bisa kita manfaatkan. Tinggal, apakah Anda sanggup bersabar ataukah tidak. Baik. Selanjutnya, bagian dari prinsip sabar yang perlu diketahui oleh setiap muslim adalah sabar dalam menunaikan hak, sabar dalam menunaikan kewajiban, dan dalam menagih hak. Allah mengajarkan dalam Al-Quran di sebuah surat yang disebut dengan surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu surat nomor pinten, Pak? Surat nomor berapa, Pak? Pokoknya ada di Juz Amma gitu aja ya.
4: Baik.
3: Insya Allah karyawan sudah hafal? Hafal? Apa tadi namanya? Al-Mutaffifin. Masya Allah. Sudah hafal nama suratnya ya?
4: Masya.
3: Baik. Di surat Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wailun lil mutaffifin. Celakalah para mutaffif. Siapakah manusia yang punya karakter tatfif sehingga disebut sebagai mutaffif itu? Allah jelaskan di lanjutan ayat. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu manusia yang punya karakter kalau dia membeli itu semangatnya minta dipenuhi. Kita kan punya kebiasaan kayak gitu ya. Kalau beli apa misalnya rambutan sekilo. Sekilo sudah sekilo jelek timbangannya. Diangeti Pak, ditambahi yang kuning-kuning itu. Tambahi lagi Pak, ditambahi yang kecil-kecil itu. Sehingga kita kalau beli enggak mau ada yang dikurangi. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika kita menjual, semangatnya mengurangi. Timbangannya, Masya Allah ya, di bagian bawah, dekok ke atas. Jadi cembung begitu, sehingga nanti ketika dipakai nakar, kelihatannya cembung, padahal sebenarnya sudah dikurangi bagian bawah. Sampai ada orang bilang, sekarang itu tidak ada gula sekilo. Adanya gula apa? Satu plastik. Tidak ada bensin eceran seliter. Adanya sebotol. Karena pasti ada yang kurang. Baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan? Baik. Para ulama menjelaskan begini. Ayat ini berbicara tentang masalah apa jemaah? Masalah jual beli. Adab dalam masalah jual beli yang sederhana. Bahwasanya dalam jual beli itu tidak boleh orang kurangi hak orang lain. Dia tidak boleh mengurangi ketika dia menjual, sementara ketika dia beli, dia semangatnya ingin dipenuhi. Dan para ulama mengatakan tafsir ayat ini melebar. Sehingga berlaku umum untuk semua transaksi yang dilakukan oleh manusia yang melibatkan hak dan kewajiban. Kalau tadi ada tipe manusia yang ketika membeli mintanya harus dipenuhi. Kalau menjual dia enggak mau mengurangi. Atau dia sukanya mengurangi. Demikian pula dalam masalah hubungan hak dan kewajiban yang terjadi dalam keseharian kita. Misalnya ada karyawan yang Masya Allah ya, kalau dalam urusan hak itu pinter untuk nuntut hak. Tapi dalam masalah menunaikan kewajiban, males-malesan dalam menunaikan kewajiban. Ini masuk kategori mutaffif. Siapakah itu mutaffif jamaah? Orang yang pinter nuntut hak, tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Manusia seperti ini dalam Al-Quran disebut apa tadi? Mutaffif. Karakter mutaffif yang pinter nuntut hak, tapi malas menunaikan kewajiban. Pak Ustadz kasih contoh yang real dong Ustadz. Biar kita semakin kena. Masya Allah ya. Baik, saya kasih contoh real. Ini mohon maaf ya. Ini di luar diskusi kita dengan Pak Herman. Jadi tidak ada kerjasama dalam masalah materi ya. Baik, misalnya begini. Ada sebagian karyawan itu Masya Allah, kalau masuk kerja jam 8, dia masuk jam 8.15. Kalau keluar jam 4, jam 4 kurang seperempat, sudah nunggu di depan. Kok yang belakang ribut, kenapa? Sehingga dia ngurangi setengah jam. Pada waktu jam istirahat, jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1, dia nongkrong pinggir jalan, atau kemana-kemana, kadang dia tidur. Begitu masuk jam 1, belum makan siang. Izin sama atasan, saya belum makan siang. Makan siang dia. Sampai masuk jam setengah 2. Sudah kurang lebih 1 jam yang dia kurangi. Giliran ditanya, gaji kamu boleh nggak saya kurangi? Oh, nggak mau, jangan. Nanti kita akan demo kalau gaji kita dikurangi. Masya Allah. Anda mengurangi hak sebagai karyawan, tapi giliran ketika gajinya dikurangi, dia nggak mau. Ini ada sebagian orang yang punya karakter seperti itu. Pinter dalam menuntut hak, tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Sebaliknya, demikian pula ada juga karyawan yang dia punya kebiasaan telat. Pak, di sini telat boleh loh, Pak. Cuman konsekuensinya harus ganti. Telat 1/4 jam, nanti ngerokok-ngerokok dulu, udahlah sampai jam 8:30 baru aktif bekerja. 8:30 baru aktif bekerja. Tapi nanti saya tambahkan, pulang jam 4, tak tambahkan jadi 4:30. Baik. Berarti kalau begitu gaji kamu ditunda, mau nggak? Biasanya kamu dapat gaji tanggal berapa? Akhir bulan, Pak. Ya, sekarang digeser ya. Kira-kira tanggal 5 baru keluar. Oh, jangan. Ini akhir bulan saja, tanggal 15 sudah ngutang. Masya Allah. Anda dapat gaji, 1/2 bulan sudah habis, sampai ngutang. Dipakai cicilan motor. Nanti motor istrinya, motor istri yang kedua, motor istri yang ketiga. Terlalu banyak cicilan yang harus dia bayarin. Sehingga gaji yang dia dapetin, begitu sampai 1/2 bulan, sudah ngutang. Di sini nggak ada, Pak ya? Insya Allah nggak ada ya? Kalau di luar ada mungkin. Yang di dalam sini nggak ada. Nggak tahu yang di luar sana ya. Insya Allah. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau semacam ini terjadi pada diri kita, tolong dipahami. Allah subhanahu wa ta'ala mencela manusia yang disebut oleh Allah sebagai karakter mutaffif, yaitu orang yang pintar nuntut hak tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Baik. Pak, tolong sampaikan sebaliknya dong, Pak, biar seimbang. Sekarang saya sampaikan sebaliknya biar seimbang. Sebaliknya, ada pemilik perusahaan, bos, yang dia itu pintar menekan karyawan. Pokoknya kamu harus bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Jangan sampai ada yang kurang. Tapi giliran masalah gaji, gajimu tak utang dulu ya. Ini perusahaan lagi butuh modal. La haula wala quwata illa billah. Sehingga gaji karyawannya tertunda dalam waktu sekian hari, padahal karyawan sudah menunaikan haknya. Ini juga termasuk di antara karakter mutaffif. Baik. Coba saya tanya kepada para karyawan ya. Teman-teman yang ada di belakang. Gaji Anda pernah nggak telat dibayar? Pernah? Alhamdulillah. Ijma dia ada ya. Sepakat. Alhamdulillah. Baik. Berarti saya memastikan bahwa pihak perusahaan Anda tidak pernah telat dalam menunaikan hak Anda. Pernah enggak Anda mengalami misalnya hari libur disuruh masuk? Pernah? Mau jawab enggak berani ini ya. Nanti enggak ketahuan. Pernah? Pernah. Contohnya hari ini ya. Lah maunya gimana? Hari ini mau libur atau kajian? Kajian. Baik, alhamdulillah. Berarti jangan protes ya. Kajian. Oh, masya. Mau kajian atau gajian? Dua-duanya. Masya Allah. Baik. Jadi ketika perusahaan Anda sudah menunaikan seluruh haknya, Anda digaji sesuai dengan kesepakatan waktu Anda keterima kerja, kemudian perusahaan memberikan waktu kerja dari jam sekian sampai jam sekian dan itu Anda penuhi, lalu perusahaan memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan, berarti telah menunaikan kewajibannya. Sudah? Kalau seperti ini yang terjadi, insya Allah perusahaan PT Homemade ini tidak sampai mendolimi karyawan dan artinya tidak termasuk dalam kategori mutaffif. Baik, Anda perhatikan terus ya. Kalau nanti gaji kurang, sampaikan kajian ini. Pak, rekaman kajian baru kemarin Pak ini ya. Biar nanti juga ngambil peringatan sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Walhamdulillah. Selanjutnya, jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Manusia-manusia yang punya karakter tatfif tadi, tidakkah mereka itu yakin bahwa nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya begini, dalam urusan bermuamalah, prinsip yang perlu kita pahami, bahwa ini tidak semata urusan dunia. Tapi ini ada sangkut pautnya di akhirat. Sehingga orang diingatkan oleh Allah Ta'ala, kalian jangan merasa aman ketika kalian melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Kudune wis wayahe nyambut gawe, sek ngerokok ning pinggir gardu. Seharusnya sudah waktunya kerja, mancing belum balik. Gitu. Kan ada karyawan kayak gitu ya. Jam istirahat dipakai mancing. Masya Allah ya. Begitu jam 1 balik. Sampai di kantor istirahat dulu. Capek mancing. Seharusnya dia sudah mulai kerja masih tidur di musola. Kalaupun Anda bisa jadi tidak mendapatkan teguran. Tapi saya aman kok Pak. Di sini Pak Bos gak berani negur saya. Nah, Anda ini siapa? Saya anaknya kiai di sini Mas. Masya Allah. Sehingga Pak Bos gak berani untuk negur saya. Kalaupun Anda merasa aman di dunia, ingat hidup tidak sekali. Dan Allah tidak pernah melupakan yang namanya kedzaliman. Allah ingatkan hal ini dalam Al-Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka bahwasanya Allah akan melupakan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata itu terbelalak karena melihat siksa. Waliyadzubillah. Maka bisa jadi ada di antara karyawan yang disuruh beli makanan misalnya. Waktu beli makanan, total billingnya berapa tagihannya? 5 juta. Tapi dia dikasih diskon sama catering. Dikasih diskon sama pihak catering, jadinya minus 200 ribu. Masuk kantong. Dah ada yang lihat, Pak. Yang tahu hanya dia, penjual makanan, Allah dan malaikat yang mencatat amal dia. Sampai di kantor, selamat gak dia? Selamat ya? Dah ada yang ngerti. Apakah urusan sudah selesai sampai di sini? Sudah. Kok sudah toh? Sebagai orang mukmin kita yakin belum ini, belum. Ini urusan selesai sampai di sini. Ada urusan yang lebih panjang lagi. Itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk yang tidak kelihatan itu nantinya akan dilaporkan di akhirat dan disaksikan oleh masing-masing orang yang berkasus. Tapi Pak Herman kan enggak ngerti. Kalau Pak Herman enggak ngerti nanti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihannya ngaku sekarang atau ngaku nanti. Masya Allah, kok jadi berat kayak gini kajiannya ya. Baik. Jadi kalaupun misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada sebagian orang yang mengambil hak perusahaan sementara pihak perusahaan tidak tahu atau dia membiarkan saja padahal tidak ridho. maka nanti akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Karena itulah Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka yakin kalau nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat, maka kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan. Yang enggak produktif, yang disuruh kerja tapi malah main Facebook, ya. Mumpung CCTV enggak menghadap ke laptop saya. CCTV-nya kan enggak lihat laptopnya. CCTV di depan, laptopnya menghadap ke arah dia. Enggak kelihatan ini isinya apa. Kelihatannya dia serius banget ya. Kerja. Tapi ternyata yang dia buka adalah, misalnya dia buka film misalnya. Atau dia nonton apa. Padahal waktunya kerja. Kalaupun perusahaan tidak tahu, Allah Maha Melihat. Dan kita disaksikan oleh Allah 24 jam selama 7 hari tanpa absen. Sifat malaikat yang ditugaskan untuk nyatat amal itu, kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang raqibun ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan satu lafaz apapun kecuali di situ ada raqib atid. Raqib itu yang selalu mengawasi. Atid itu artinya selalu hadir dan tidak pernah absen. Tayyib. Maka tolong diwaspadai. Nah, orang kalau sudah punya kesadaran terhadap akhirat semacam ini, maka insya Allah dia itu lebih mudah untuk dikendalikan. Pak, hati-hati loh Pak, ini tidak boleh. Alah, bos tidak lihat aja kok. Bos tidak lihat, tapi bosnya bos lihat. Hati-hati Pak, seperti ini dilarang, Bapak melanggar. Ini kan enggak ketahuan Mas, di sini enggak ada CCTV. Betul tidak ada CCTV yang nyambung kantor, tapi Allah selalu menyaksikan. Dan kalau tidak selesai di dunia, nanti akan ada kelanjutannya di akhirat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Yang namanya orang bangkrut itu adalah orang yang dia enggak punya duit dan enggak punya harta. Duit enggak punya, kursi rotan enggak punya, jarotan juga enggak punya. Dia enggak punya harta yang bisa dijual. Sudah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih penjelasan definisi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut di kalangan umatku. May ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihadin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang besok di hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa, membawa pahala jihad, dan pahala-pahala yang lainnya. Berarti ibadahnya diterima atau tidak jamaah? Diterima atau tidak? Diterima. Apa buktinya? Apa buktinya? Dia bawa pahala itu sampai ke akhirat. Yang namanya orang bangkrut, itu adalah orang yang bawa modal tapi pulang dalam kondisi apa Pak? Bawa utang. Kalau ada orang bawa modal pulang nol, habis modal, itu belum bangkrut. Orang bangkrut itu datang bawa modal, pulang malah minus, bawa utang dia. Kondisi orang bangkrut ini juga seperti itu. Dia datang dengan membawa pahala salat. Dia datang dengan membawa pahala puasa. Dia datang dengan membawa pahala sedekah dan aneka pahala yang lainnya. Lalu sampai di hadapan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad zalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mendzalimi si A, pernah mengambil hartanya si B, Pernah ngambil rotan tapi dia enggak ngaku. Enggak tahu mau dipakai apa dia. Dia pernah menumpahkan darahnya si D, pernah mencaci maki si C, pernah menggunjing si E, dan aneka orang yang dia zalimi. Mungkin di belakang ada sebagian karyawan yang membicarakan tentang orang yang berada di atasannya. Saya tadi ketemu orang ini gini, dibicarakan dia. Aibnya dibuka. Dia membuka aib orang lain. Berarti dia mendzalimi orang itu. Apa yang terjadi? Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka si A merebut pahala orang ini, si B merebut pahalanya, si C juga

0: yang dia perbuat. Dan kita antara satu dengan yang lain itu biasanya saling mendolimi ketika sudah berinteraksi. Tolong diperhatikan ya. Kadang ada sebagian karyawan, yang dia itu gak semangat kerja gara-gara menjadi objek pembulian karyawan yang lain. Tradisi bullying di sini ada Pak? Ada? Gak ada ya? Alhamdulillah. Kadang ada sebagian orang dia itu gak semangat kerja. Kenapa? Dia dibully sama temannya. Dan di zaman kita itu kan orang pembuli itu berprestasi. Dianggap dia itu pinter, berprestasi, bisa bikin suasana ketawa. Padahal korbannya bisa jadi gak terima.
1: Melanjutkan yang tadi. Ada tradisi yang gak bagus ya. Ketika di sebuah perusahaan, di lingkungan kerja, ada orang yang dia punya hobi, suka membuli orang lain. Dan kadang yang dibully itu gak terima. Dia waktu membuli si A, bikin ketawa satu kantor. Teman-temannya pada ketawa, orang ini lucu, pinter dia kalau membalas bulian, dan seterusnya. Padahal itu semuanya bisa berdampak buruk. Orang yang dibully kalau dia gak ridho, dia nanti bisa nuntut di akhirat. Dan kadang orang itu jadi benci sama orang ini. Dan kalau sudah benci, suasana kerja jadi gak maksimal. Gak bisa pakai ini? Bisa ya. Kalau sudah benci, suasana kerja jadi gak maksimal. Coba jamaah ya. Kalau ada satu orang saja yang Anda benci di forum ini, kira-kira Anda gimana? Gak nyaman ya. Begitu Anda masuk, lihat motornya saja, sudah sakit hati. Kok ada di sini orang ini ternyata? Sebab hati manusia dengan orang yang dia benci itu gak suka. Dia akan menghindar. Maka tolong suasana seperti ini dihilangkan. Aneka kezaliman yang terjadi pada lingkungan kerja, itu bisa menyebabkan orang jadi gak produktif, gak betah ketika kerja, gak betah ketika melakukan aktivitas, sebab hatinya gak nyaman. Buat suasana hati itu nyaman, jaga baik-baik interaksi antara Anda dengan yang lain. Hindari yang namanya tradisi suka membuli. Hindari yang namanya tradisi suka menggunjing orang lain. Karena kalau ini terjadi dan korbannya sadar, biasanya menyebabkan suasana kerja jadi gak maksimal. Wallahu a'lam. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara tentang masalah gulul, Apa itu gulul? Gulul artinya mengambil hak orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, padahal harta itu adalah harta milik bersama. Bahasa kita korupsi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang gulul, maka nanti dia akan membawa harta gululnya kelak di hari kiamat. Siapa yang gulul, dia akan bawa itu harta gululnya kelak di hari kiamat. Kenapa dibawa? Sebagai bukti atas pelanggaran gulul yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahaya akan gulul. Sekecil apapun gulul ini akan dibawa sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Coba kita bukakan hadisnya. Di buku fikih ASN itu ada di halaman 51. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ancaman tentang gulul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang dia kelak di hari kiamat dia membawa kambing dan kambing itu mengeluarkan suara ngembik. Sehingga dia pikul kambing itu sambil dilihat banyak orang. dia mengembik

0: Ada orang yang dia membawa sapi, lalu sapi itu melenguh, mengeluarkan suara sapi. Ada yang membawa unta dan dia akan mengeluarkan suara. Dan aneka bentuk harta yang dia bawa ketika dia gulul di dunia. Maka bisa jadi ada sebagian di antara harta kantor misalnya. Anda membawanya tanpa diketahui oleh orang kantor. Berhasil bawa. Contohnya apa, Pak? Misalnya ya, ada orang yang membawa salah satu benda kantor. Pulpen atau apa yang itu dia masukkan ke dalam tasnya. Nggak kelihatan. Tapi yang kecil ini tolong jangan diremehkan. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya di hari kiamat. Dia bawa itu. Dan nanti akan Allah tampakkan sehingga semua orang melihat. Oh, ternyata dulu kamu kelihatannya orang baik, karyawan yang pendiam, yang gak suka bikin masalah. Ternyata kamu koleksi pulpen kantor. Setiap ada pulpen baru dia bawa satu. Kadang ada yang bawa gelas kantor. Ada yang bawa piring dari kantor. Ada yang bawa kaos dari kantor. Yang bawa kursi tidak ada ya. Kabotan Lenggowo. Ya. Pasti kelihatan nanti. Mungkin ketika dia bawa, dia bisa merasa aman. Tidak kelihatan kok, Pak. Aman sampai rumah, walhamdulillah. Dikoleksi setelah dalam jumlah banyak, dijual. Ada juga orang yang misalnya mengelabui bagian pendanaan. Terutama di bagian pengadaan, tolong diwaspadai. Ya. Pengadaan A misalnya yang harganya 100 ribu, dia minta nota kosong. Mas, tolong kasih nota kosong ya. Tulisi 120. Dia bayar 100 ribu ke toko tadi, sementara dia mendapatkan 120. Dan seperti itu dia perjuangkan. Bapak Ibu, tolong dipahami. Harta yang seperti ini speser pun tidak akan menambah jatah rizki kita. Karena jatah rizki seorang hamba tidak akan bertambah dengan harta yang haram yang dia punya. Padahal bisa dipastikan dia nanti akan dihisab di yaumil akhir. Kewaspadaan semacam ini yang perlu kita bangun, perlu kita jaga. Buat apa itu dikumpulin? Kadang ngumpulin kertas, ini kertas HPS, dibawa pulang. Nanti dikasihkan anak-anaknya. Daripada beli, kadang dia ngumpulin pensil, atau dia ngumpulin apa, yang itu masih merupakan hak perusahaan, belum dibuang, tapi dia ambil. Pak Ustadz, kalau ada snack sisa, saya bawa pulang, boleh enggak? Kok baru ngaku sekarang? Sudah berapa tahun bawa snack sisa? Ya, selama kerja di sini, snack-snack yang sisa selalu saya bawa pulang. Izin atasan enggak? Enggak pernah. Yang belakang jangan ribut dulu ya. Masya Allah. Pernah bawa snack sisa, Pak? Hah? Kalau lagi rapat, ada makanan sisa, Anda bawa pulang? Hah? Bawa? Masya Allah. Sudah izin atasan belum? Sudah berapa kali seperti itu? Masya Allah. Nanti tolong setelah ini diadakan forum pengakuan dosa. Karyawan yang mau mengakui. Insya Allah ada amnestinya, Pak ya. Amnesti gulul. Ngaku saja kamu gulul apa saja. Baik, insya Allah juga tidak seketat itu. Insya Allah beliau ridho. Kalau harta itu sudah dilepas oleh perusahaan. Dalam arti perusahaan tidak mempermasalahkan. Snack sisa hasil rapat. Atau makanan sisa ketika ada acara. Dan pihak perusahaan tidak mempermasalahkan. Yang mau ngambil silakan ngambil. Yang mau bawa silakan bawa. Insya Allah ketika Anda bawa gak ada masalah. Karena ketika Anda membawa itu sudah direlakan oleh pihak perusahaan. Tapi kalau perusahaan tempat Anda bekerja tidak merelakan, belum ada pernyataan kalau itu sudah direlakan, hukum asalnya tidak boleh dibawa. Nabi SAW ngasih batasan. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan pribadinya. Maka kalau belum direlakan, pada asalnya kita belum diperbolehkan untuk ngambil. Kecuali kalau sudah ada pernyataan atau sudah ada izin dari pihak atasan, ini makanan sisa kalau mau diambil silakan. Hal yang sama juga benda-benda kecil yang ada di perusahaan. Kalau itu belum dibuang, belum disisihkan oleh pihak perusahaan, pada asalnya kita belum diperbolehkan untuk bawa pulang. Kalau dibawa pulang, maka nanti akan menjadi harta gulul yang akan dilaporkan kelak di hari kiamat. Ada satu cerita. Bagaimana zuhudnya orang di masa silam. Yang orang ini, Masya Allah, beliau seorang ahli hadis, ulama kibar. Nama beliau adalah Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika, Abdullah bin Mubarak melakukan perjalanan. Lalu sampai di tujuan, beliau itu pinjam pulpen. Pinjam pulpen, Pak ya. Mungkin dipakai nyatet hadis atau apa. Sudah? Kemudian selesai urusan, ternyata beliau lupa pulpen itu nyangkut di tasnya. Pulanglah beliau. Di tengah perjalanan yang itu butuh waktu mungkin 3-4 hari, beliau melihat pulpen itu, teringat. Loh, ini kan punyanya Fulan. Kok saya bawa sebuah pulpen, Pak? Yang mungkin harganya tidak seberapa. Dibandingkan perjalanan waktu yang sudah sekian hari yang beliau habiskan untuk perjalanan ini. Tapi Masya Allah, karena semangat zuhud dan kehati-hatian dalam urusan dunia, balik itu Abdullah bin Mubarak untuk mengembalikan sebuah pulpen. Beliau mengambilnya dengan cara yang legal, dengan cara pinjam, dan terbawa bukan karena kesengajaan, tapi lupa. Terus bagaimana lagi dengan ada orang yang secara sengaja ngambil sebagian harta perusahaan, kemudian ternyata dia simpan untuk kepentingan pribadinya, dan dia tidak pernah lapor. Maka kalau tidak selesai di dunia, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Tapi Pak, saya malu kalau lapor. Kenapa malu? Banyak sekali yang sudah saya ambil. Kira-kira totalnya sudah berapa? Ya di total ya sudah puluhan juta. Kalau di sini tidak ada ya. Saya cerita perusahaan yang lain. Terus gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan dengan hal itu? Baik. Selama pemiliknya Anda tahu dan Anda kenal, maka wajib bagi Anda untuk mengembalikan ke pemilik. Kalau enggak gimana, Pak? Enggak. Kalau enggak, nanti pemilik akan nuntut di akhirat. Wah, saya enggak berani kalau begitu. Baik, silakan kembalikan ke pemilik. Tapi Pak, ini beresiko. Kenapa? Nanti kalau ketahuan, saya bisa dituntut masuk penjara. Dan kalau saya masuk penjara, ya sudah, nanti orang anak saya, istri saya, dia enggak punya sumber pendapatan. Mereka mengandalkan kerja saya. Kira-kira solusi yang lain ada enggak? Bisa enggak Anda kirimkan uang itu ke perusahaan Anda tanpa diketahui oleh pihak perusahaan? Ada kemungkinan. Gimana caranya? Saya punya nomor rekening. Masya Allah. Kalau itu yang terjadi, Anda bisa transfer melalui nomor rekening itu meskipun Anda tidak lapor. Sehingga tetap masuk sebagai pemasukan perusahaan, masuk sebagai dana perusahaan, dan Anda tidak memilikinya, namun Anda tidak memberitahu kalau itu sebenarnya adalah uang yang pernah Anda ambil di luar pengetahuan mereka. Jika ini memungkinkan dan bisa dilakukan, harus dilakukan. Ini ada satu kasus. Perusahaannya sudah tutup, pemiliknya nggak tahu di mana. Dan saya masih membawa uang perusahaan itu. Mau saya kembalikan ke mana? Nah, kalau yang seperti ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, berarti kamu siap-siap saja nanti ditagih di akhirat. Ada yang mengatakan, silahkan kamu sedekahkan atas nama pemilik, dan Allah Maha tahu kepada siapa pahala itu akan Allah berikan. Intinya jangan sampai harta yang haram itu bertahan pada diri kita sementara kita belum memiliki izin untuk memilikinya. Masya Allah, berarti berat banget dong Pak. Makanya hati-hati dengan yang namanya harta milik orang lain. Karena hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat di mana semua yang kita upayakan pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan tentang karakter dunia. Karakter dunia itu kata Ali bin Abi Thalib, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Bagian yang halal akan dihisab dan bagian yang haram akan diazab. Tidak ada yang ketiga jamaah. Anda bekerja, dapat gaji, halal insyaAllah. Tapi ketika Anda mengambil yang bukan hak Anda, ini nanti akan mendatangkan azab. Yang halal tidak lepas dari hisab, yang haram tidak lepas dari azab. Kita mau lari ke mana? Makanya, kalau jadi orang yang enggak mungkin bisa bebas dari hisab, minimal kita punya satu prinsip. Jangan sampai harta yang kita upayakan nantinya menjadi sumber penyesalan pada waktu kita menghadap Allah di akhirat. Masya Allah. Pak, tolong dikasih cooling down. Biar kajian enggak semakin tegang. Ada sebagian orang yang dia ketakutan kalau belajar seperti ini. Karena dia merasa kok jadinya banyak yang enggak boleh dan nampaknya saya banyak sering melanggar dan seterusnya. Enggak masalah jamaah, kalaupun Anda merasa seperti itu, berarti memang ilmu itu masuk ke dalam hati. Sehingga ada pengaruh dalam batin kita. Selanjutnya tinggal action-nya bagaimana? Apakah Anda mau mengikuti ilmu itu ataukah Anda tinggalkan? Nah, di bagian akhir saya akan sebutkan pujian yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para karyawan. Jadi jamaah dimakan Allah, karyawan itu dia bekerja. Dari bekerja dia mendapatkan pendapatan, mendapatkan hasil. Dan Nabi SAW pernah ngasih pujian dalam sebuah hadis beliau. Ketika beliau ditanya, ayyul kasbi atyab, pendapatan apakah yang paling tayyib? Maka Rasulullah SAW menyebutkan dua hal. Amalur rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Upah yang didapatkan oleh seseorang, pendapatan yang terbaik adalah upah yang didapatkan oleh seseorang dan keuntungan yang diperoleh oleh seseorang dari hasil jual beli yang mabrur. Ini dua harta yang terbaik. Yang pertama apa tadi? Upah dari hasil apa? Kerja. Yang kedua, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Kalau seorang hamba mendapatkan sumber penghasilan dari dua seperti ini, maka dia merupakan sumber penghasilan yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa orang yang bekerja itu bisa jadi dia berada fi sabilillah. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, in kana yas'a ala waladihi sigaran. Kalau orang itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi li'iffaha. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya agar dia enggak hobi ngutang. Dikit-dikit ngutang, apa-apa ngutang. Dia mencukupi kebutuhan dirinya untuk menjaga kehormatannya, fa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, istri-istrinya, maka itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran fa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja untuk kesombongan, mencari status sosial, maka dia berada di jalan setan. Dari sekian pilihan tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada lima. Bekerja untuk anaknya, orang tuanya, istrinya, dirinya sendiri. Agar tercukupi kebutuhannya, sehingga dia enggak perlu meminta-minta kepada orang lain. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada salah satu yang memilikinya. Ada yang masih jomblo. Dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Dan kadang dikasihkan ke orang tuanya. Ada yang sudah berkeluarga. Dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ada yang dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Karena sudah sepuh, sudah tua. Sehingga mereka sudah enggak bekerja. Semua itu terhitung fisabilillah. Bapak Ibu punya salah satu ini? Punya? Punya ya insyaallah. Salah satunya minimal kerja untuk sendiri. Kalaupun Anda belum menikah dan orang tua sudah tidak ada misalnya, Anda bekerja, Anda tabung sendiri, termasuk dalam kategori fisabilillah. Tapi kalau Anda bekerja dalam rangka untuk tafakhuran wa takatsuran, untuk kebanggaan, biar kelihatan hebat, status sosial, maka ini di jalan setan. Tapi biasanya kalau di perusahaan swasta sih beda. Lain dengan mereka yang kerja, yang punya status sosial, misalnya kerja sebagai aparat negara. Nah itu ada sebagian di antara mereka yang daftar dengan tujuan mencari status sosial. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bisa memberikan semangat untuk bekerja yang lebih baik dan semakin hati-hati terkait masalah hak dan tanggung jawab. Karena ingat, kehidupan tidak sekali, akan ada kehidupan yang isinya hisab dan ada amal, yaitu kehidupan di akhirat. Dan semua yang kita upayakan pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi dan ilmu yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali ya. Telah kita baru saja mendapatkan pencerahan ya, yang harapannya kita bisa menerapkan ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz dan menumbuhkan kehati-hatian serta kewaspadaan kita dalam bekerja tentunya teman-teman semuanya ya. Baik, kita masuk pada sesi yang berikutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Kami perkenankan buat teman-teman yang mungkin masih catat sana catat sini atau mungkin sedang tulis menulis, silakan masih ditunggu ya pertanyaannya untuk yang masih menulis, tapi ada juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke depan ya, dan kita akan bacakan satu persatu saja pertanyaan yang sudah dikirimkan ke depan. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Ustaz, bolehkah menerima tip dari supplier padahal kita tidak memintanya? Jadi seperti kayak pemberian hadiah gitu, Ustaz.
0: Masya Allah ya. Ini pengakuan yang pertama. Bolehkah menerima tips dari supplier meskipun kita tidak pernah memintanya? Nah, dulu ada seorang sahabat yang dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menarik zakat. Nama sahabat ini adalah Ibnu Lutbiyah. Siapa namanya, Pak? Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini sesampainya di tujuan, di kota tujuan, beliau narik zakat dari masyarakat. Namun ada salah satu di antara muzaki yang memberikan hadiah kepada beliau. Dikasih hadiah Ibnu Lutbiyah. Kemudian hadiah itu diterima. Dibawa ke Madinah. Dan sahabat itu Masya Allah, Pak, polos mereka. Sehingga meskipun mereka dapat seperti ini, enggak pulang dulu, melipir diamankan di rumah. Kalau di sini agak putus-putus. Jadi hadiah itu tidak kemudian beliau bawa pulang dulu, enggak. Tapi oleh Ibnu Lutbiyah, hadiah itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza laka wa hadza hadiyatun li." Ya Rasulullah, ini zakat, silakan Anda ambil. "Wa hadhi hadiyatun li," dan ini hadiah untukku. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika itu. Ibnu Lutbiyah itu enggak minta, Pak. Dia dikasih tapi diterima. Kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita ya. Kalau kita dapat tips, biasanya dilaporin enggak? Hah? Boro-boro dilaporin. Masukkan ke kantong aja sambil deg-degan dia. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Sehingga ketika dia terima tips seperti itu, kemudian dia tidak laporkan, nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Baik. Kalau dilaporkan gimana, Pak? Ibnu Lutbiyah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ini zakat dan ini hadiah untukku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau menyampaikan, "Fama balu rajulin istamaltuhu." Kenapa masih ada orang yang aku tugaskan untuk jadi amil? Lalu dia mengatakan, "Hadhihi zakatun wa hadhi hadiyatun li." Ini zakat dan ini hadiah untukku. "Fahala yajlisu fi baiti abihi aw ummi falyuhdalahu amla." Coba dia duduk saja di rumah orang tuanya. Di rumah bapak ibunya. Ada enggak yang ngasih hadiah? In sadaqa, kalau memang jujur itu hadiah. Artinya begini. Orang ini dikasih hadiah sebabnya apa? Karena dia punya jabatan. Karena dia punya posisi. Sehingga orang yang punya kepentingan dengan jabatannya itu, dia ngasih hadiah. Maka hadiah ini sebenarnya adalah hadiah untuk punya kesempatan agar nanti si supplier ini bisa tetap, agar si supplier ini bisa tetap terus menyuplai barang. Aslinya itu adalah hadiah, tips, namun hakikatnya adalah sogok. Berarti boleh enggak, Pak, diterima? Jawabannya enggak boleh. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah Anda laporkan ke perusahaan dan serahkan tips itu ke perusahaan. Selanjutnya bagaimana, Pak? Selanjutnya terserah perusahaan. Perusahaan punya dua pilihan. Dia bisa terima tips itu dan dijadikan sebagai pemasukan bagi perusahaan. Atau yang kedua, dia terima lalu dibagi kepada seluruh karyawannya. Intinya harta itu jadi hak milik perusahaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasus Ibnu Lutbiyah, beliau mengambil hadiah yang diterima oleh Ibnu Lutbiyah dan tidak dikembalikan kepada si pemberi hadiah. Tapi ditaruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Mal. Hadiah itu ditaruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Baitul Mal, agar menjadi milik negara. Karena beliau adalah utusan negara, maka hadiahnya dikembalikan ke negara. Sehingga kalau Anda adalah utusan dari perusahaan, lalu Anda berinteraksi dengan pihak supplier, maka hadiah itu adalah hak milik supplier. Milik siapa? Perusahaan. Anda ketika menerima dan enggak bisa Anda tolak, nah maka nanti serahkan ke perusahaan. Nah, selanjutnya kembali kepada kebijakan perusahaan. Kalau perusahaan itu mau mengembalikan ke Anda atau ditabung, kemudian setelah terakumulasi di akhir tahun dibagi dalam bentuk THR misalnya, itu semuanya kembali kepada hak milik perusahaan. Pak Ustadz, kalau sudah terlanjur bertahun-tahun gimana? Wah, kalau kayak gini berat jawabnya saya. Anda bisa mengakumulasi, ya kurang lebih totalnya sekian ratus ribu. Yang sekian ratus ribu itu Anda serahkan ke perusahaan. Kemana, Pak? Ya pokoknya kembalikan ke perusahaan. Mungkin ke bagian keuangan atau ke bagian mana, HRD atau mana. Anda sampaikan, ini adalah akumulasi tips yang pernah saya terima selama bekerja di sini. Nah, selanjutnya kembali kepada kebijakan perusahaan. Apakah nanti Anda dilaporkan ke polisi ataukah tidak? Masya Allah. Insya Allah enggak ya? Insya Allah enggak. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita masuk kepada curhatan selanjutnya. Maksudnya pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya dari teman-teman ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya perempuan bersuami yang bekerja?
2: Perempuan bersuami yang bekerja. Alhamdulillah. Oh, perempuannya yang bekerja. Suaminya ngapain?
1: Enggak disebutkan di sini.
2: Enggak disebutkan. Suaminya nikah lagi atau gimana? Masya Allah. Wallahu a'lam. Baik. Ada orang menikah, suaminya dolanan manuk di rumah, dia yang bekerja. Karena dia kan yang ngerawat burung, kemudian nanti dijual. Gitu. Insya Allah. Ada kebiasaan yang kurang baik memang. Ya. Dalam budaya di sebagian daerah di Indonesia, sing wedok nyambut gawe golek pangan ning pasar dodolan. Yang perempuan dia bekerja cari nafkah dengan cara jualan di pasar. Tiap pagi dia gotong barang, dia ngangkat barang. Yang laki-laki dolanan jago. Dia mainan jago, ayam jago, kemudian nanti sabung ayam, menang dapat duit, kalau kalah nanti utang istrinya. Ini kebiasaan yang buruk. Seharusnya yang bekerja dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah rumah tangga itu pihak lelaki. Yang lelaki harusnya bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah bagi keluarganya. Kalau lelaki ini tidak sanggup bekerja gimana? Nah, ulama beda pendapat. Bolehkah wanita ini gugat cerai atau tidak? Ada yang mengatakan boleh. Sebab dia punya hak untuk dapat nafkah tapi tidak dipenuhi oleh suaminya. Maka dia boleh gugat cerai. Sehingga dalam posisi ini sebenarnya yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga adalah pihak lelaki. Nah, sekarang bagaimana kalau yang perempuan bekerja? Boleh enggak perempuan itu bekerja? Selama dia bekerja dalam kondisi yang tidak melanggar syariat. Catatannya apa saja, Pak? Enggak melanggar syariat. Satu, dia tidak melakukan safar tanpa mahram. Yang kedua, dia tidak ikhtilat campur antara laki dan perempuan. Sehingga ketika bekerja dipisahkan. Ini laki-laki di sini, ini perempuan di sini. Enggak campur baur ya. Yang ketiga, dia bekerja tidak berkhalwat, tidak berduaan satu kantor dengan lawan jenis. Yang keempat, dia tidak membuka auratnya sehingga tetap bisa menutup aurat dengan baik. Maka insya Allah kalau dia bekerja dengan kondisi semua ini, dia diperbolehkan. Kok bisa, Pak? Katanya perempuan tidak boleh kerja. Boleh. Nah, itu pondok pesantren putri itu kan yang bekerja perempuan. Mereka ada yang mengajar, mereka ada yang tukang bersih-bersih, ada bagian yang masak, itu perempuan yang bekerja. Maka sebagaimana dalam dunia pendidikan perempuan boleh bekerja di sana, karena yang dilayani juga perempuan, di bidang yang lain perempuan juga boleh bekerja, dengan catatan tadi, tidak ada bentuk pelanggaran syariat. Tapi ketika wanita bekerja, sebenarnya targetnya bukan dalam rangka untuk meniti karir, namun mungkin dengan niat membantu suaminya, atau dengan niat biar bisa untuk bekal bagi anak-anaknya yang butuh biaya pendidikan. Insya Allah kalau seperti ini yang terjadi, beliau termasuk fisabilillah. Wallahu a'lam. Karyawan yang putri banyak di sini.
1: Banyak.
2: Banyak ya. Semuanya sudah dikondisikan.
1: Dikondisikan.
2: Maksudnya disterilkan. Oh, masya Allah. Semuanya sudah dikondisikan, jilbabnya dikondisikan. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, Anda di sebuah perusahaan yang insya Allah sangat perhatian dengan aturan syariah, maka kalau pihak perusahaan sudah menghargai itu, Anda juga perlu menghargai. Sehingga kalau perusahaan sudah mewajibkan misalnya, semua karyawan dilarang pakai jilbab. Yang pakai jilbab karyawati ya. Maka yang karyawati tidak boleh lepas jilbab. Kadang ada sebagian orang yang dia nggak biasa pakai jilbab, begitu masuk pabrik dia pakai jilbab, masuk perusahaan pakai jilbab. di luar perusahaan dilepas jilbabnya, ini malah kualik nih kayak gini. Jangan sampai terjadi ya. Insya Allah ibu-ibu siap selalu berjilbab. Kok jawabannya nggak kompak ya? Siap insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Kita ganti curhat berikutnya.
0: Jazakallah khairan Ustaz, masya Allah.
2: Barakallah.
0: Sangat bermanfaat. Kita akan bacakan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita akan menggabungkan dua pertanyaan serupa Ustaz.
2: Tafadhol. Ya.
0: Kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman ya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang suka menjatuhkan orang lain di tempat kerja? Dan bagaimana hukumnya jika ada orang yang selalu cari muka dalam suatu kerjaan, padahal kinerjanya sendiri kurang baik?
2: Ada orang yang suka menjatuhkan orang lain di tempat kerja. Ini pemain gulat sebenarnya. Bahaya dia kalau ada di sini ya. Anda itu bersinggungan dengan rotan, bukan bersinggungan dengan ring tinju. La haula wala quwata illa billah. Jadi begini, Pak. Pernah satu ketika ada seorang syekh. Beliau berdakwah di pedalaman Afrika. Dan beliau dapat info di kampung ini mereka punya akhlak yang baik, terutama dalam masalah kebersamaan. Akhirnya Syekh itu ingin tahu seperti apa sih akhlak mereka. Kemudian beliau membeli beberapa buah, sekeranjang buah, ditaruh di sebuah pohon, lalu dia panggil anak-anak di situ. Di kampung itu dia panggil anak-anak. Saya akan mengadakan perlombaan lari, ya. Saya akan mengadakan lomba lari. Kalian nanti lari dari titik sana. Ya, kurang lebih enggak jauh ya, paling cuma 100-200 meter. Dah, dikasih garis. Siapa yang paling cepat sampai di pohon itu, dia nanti dapat hadiah buah. Siapa yang paling cepat sampai di pohon itu, dapat hadiah buah. Sudah? Dihitung mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Prit. Mereka gandeng tangan, Pak. Lalu jalan bareng. Gak pakai lari itu. Jalan bareng, Pak. Jalan bareng, begitu sampai pohon, nyentuh bareng. Kita sampai di finish. Kita sampai di finish bareng. Terus gimana? Siapa yang lebih berat terhadap buah ini? Kita semua. Akhirnya buah itu dibagikan bersama. Masya Allah. Coba. Kalau suasana seperti ini ada di tempat dan lingkungan kerja kita, luar biasa, Pak. Apa sih manfaatnya Anda bisa lebih tinggi sementara dengan cara itu Anda menendang yang lain? Sehingga Anda mungkin muncul di permukaan, tapi kaki Anda menginjak orang, dia tenggelam. Sebuah kebahagiaan itu tidak diukur dari ketika Anda punya sebuah prestasi dari sisi unggul dalam masalah kinerja, tapi ternyata Anda mencelakakan yang lain. Baik, yang benar gimana? Kita maju bareng, bersama-sama untuk berkembang bareng. Sehingga ketika Anda bisa mengajak orang lain juga ikut berhasil dan sukses, itulah keberhasilan yang sebenarnya. Ada seorang ulama yang ditanya, man as'adun nas, siapakah manusia yang paling bahagia? Jawaban beliau, man as'adan nas. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Miliki prinsip berbagi kebahagiaan. Karena yang namanya unggul itu gak nambah rizki, jamaah. Dan untuk apa Anda unggul sementara Anda bermusuhan dengan yang lain? Rugi sebenarnya. Persaudaraan lebih besar nilainya dibandingkan nambah duit mungkin cuma 200 ribu per bulan. Harga persaudaraan itu lebih mahal. Apa dalilnya, Pak? Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang mahalnya harga persaudaraan. Lau anfaqta ma fil ardi. Coba saya sebutkan ayatnya ya. Ma allafta baina qulubihim. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim. Andaikan kau punya harta seisi bumi. Perusahaan ini milik kamu. Perusahaan yang lain juga milik kamu. Secirebon ini milik kamu. Kekayaan apapun yang ada di Cirebon ini milik kamu. Andaikan itu kau infakkan, kau keluarkan untuk membuat akur dua orang yang bermusuhan, ma'allafta baina qulubihim, kau tidak akan mampu melakukannya. Kau tidak akan mampu melakukannya. Sehingga untuk bisa membuat orang itu bisa akur, akrab, bersaudara, harganya mahal, Pak. Allah sebut seperti bumi dan seisinya. Orang itu kalau sudah benci, biasanya dia benci sampai mati. Beda dengan anak kecil ya. Anak kecil berantem. Habis berantem, lapor ibunya. Lalu setelah itu ibunya berantem. Anaknya berantem pagi, siang main bareng. Ibunya berantem siang, sampai kapan dia berantem? Hah? Bahkan sampai mati. Ini anaknya sudah akur, dia bisa main bareng, ibunya gak bisa akur. Ada kayak gitu, Pak? Masya Allah. Karena orang itu kalau sudah gak akur, meskipun dia dikasih, coba kamu tak kasih ini ya, kamu salaman sama itu. Salaman sambil buang muka. Salaman sambil buang muka. Gak mau dia. Gak kayak tak kasih duit, tetap gak mau. Akur itu gak bisa dihargai dengan nilai harta. Makanya harganya mahal. Karena itu sangat disayangkan kalau ada orang yang cari muka di hadapan atasan, tapi di saat yang sama dia mencelakakan yang lain, suka melaporkan hal yang negatif tentang karyawan yang lain, padahal dia juga penuh dengan hal yang negatif. Dan mungkin sebagai atasan tolong diwaspadai ya. Bisa jadi ada karyawan yang dia punya karakter suka adu domba. Membuat tegang antara atasan dengan bawahan, dan dia yang memindahkan berita. Tadi yang ini Pak, saya lihat dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atasannya komentar miring. Lalu oleh orang ini dibawa ke karyawan tadi. Kamu tadi dimarahin sama bos. Bos bilang kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karyawan juga marah akhirnya. Akhirnya karyawan gak senang sama atasan. Atasan gak senang sama. Sebabnya apa? Satu orang ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih peringatan oleh Allah, wala tuti kullahammazim mahin masyaim binamim. Yang dia itu suka menyebarkan namimah, jangan dituruti orang seperti ini. Maka orang kalau suka ngelapor-ngelaporin teman-temannya, bisa jadi ada maksud jahat di sana. Dia pengin naik sendiri dengan cara menginjak orang lain. Naik tapi dengan cara nginjak orang lain, tidak benar. Tapi kalau teamworknya jalan, kerjanya bagus, bisa kerjasama, lalu Anda bisa membantu sesama sehingga produksinya makin bagus, naik Anda, insya Allah inilah prestasi yang sebenarnya. Wallahu a'lam.
3: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan kita masih akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Juga dua pertanyaan sekaligus yang mirip Ustaz ya. Bagaimana menyikapi karyawan yang tidak maksimal dalam pekerjaannya tapi menuntut kesetaraan hak dengan karyawan yang lain? Dan bagaimana menghadapi partner kerja yang memanipulasi dan melanggar SOP?
2: Masya Allah. Baik. Coba kertas yang lain tolong dikumpulin ya. Saya yakin masih banyak hal-hal kecil yang pengakuan dari sekarang. Nah, nggak ada namanya itu? Nggak ada, baik.
3: Nggak ada.
2: Alhamdulillah, bagus sekali ya. Dan inilah satu tradisi yang baik. Jadi bertanya di sebuah majelis yang umum ya. Di sebuah forum umum itu nggak perlu langsung. Kita sampaikan melalui tulisan sehingga bagian yang rahasia tidak perlu dinampakkan di depan umum. Tayyip. Ada nggak karyawan yang tanya cinta lokasi gitu?
3: Tidak
2: ada ya?
3: Gak ada, tapi gak sudah ada. Sudah banyak yang terjadi.
2: Sudah banyak terjadi. Cuman gak berani diutarakan. Sampai nikah. Masya Allah. Iya. Sampai nikah?
3: Iya, ada. Ada kan?
2: Memastikan dulu ya. Baik. Kita lanjutkan. Bagaimana menyikapi karyawan yang pertama apa tadi? Memanipulasi, dan yang satunya apa? Tidak maksimal.
3: Menyuntut kesetaraan
2: padahal dia enggak maksimal. Ya kembali kepada prinsip tadi. Ada manusia yang punya karakter tatfif. Dia produksinya enggak maksimal, tapi dia menuntut kesetaraan. Seharusnya misalnya, dia berada di karyawan grade 3. Karena produksinya baru di grade 3. Tapi dia menuntut agar dikasih gaji untuk seperti karyawan di grade 5. Ya enggak seimbang. Enggak boleh kayak gini. Nah, kalau tetap memaksa bagaimana, Pak? Berarti dia mu apa, Pak? Mutaffif. Orang yang pintar nuntut hak, tapi lambat dalam menunaikan kewajiban. Tidak boleh seperti ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah kalian yakin kalau nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga bahkan kalau bisa sebaliknya. Pada waktu Anda terima gaji, tanya sama bagian HRD. Pak, apakah saya sudah pantas, Pak, digaji sekian? Gajimu berapa? Saya sekarang digaji 5 juta. Ini sudah pantas belum, Pak, ya? Kerja saya cuma seperti ini. Kalau bisa seperti itu, ya? Masya Allah. Sehingga dia merendah ketika diterima gaji. Biasanya, Pak, saya dikasih gaji 20 juta. Berarti minta munda kalau kayak gini, ya? Baik. Jadi, Anda bisa misalnya menyampaikan, Pak, saya sudah pantas belum, Pak, dikasih gaji sekian? Kalau Anda merasa bahwa tugas Anda enggak maksimal, bisa Anda kembalikan. Bisa Anda kembalikan. Tayyip. Ada ini kebiasaan kami dulu ya, waktu awal-awal kita bekerja di sebuah perusahaan multimedia di Yogyakarta. Jadi prinsip kita itu begini. Kamu dibayar harus konsekuen. Silahkan ngukur sendiri. Layak enggak kamu itu? Layak enggak kamu dibayar segitu? Kalau merasa enggak layak, balik no duitnya. Kembalikan uangnya. Kita meniru prinsipnya Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin ini digaji karena beliau ngajar. Dan satu ketika beliau itu bolos. Karena satu hal, beliau uzur enggak bisa datang. Tapi gajinya tetap penuh. Yang namanya pengajar seperti beliau itu kan PNS ya. Yang gaji negara. Digaji penuh. Karena beliau merasa kemarin itu ada beberapa sesi kuliah yang beliau gak bisa hadir. Duit itu dikembalikan. Masya Allah. Pernah ada di sini? Ya? Ada gak karyawan yang mengembalikan gajinya? Hah? Boro-boro ngembaliin gajinya. Bila perlu kalau dikasih nambah bonus. Nah, kadang kita perlu seperti itu. Kamu pantas gak digaji sekian dengan pekerjaan kamu seperti ini? Kalau Anda merasa gak pantas, kembalikan. Kembalikan. Tapi Pak, kayaknya kok berat kalau harus mengembalikan. Gak masalah, berarti jika demikian, selanjutnya Anda tingkatkan produktivitas, biar Anda yakin penghasilan yang Anda dapatkan 100% telah sesuai dan seimbang dengan gaji yang Anda dapatkan. Sanggup insya Allah? Berat nggak? Berat ya? Baik, minimal begini ya. Yang belum merasa layak untuk naik, jangan bernafsu untuk minta naik. Jadi tetap saja bertahan di situ. Dan kemudian kalau Anda pingin naik, minta untuk dinilai dulu. Saya layak enggak untuk naik? Kalau layak, silahkan minta tambahan. Kemudian untuk masalah manipulasi. Apa hukumnya manipulasi? Haram. Dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih. Beliau SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang nipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Siapa yang nipu, bukan bagian dari golonganku. Cari golongan yang lain di sana. Itu kalau bahasa kasarnya ya. Berarti kalau menipu keluar dari Islam dong, Pak. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi hadis ini menunjukkan ancaman berat bagi orang yang melakukan praktek penipuan. Sampai Nabi SAW memberikan ancaman, "Man ghasya falaysa minna." Siapa yang nipu bukan bagian dari golonganku. Jadi ngapain manipulasi? Mau dapat apa? Tambahan rizki? Tidak. Manipulasi tidak menambah rizki. Masya Allah. Wallahu a'lam. Yang lain?
3: Baik. Ya.
2: Masih ada curhatan?
3: Masih. Satu lagi boleh?
2: Apa? Ah, boleh.
3: Kita akan bacakan pertanyaan berikut. Bismillah, Ustaz Hafizakumullah. Orang yang korupsi kemudian bertaubat, kemudian sudah mengembalikan barang yang dia korupsi, apakah tetap dipertanggungjawabkan di akhirat? Jazakumullahu khairan.
2: Wa jazakumullahu khairan. Baik. Bagi orang yang pernah korupsi, misalnya mengambil salah satu barang perusahaan, lalu dia bertaubat dan dia kembalikan harta korupsinya, apakah nanti dia tetap akan dituntut di akhirat? Jawabannya, jika dia sudah bertaubat dan dia mengembalikan harta itu, maka urusan sudah selesai. Karena Nabi SAW bersabda, At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Barang siapa yang bertaubat dari perbuatan dosa, maka dia seperti enggak punya dosa. Dia seperti tidak memiliki catatan dosa itu. Anda misalnya pernah mengambil snack milik temannya, enggak ngaku. Ya. Atau main di kantin. Di sini ada kantin enggak? Enggak ada. Ada. Lalu di kantin makan gorengan 5, nasi jamblang 10, lapornya cuma 3. Ada bagian yang enggak dilaporkan, enggak Anda bayar. Setelah sadar, lalu Anda bayarkan dengan cara naruh duit di situ, terus tinggal pergi. Dan Anda bertobat dengan itu. Insya Allah sudah selesai masalah. Tapi kalau masih di bawah terus, sampai mati itu belum dikembalikan, nanti akan ditagih di akhirat. Wallahu a'lam. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah limpahkan keberkahan bagi kita dalam usaha kita ketika mencari rizki yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan nampaknya waktu juga yang memang membatasi kesempatan kali ini. Mohon maaf buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan melalui secara kertas namun belum sempat kita ajukan ya. Karena insya Allah kita akan lanjutkan acaranya di ruang terbatas. Ustaz, barangkali sebelum ditutup ada kesimpulan terkait materi kita pada pagi hari ini Ustaz.
2: Silakan. Masya Allah. Baik jamaah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesadaran akhirat itu akan membuat kita jadi manusia yang lebih teratur, lebih waspada dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan orang lain. Dan cara seperti ini paling efektif untuk mengendalikan hati kita. Sehingga kalau kita ingin jadi orang yang baik, maka sadarkan diri kita dengan akhirat. Sehingga dengan itu, pada waktu kita bersikap, mikir dulu. Ini nanti ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya. Semua perbuatan yang kita lakukan tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu memohon kepada Allah untuk keberkahan harta. Karena harta yang haram tidak memberikan kebaikan bagi keluarga Anda. Dan ketika seorang karyawan mendapatkan sesuatu yang haram, lalu dia nikmati, itu bisa memberikan efek buruk bagi dirinya. Pak, anak saya kok sering sakit, istri saya kadang sering sakit, suasana keluarga jadi nggak nyaman. Bisa jadi sumbernya adalah pendapatan yang haram yang kita punya. Wallahu a'lam. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah. Istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam undang-undang dan hukumnya, aturan dan hukumnya, dan istiqamah dalam bermuamalah dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya, sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
7: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah

0: tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
0: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
0: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
1: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar.
1: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
0: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
1: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
0: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
2: Hai jiwa yang keluar,
0: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
1: Siapakah yang mampu melindungiku?

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku, karena Anda sedang diawasi. Tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian. Namun katakan, saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan janji ampunan.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Azkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabb

0: عامل بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkuni udara-udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah. Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman saudaraku seiman sakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat assalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khodal iman azinallah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 5 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 20 Juni 2026. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kota liman azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti jika ada waktu tersisa, kita akan buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung di 0811-753000 atau di 0811-754-5444. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz di kesempatan ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كيف حالكم سن؟
3: الحمد لله بخير. كيف حالكم؟
2: الحمد لله بخير سعد. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz, telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman azinillahu wa iyakum, dimanapun antum-antuna berada, langsung saja kita simak untai nasihat di kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal. Masykura.
3: Naam, syukuran.
2: Afwan, Ustaz.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang besar dan yang kecil. Yang terbesar di antara nikmat-nikmat tersebut adalah sebagaimana yang kita yakini semua adalah keimanan. Hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ini adalah nikmat yang besar. Dan tidak kalah besarnya adalah keinginan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh yang akan mendapatkan ridha-Nya melalui keimanan dan ilmu-ilmu yang kita pelajari dengan cara yang benar. Amalan-amalan yang kita amalkan berdasarkan ilmu yang diwariskan daripada salafus saleh, dari Rasulullah kepada para sahabatnya, para sahabat kepada para tabi'in, para tabi' tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik dan benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semua, itu adalah nikmat yang terbesar. Memahami agama sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan nikmat yang kita harapkan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menghalangi diri kita daripada melakukan maksiat. Segala yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah. Beramal tanpa ilmu. Jatuh ke dalam dosa-dosa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berharap dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, dan tidak melalui proses azab di dalam neraka. Kita berharap kepada Allah, Allah berikan apa yang kita harapkan, Allah palingkan kita daripada apa yang kita khawatirkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan Al-Amsal fil Quranil Karim. kajian kita, yaitu perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang diambil daripada karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam Tamsal Al-Quranul Karim min A'lam Al-Muwaqqi'in, dari buku beliau, dari kitab Al-I'lam Al-Muwaqqi'in. Artinya ini adalah kutipan-kutipan daripada Al-Amsal, contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan daripada Al-Quranul Karim. Perumpamaan-perumpamaan. Karena dengan perumpamaan-perumpamaan itu lebih mendekatkan kepada pemahaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang amalan-amalan orang kafir. Yang mana disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 39 dan ayat 40. Dan ini adalah kelanjutan penjelasannya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَذُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ يَشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا

Ini ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Yang mana perumpamaan orang-orang kafir tersebut. Amalan mereka kasarab. Seperti Pata Morgana. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana Fata Morgana di tanah yang datar. Yang dia sangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila dia datangi air itu, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Dan dia dapati, yang didapatinya adalah ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amalan-amalan dengan cukup dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak-ombak yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang diberi cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit. Barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kesimpulan daripada penjelasan yang dahulu, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dua jalan kesesatan bagi orang-orang kafir. Pertama, bagaikan orang-orang yang tersesat karena kebodohan. Mereka adalah orang sesat, mereka beramal di atas prasangka dan mengira mereka berbuat baik. Namun amal mereka sia-sia. Yang kedua adalah kelompok yang, nah ini yang diumpamakan dengan Fata Morgana yang pertama. Yang kedua adalah kelompok dalam kegelapan. Yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun menolaknya. Dan memilih jalan kesesatan. Sehingga hidup dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kelanjutan daripada penjelasannya dan tidak jauh daripada kesimpulan. Namun supaya kita lebih mencermati dan mengulang-ulang supaya kita terhindar daripada dua bentuk kesesatan ini. Lalu Syekh mengatakan, bahwa yang kedua ini, yang tadi pertama, beliau telah membicarakan tentang orang kafir
yang mengira amalan mereka baik bagaikan orang yang kehausan melihat air di hamparan yang datar, bagaikan atau perumpamaan Fata Morgana. Perumpamaan kedua adalah orang yang dalam keadaan kegelapan yang berlapis-lapis, yaitu orang-orang yang mengenal kebenaran dan petunjuk, namun mereka lebih mementingkan kesesatan, lebih mementingkan kebatilan. Maka berkumpullah di dalam kepribadiannya, bertumpuk-tumpuklah kegelapan-kegelapan di dalam jiwanya, kegelapan kejahilan. Yang mana kegelapan kejahilan tersebut, karena mereka tidak berilmu dengan ilmu yang mereka miliki, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bodoh. Mereka berilmu, kata mereka, tetapi tidak dengan ilmu yang seharusnya, sehingga sama mereka itu bodoh. Serta kegelapan mengikuti kesesatan dan hawa nafsu. Maka keadaan mereka seperti keadaan orang-orang yang berada di lautan yang dalam dan tidak nampak pantainya. Dia berada di tengah laut yang ditutupi oleh ombak-ombak yang berlapis-lapis. Di atas ombak datang lagi ombak yang dahsyat, ombak yang lain. Dan di atasnya ada lagi awan gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang, tidak ada bulan yang dapat menyinarinya. Maka dia berada dalam kegelapan lautan, kegelapan ombak, dan kegelapan awan. Ini serupa dengan apa yang mereka alami berupa kegelapan-kegelapan yang mereka tidak mendapatkan cahaya keimanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya mengatakan wahadhanil masalani bisarabi alladhi dhannahu madatal hayati wa huwal ma' wa dhulumat al-mudada lin-nuri nadhirul masalaini alladhaini Rabbahuma lil munafiqina wal mu'minina wa huma al masalul ma'i wal masalun nari. Kedua perumpamaan ini yaitu Fata Morgana yang disangka sebagai sumber kehidupan, itu air, dan kegelapan yang berlawanan dengan cahaya. Serupa dengan dua perumpamaan yang Allah buat untuk orang-orang munafik dan orang-orang mukmin, yang perumpamaan air dan perumpamaan api.
di awal-awal surat Al-Baqarah yang telah kita baca dan sudah dijelaskan. Allah menjadikan bagian orang-orang mukmin dari keduanya adalah kehidupan dan pancaran cahaya. Sedangkan bagian orang-orang munafik adalah kegelapan yang berlawanan dengan cahaya dan kematian yang berlawanan dengan kehidupan. Demikian orang-orang kafir dalam kedua perumpamaan ini bagaikan atau sebagian mereka ya bagaikan orang yang melihat fata morgana yang menipu orang yang memandangnya, yang memperdaya orang yang memandangnya dan tidak memiliki hakikat yang sebenarnya. Karena mereka melihat air, ternyata bukan hakikat air. Dan bagian mereka adalah, dan juga orang kafir, perumpamaan orang kafir, memilih jalan kesesatan bagaikan mereka berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah.

ابن القيم من رانكن وهو yang dimaksud dengan keadaan setiap golongan, golongan orang kafir, bahwa mereka kehilangan sumber kehidupan. Dan sumber penerangan. Kenapa demikian? Karena mereka berpaling dari wahyu. Sehingga dua perumpamaan itu menjadi dua sifat bagi yang masing-masing yang disifati. Dan bisa juga berarti bahwa yang dimaksud adalah perincian daripada orang-orang kafir. Bahwa mereka diumpamakan dengan perumpamaan yang pertama, beramal tanpa ilmu, tanpa basirah, pada tanpa pandangan yang benar, pandangan hati, karena mereka tidak melihat dengan penglihatan hati mereka yang benar, bahkan mereka di atas kebodohan dan prasangka baik terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan dengan alasan ini adalah amalan pendahulu-pendahulu. Sehingga mereka mengira bahwa mereka berbuat baik. Ini yang Fata Morgana. Sedangkan pemilik untuk perumpamaan yang kedua adalah mereka yang memiliki kesesatan daripada petunjuk, mengutamakan kebatilan daripada kebenaran dan berpaling darinya setelah mereka melihat kebenaran itu. Mereka mengingkari kebenaran setelah mereka mengetahui. Maka ini adalah keadaan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan dengan al-maghdubu alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maghdubu alaihim. Dan yang pertama adalah ad-dallin, adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat beramal menganggap apa yang mereka lakukan itu kebenaran. Pokoknya mereka mengatakan apa yang kami dapati daripada pendahulu-pendahulu, apa yang kita dapati daripada kebanyakan yang diamalkan oleh orang, apa yang didapati oleh yang diwarisi daripada budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan orang. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Lalu mereka tidak melihat itu sebagai amalan yang harus mereka buktikan kebenarannya. Sehingga mereka jatuh ke dalam kesesatan. Dhalin. Adapun orang yang kedua sudah mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka menjauh daripada kebenaran tersebut dan memilih jalan kegelapan. Semakin jauh
Mereka menempuh jalan kegelapan, bagaikan mereka semakin jauh ke tengah lautan samudra yang tidak nampak pantainya. Lupa rupanya mereka diliputi oleh ombak, di atasnya adalah ombak lagi. Dan di atasnya lagi awan gelap, tidak ada bintang, tidak ada bulan yang mencahayai mereka. Maka ini adalah orang yang al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh mengatakan, "Fal masalul awwal min al masalain li ashabil amal batil alladhi la yanfa'." فأولئك أصحاب الأمل الباطل وأولئك أصحاب الأمل الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة وكلاهما مضاد للهدى دين الحق. ومثلا kedua permisalan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, adalah amalan orang-orang yang batil, yang tidak bermanfaat amalan mereka. Orang-orang yang batil, yang tidak ada manfaat daripada amalan mereka. Mereka adalah pemilik amal batil. Sedangkan yang kedua adalah pemilik amal yang bermanfaat dan keyakinan-keyakinan batil. Keduanya bertentangan dengan petunjuk dan agama yang hak. Sehingga karena kedua keadaan golongan diumpamakan dengan gelombang-gelombang keraguan, syubhat, dan ilmu-ilmu yang rusak, yang berlapis-lapis, bergulung-gulung di dalam hatinya, seperti bergulung-gulungnya ombak di lautan. Di situ merupakan gelombang yang bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Di atasnya ada awan gelap. Demikian pula gelombang-gelombang keraguan dan syubhat di dalam hati orang yang gelap. Ditutupi pula oleh awan-awan kesesatan dan hawa nafsu. Ditutupi oleh kebatilan, tidak ada cahaya, maka tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang cerdas, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang dapat merenungkan keadaan kedua daripada golongan ini dan mencocokkannya dengan kedua perumpamaan ini, agar dia mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu, keagungan Al-Quran, dan agar mengetahui bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahyu daripada Zat yang Maha
ilmu dan maha bijaksana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah.

Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa faktor penyebab itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada mereka cahaya dan mereka berada dalam kegelapan. Mereka tercipta di dalam kegelapan dan mereka tidak dikeluarkan kepada cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolong orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka daripada kegelapan ila nur. Disebutkan dalam musnad. Hadis Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah khalaqa khalqahu fi zulmatin wa alqa alaihim min nurin faman asabahu min dhalika an-nur ihtada wa man akhta fa dhalla. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dalam kegelapan. Barang siapa yang dia kehendaki diberi untuk diberi petunjuk, dia menjadikan baginya cahaya yang menghidupkan hatinya. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan